0: Prodwe FM, teman terbaik kamu. Prodwe.
1: Mana?
2: Selamat pagi teman Prodwe.
0: Teman terbaik kamu.
1: Prodwe FM. Teman.

Cuman perlu dua, dan kemarin beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu sih, baru kemarin ini kayaknya teman perlu dua ya, ini dunia Jakarta Maya ini dihebohkan teman perlu dua ya, dari kabar bahwa ternyata Ryan Gosling ini resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU teman perlu dua sebagai Ghost Rider teman perlu dua ya. Dan pengumuman tersebut juga disampaikan Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026 teman perlu dua, sekaligus mengonfirmasi bahwa film solo Ghost Rider pada 2028 teman perlu dua. Muncul dari Screen Rant, film tersebut akan disutradarai oleh Saul Levy dengan naskah yang ditulis oleh Jonathan Trooper teman perlu dua. Dan proyek ini juga menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU teman perlu dua ya. Dan dalam acara tersebut ternyata Gosling juga mengaku telah lama menginginkan ya kesempatan memerankan karakter Ghost Rider, karena memang sangat-sangat ikonik teman perlu dua ya Ghost Rider ini ya. Dan ini memang apa kata Gosling sendiri teman perlu dua ya, kolaborasi ini juga menjadi kerjasama besar kedua antara Gosling dan juga Shawn Levy di bawah naungan Disney teman perlu dua. Sebelumnya memang keduanya akan bekerjasama dalam film Star Wars Starfighter yang dijadwalkan rilis pada 2027. Padet banget teman perlu dua ya. Tapi meski demikian teman perlu dua, Marvel Studios ini belum mengungkap jadwal produksi film Ghost Rider maupun karakter lain yang akan tampil dalam film tersebut ya. Karena memang detail ceritanya masih dirahasiakan teman perlu dua, karena masih 2028 ya. Dan Ghost Rider terakhir kali hadir di layar lebar ini melalui dua film yang dibintangi oleh Nicolas Cage teman perlu dua pada era 2000-an nih. Dan ini menjadi yang sangat ikonik banget gitu ya. Setelah itu karakter tersebut sempat muncul di serial Agents of S.H.I.E.L.D. melalui sosok Robbie Reyes yang diperankan oleh Gabriel Luna teman perlu dua. Marvel juga sempat mengembangkan serial Ghost Rider ini untuk platform Hulu ya dengan Gabriel Luna, namun memang proyek tersebut dibatalkan pada September 2019 sebelum memasuki tahap produksi. Dengan bergabungnya Gosling ke MCU ini sekaligus mengakhiri spekulasi sepanjang mengenai keinginannya memerankan Ghost Rider ya. Dalam beberapa kesempatan wawancara sebelumnya, dia juga mengaku bahwa tertarik memerankan karakter supernatural tersebut. Kita lihat aja teman perlu dua, apakah di 2028 ini akan menjadi film yang mendobrak tahun tersebut teman perlu dua dengan hadirnya Ryan Gosling sebagai Ghost Rider teman perlu dua. Kita tunggu aja.

0: Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Pro 2.
1: Masih di Sepada Teman Pro 2 bareng Bagas di pagi hari ini. Dan kali ini Teman Pro 2 ya, di bulan Juli akhir ini, ini juga menjadi bulan yang spesial buat kamu para penggemar Spider-Man Teman Pro 2, karena memang di Spider-Man's Brand New Day ini akan resmi tayang Teman Pro 2 ya, di tanggal 28 besok ini berarti Teman Pro 2 ya. Dan memang tiket untuk pre-sale-nya udah dijual dan memang udah banyak banget peminatnya Teman Pro 2 ya. Dan kali ini Teman Pro 2 ada informasi bahwa ternyata band asal Indonesia yakni For Revenge ini mencetak pencapaian baru di kancah internasional nih Teman Pro 2. Grup musik asal Bandung itu diumumkan akan mengisi original soundtrack atau OST untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day Teman Pro 2 ya. Kabar tersebut juga diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi dari For Revenge nih. Dalam unggahan itu mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo For Revenge, serta tanggal perilisan lagu Teman Pro 2. Unggahan tersebut juga disertai dengan keterangan singkat bahwa From Spider-Man Brand New Day Movie Juliet 2026 Teman Pro 2. Pengumuman itu juga langsung disambut antusias para penggemarnya yang benar-benar memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat Teman Pro 2 ya. Nah, kalau kita ngomongin lagunya Teman Pro 2, lagu itu akan menjadi original soundtrack yang dibuat khusus untuk Spider-Man Brand New Day, dan kehadiran For Revenge dalam proyek ini menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia Teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal bandnya gitu ya, For Revenge ini memang udah punya beberapa lagu yang hits Teman Pro 2. Salah satunya adalah Serana, terus ada Sadra, ada Penyangkalan gitu Teman Pro 2 ya. Grup yang digawangi oleh Bonik Nur yang mengisi vokal, terus ada Iza gitar, Arif bass, dan juga Diki di drum Teman Pro 2. Jadi memang selama bertahun-tahun ini apa namanya Teman Pro 2, For Revenge ini selalu meningkat gitu ya popularitasnya Teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin filmnya, filmnya ini ternyata untuk di Indonesia Teman Pro 2 rilisnya tanggal 30 Juli 2026. Tapi untuk lagu dari For Revenge sendiri ini akan tayang 28 Juli 2026, berarti besok ini Teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita dengerin musiknya dari For Revenge yang gak kalah hits Teman Pro 2 ya, dengan Serana. Enjoy.

0: Teman berdua masih bersama Bagas di pada kali ini. Dan seperti biasa teman berdua, kalau kita udah masuk jam 8 itu, kita akan terhubung dengan forecaster di BMKG teman berdua untuk menanyakan tentang perakiraan cuaca hari ini teman berdua ya. Kali ini kita akan mencoba menghubungi forecaster di BMKG teman berdua, ada Ibu Iis dan sudah tergabung. Halo, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kak.
0: Oke, gimana Bu kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, tapi tetap ya dingin, sama di sana yes. Juga dingin.
0: Bener banget, apalagi tadi saya masuknya di jam 4, jadi memang dinginnya gak karu-karuan Bu.
1: Iya, pas dingin-dinginnya.
0: Iya, untuk perakiraan cuaca di hari Senin 27 Juli 2026 ini bagaimana Bu?
1: Ya, selamat pagi teman-teman Sobat Pur

0: 2022 Malang, semoga tetap semangat ya, karena hari ini hari Senin, biasanya itu agak males-males ya habis weekend. Jadi kita update dulu cuaca. Jadi untuk hari ini itu cuaca diprediksi pada umumnya cerah berawan. Namun untuk teman-teman yang ada di Ampel Gading, tetap hati-hati, nanti di malam hari ada potensi hujan meskipun ringan ya. Tapi tetap disiapkan kalau misalnya keluar. Sedangkan untuk suhu hari ini untuk di Kota Batu itu bisa mencapai 13 derajat Celcius. Dingin ya. Kalau untuk
1: banget.
0: Kota Malang sama Kota Malang sama Kabupaten Malang masih di atas 14 derajat Celcius. Kalau untuk kelembapannya sendiri ini masih kering ya Mas, jadi sampai 39% gitu.
1: Baik. Kalau untuk kecepatan angin, Bu, mengingat beberapa hari yang lalu kan angin juga cukup kencang, apakah di hari ini masih terdapat angin kencang juga di daerah Malang?
0: Iya. Kalau kemarin memang agak kencang ya Mas, di KPU sendiri tercatat sampai berapa kemarin 15 knot atau hampir 30 meter per jam ya. Kalau untuk hari ini udah makin turun, jadi untuk di daerah kabupaten bisa sampai 22 km per jam. Kalau untuk Kota Batu sama Kota Malang sendiri ya lebih rendah, kira-kira sampai 10 km per jam.
1: Berarti itu masih normal ya Bu ya?
0: Ya masih normal lah, masih aman-aman aja, nggak sekenceng yang kemarin-kemarin ya.
1: Iya, kalau untuk tinggi gelombang di pantai bagaimana Bu? Ini juga mengingat mungkin ada teman pro 2 yang lagi main-main gitu, walaupun hari Senin gitu ya.
0: Iya, mungkin hari Senin masih ada yang wisata ke pantai.
1: Iya.
0: Kalau untuk yang lagi ke pantai ataupun teman-teman yang memang aktivitasnya di pantai, tetap waspada aja sama hati-hati karena gelombang diperkirakan mencapai 2,5 meter. Masih masuk kategori sedang sih, tapi tetap hati-hati dan waspada.
1: Oke,
0: gitu.
1: Baik. Tapi mungkin di siang hari ini akan terasa sangat panas sih, Bu ya?
0: Kalau untuk panasnya kayaknya nggak terlalu ya, Mas, karena ini prediksinya sampai 29 aja, tapi masih panas lah ya, meskipun nanti terasa udaranya dingin, tapi cuacanya cerah gitu.
1: Oke, yaitu apalagi di malam hari, waduh, itu
0: dingin banget.
1: Tadi pagi itu saya sempat ini Bu, pakai double jacket gitu.
0: Masih tembus ya?
1: Masih tembus. Apakah ada peringatan dini Bu untuk teman pro 2 yang mungkin mau beraktivitas di hari ini di luar ruangan begitu?
0: Iya, kalau untuk peringatan cuacanya kayaknya masih cerah ya, cerah. Tapi dinginnya tetap. Jadi teman-teman yang mungkin beraktivitas di luar, apalagi nanti malam itu dinginnya masih, jadi dinginnya masih berasa dan cuacanya cerah. Tadi juga kelembapan udaranya lebih kering. Makanya teman-teman yang beraktivitas di luar itu supaya pakai pelindung kulit ya, tabir surya, ataupun memakai pakaian juga yang nyaman, pakaian yang mungkin lebih hangat. Tetap jangan lupa juga untuk asupan air minumnya, air putihnya.
1: Iya.
0: Karena kadang kalau dingin males ya.
1: Iya.
0: Kayak minum itu males banget nanti, apalagi harus ke kamar mandi atau gimana. Nah, itu bahayanya. Kita harus tetap jaga air putihnya untuk menjaga hidrasi.
1: Oke.
0: Seperti itu. Terus untuk teman-teman yang ada mungkin yang di gunung ataupun daerah yang kebakaran karena sekarang juga musim kemarau, supaya untuk itu menjaga supaya tidak membakar sampah buka ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Kalaupun misal harus membakar sesuatu itu ditinggalkan kondisi sudah aman. Jadi dipastikan apinya itu benar-benar sudah mati.
1: Oke, baik Ibu Iis, terima kasih ya untuk informasi perakiraan cuaca dan juga imbauan-imbauannya untuk teman pro 2 di pagi hari ini. Terima kasih. Iya, selamat melanjutkan aktivitas ya Bu ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Is. Oke. Baik, itu tadi teman pro 2 ya, imbauan dari forecaster di BMKG. Jadi buat kamu yang mungkin mau keluar atau beraktivitas di luar, harap diperhatikan imbauan-imbauannya. Oke deh teman pro 2, masih ada beberapa informasi dan juga lagu-lagu nih buat kamu di pagi hari ini. Jadi tetap keep spirit teman pro 2 untuk di pagi hari ini ya, karena ini Senin masih pagi dan hari masih panjang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Spada kali ini. Dan kali ini Teman Pro 2 ada informasi ya. Kalau tadi kita udah ngebahas bahwa Ryan Gosling ini sudah dipastikan akan memerankan Ghost Rider di 2028. Kali ini kita berangkat ke Marvel lagi, Teman Pro 2, di dunia Marvel lagi nih. Karena baru aja mengumumkan Black Panther ketiga, Teman Pro 2, yang mana ini untuk Putra T'Challa ini yang akan memerankan adalah David Johnson, Teman Pro 2 ya. Karena kalau kita ngomongin tentang Black Panther 3, ternyata ini akan tayang pada 15 Desember 2028, Teman Pro 2 ya. Dan melansir dari Screen Rant pada hari Minggu kemarin, Teman Pro 2, film ini akan menjadi penutup trilogi dari Black Panther yang kembali disutradarai oleh Ryan Coogler nih. Dan di sini ada Letitia Wright yang juga dipastikan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utama, Teman Pro 2 ya. Selain itu, Marvel juga mengumumkan bahwa aktor David Johnson ini bergabung sebagai T'Challa 2, Putra T'Challa yang telah beranjak dewasa. Dalam film tersebut, ia akan meneruskan warisan sang ayah ya, dengan mengambil alih identitas dari Black Panther, Teman Pro 2. Karakter T'Challa 2 ini pertama kali diperkenalkan pada akhir film Black Panther Wakanda Forever yang dirilis tahun 2022 ya. Saat itu Nakia ini mengungkap bahwa dirinya ini dan juga T'Challa memiliki seorang putra yang selama ini dirahasiakan dari publik Wakanda, Teman Pro 2. Nah, di film terbaru ini karakter tersebut akan ditampilkan ya dalam versi yang lebih dewasa, diperankan oleh David Johnson. Kehadiran diperkirakan akan menjadi seawal dari generasi baru pelindung Wakanda di Marvel Cinematic Universe, Teman Pro 2. Marvel Studio ini juga belum mengungkap bahwa jalan cerita maupun konflik utama yang akan dihadapi dalam Black Panther 3 ini ya. Meskipun film tersebut juga sudah dipastikan menjadi salah satu proyek utama MCU Phase 7, Teman Pro 2. Dan sebelumnya Marvel ini telah mengonfirmasi bahwa Phase 6 ini akan ditutup melalui film Avengers Secret Wars yang dijadwalkan rilis pada 2027. Dan Letitia Wright juga dipastikan kembali tampil sebagai Shuri dalam film tersebut ya. Banyak banget proyeknya, Teman Pro 2 ya. Ryan Coogler sebelumnya juga telah memberi sinyal bahwa proyek ini juga akan menjadi film berikutnya yang akan ia garap, Teman Pro 2. Dalam wawancara pada akhir 2025, ia juga mengungkapkan proses pengembangan film tersebut akan terus berjalan, Teman Pro 2 ya. Nah, kalau kita ngomongin aktor dari Denzel Washington, ini akan bergabung dalam Black Panther 3 ya. Namun Marvel belum memberikan pengumuman resmi mengenai karakter yang akan diperankan oleh pemenang 2 piala Oscar tersebut. Wow, keren banget, Teman Pro 2. Keren banget, Teman Pro 2 ya. Ada aktor Denzel juga, Teman Pro 2, ini yang pernah memenangkan 2 piala Oscar, Teman Pro 2, yang mana ada beberapa filmnya yang pernah dia mainkan ya, seperti ada di Equalizer, terus ada Training Day, terus ada Man on Fire. Pokoknya banyak banget, Teman Pro 2 ya. Apalagi udah dapat 2 piala Oscar nih, kira-kira bakal seseru apa, Teman Pro 2 ya. Film yang satu ini kita tunggu aja, Teman Pro 2, di akhir 2028.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya. How do we...

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Teman Berdua, baru aja kita dengerin Ran featuring Tulus dengan lagunya Kita Bisa, Teman Berdua ya. Dan ini di jam, hampir jam 9 ini, Teman Berdua, aku juga mau ngasih tahu bahwa nanti di jam 9 Teman Berdua akan ada sepada dengan topik kita Indonesia, Teman Berdua. Dan nanti akan ada teman kita yang hadir gitu ya, dari Pondok Seni Batu, Teman Berdua. Jadi ini juga akan menjadi obrolan yang seru, Teman Berdua ya, yang mana kamu bisa dengerin kita atau nonton kita, Teman Berdua, di YouTube-nya RRI Malang Official. Jadi pastikan kamu, Teman Berdua, di pagi hari ini jangan kemana-mana ya, karena masih ada banyak sekali info-info yang bisa dikulik gitu, Teman Berdua ya. Jadi buat kamu, Teman Berdua, yang misal mau tanya, langsung aja ke kolom chat-nya di RRI Malang Official, Teman Berdua. Dan tentu saja masih bersama Bagas gitu ya, di pagi hari ini, Teman Berdua ya. Karena nanti ada gak cuma satu orang, Teman Berdua, ada beberapa orang ya. Pokoknya nanti deh, pokoknya nanti gue kasih tahu gitu ya. Oke deh, jangan kemana-mana, Teman Berdua. Tetap pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Teman Pro 2 masih bersama Bagas di jam 9 kali ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, Teman Pro 2 ya, di jam 9 ini Bagas gak akan sendirian, karena udah datang teman-teman kita, Teman Pro 2 ya, dari Pondok Seni Batu. Dan kali ini Teman Pro 2, kamu gak cuma bisa dengerin di RRI Digital ataupun RRI.co.id ya, karena kamu sekarang bisa nonton langsung di YouTube-nya RRI Malang Official. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya soal siapa sih narasumber kali ini, Teman Pro 2, langsung aja chat di kolom chat di situ ya. Dan sekarang di studio sudah hadir teman-teman dari Pondok Seni Batu. Halo, selamat pagi Bapak-bapak.
1: Selamat
0: pagi. Ini di sini ada siapa aja nih? Yuk, perkenalan ya buat Teman Pro 2 yang ada di sini.
1: Saya Pak Roni. Saat ini sebagai ketua Yayasan Pondok Seni Batu. Kemudian ada monggo.
2: Saya Dwi Kris.
0: Ya.
2: Sebagai sekretaris Pondok Seni Batu.
3: Dan saya Gus Bandi Haryanto sebagai pembina Pondok Seni Batu.
0: Oke, kalau bisa dibilang ini sebenarnya kalau Pondok Seni Batu itu apa ya, bisa dijelasin nggak ke Teman Pro 2 yang lain?
1: Jadi kami adalah komunitas perupa, Mas. Jadi sejak lama ini berdirinya, sejak
0: tahun berapa, Pak?
1: Tahun 1980.
0: Waduh.
1: 82.
0: Oh, 82 ya. Waduh, itu udah lama banget. Iyalah. Udah berpuluh-puluh tahun ya itu ya.
1: Betul-betul.
0: Oke. Itu awal mula berdirinya itu sebenarnya gimana, Pak? Bisa dijelasin nggak?
1: Sangat ini ya. Berdirinya sangat organik sekali.
0: Oke.
1: Jadi ada beberapa teman di awal ya, yang di awal itu berkumpul suka melukis gitu. Kemudian sama-sama suka melukis, berkumpul, dan kemudian bertambah-bertambah. Sehingga akhirnya membentuklah sebuah komunitas pada saat itu, Seni Batu itu.
0: Nah, ini untuk kalau Pak Waton ini sendiri termasuk generasi awal juga di sana?
1: Kebetulan saya di awal, tapi pada saat itu saya paling muda.
0: Oh, paling muda. Ya. Ah, oke. Okay. Sekarang juga masih kelihatan paling muda kok, Pak, di sini. Iya. Nah, kalau untuk yang lain seperti Pak Dwi Kris dan juga Pak Gus Bandi ini biasanya udah datangnya dari awal juga atau setelah beberapa generasi?
3: Ya, saya termasuk generasi awal.
0: Oh, generasi awal juga.
3: Saya tambahkan tadi untuk organisasi kami dari kelompok menjadi bentuk organisasi. Baru tahun 2001 itu kami jadikan yayasan.
0: Oke.
3: Terus yayasan itu kami revisi lagi secara manajemen ya, revisi lagi tahun 2020. Sehingga sebelum yayasan itu kami sebuah kelompok itu tadi.
0: Kelompok atau komunitas atau udah organisasi? Komunitas ya. Komunitas pelukis atau
3: pelukis. Ya, karena kita sama satu visi. Jadi teman-teman perupa di Batu itu dulu sebetulnya kan individu-individu yang sangat mandiri dengan kekerabatan yang bagus, karena di Batu itu wilayahnya tidak besar.
0: Iya.
3: Jadi dekat antara satu dengan yang lain dekat, sehingga kami sering berkomunikasi, sering interaksi, sehingga akhirnya bersama-sama dari perupa itu membentuk kumpulan-kumpulan itu.
0: Oh iya. Yeah.
3: Kumpulan jadi organisasi. Karena tuntutan dari di samping visi kami, tuntutan dari apa namanya wilayah, sehingga kami jadikan yayasan.
0: Oh iya. Nah,
3: agar nanti mudah ketika kita berinteraksi dengan yang lain.
0: Oke.
3: Visi yang lain maksudnya.
0: Oh iya. Nah, kalau untuk visinya sendiri sebenarnya apa ya, Pak? Dari awal apakah sampai sekarang itu masih sama? Bisa dijelasin oleh?
1: Kalau visi masih sama, Mas. Jadi kami dari seperti yang dikatakan oleh Mas Gus Bandi tadi, kami dari mandiri masing-masing itu gimana caranya kita tetap eksis untuk depan. Itu aja. Kalau misinya banyak sekali, kayak program pameran tentu,
0: terus
1: kumpul bareng, diskusi segala macam itu. Saya kira itu sih.
3: Saya tambahkan dan regenerasi.
0: Oh ya, itu juga sangat penting ya, karena mengingat bahwa komunitas yang sekarang menjadi yayasan ini sudah eksis dari 1982 gitu. Itu kayaknya Mas Dwi Kris belum gabung ya pada saat itu ya, atau udah?
2: Masih belum.
0: Ah, ini berarti salah satu hasil dari regenerasi tadi ya. Itu bisa ceritain nggak mas, gimana gabungnya di Pondok Seni Batu ini?
2: Gabungnya di Pondok Seni Batu ini, saya gabung setelah saya pindah ke kerja di Batu.
0: Oke.
2: Sebelumnya kan waktu itu kuliah di Malang, terus hanya punya ingin, aku kok pingin nih apa bisa gabung di Pondok Seni Batu.
0: Oke. Okay.
2: Ternyata nggak kesampaian kan, beberapa tahun puasa kan mas, terus sampai tahun 2020.
0: Iya, 2020
2: mulai gabung.
0: Kau mulai gabung. Ya. Tapi mas aslinya di mana ini?
2: Aslinya Blitar.
0: Oh aslinya Blitar. Ya. Tapi untuk Pak Waton dan juga Pak Gusban ini asli Batu semua.
2: Ya,
0: oh Batu. Itu awal mulanya kan berarti untuk menaungi para pelukis dan perupa atau seniman gitu ya, yang ada di Kota Batu gitu ya.
3: Iya.
0: Karena memang sebenarnya kalau untuk ngomongin ekosistemnya para pelukis di Kota Batu tuh gimana sih, Pak?
1: Gini, saya nambahin dari Mas Gusbandi tadi. Kami ini mas, jadi diuntungkan oleh letak geografis. Bayangkan. Kami dikelilingi 3 gunung.
0: Iya.
1: Yeah. Panterman, Gunung Banyak dan Gunung Arjuna.
0: Iya. Yeah.
1: Dan wilayah kami tidak luas. Sehingga kami mudah berkoneksitas antar rupa satu dengan yang lain. Bayangkan Mas dulu itu di awal-awal ya, itu belum ada kayak sekarang belum ada HP. Itu kami sangat akrab.
0: Oke.
1: Okay. Jadi teman yang sakit itu tidak tahu.
0: Oh iya, karena dekatnya dan sering ada kegiatan bareng gitu ya.
1: Gitu. Nah sekarang ada HP juga semakin dekat. Kemudian kami diuntungkan oleh ini air yang kami minum.
0: Oh iya.
1: Ketinggian itu berdampak pada proses kreatif kami.
0: Oh iya, kenapa gitu. Pak kok bisa kayak gitu?
1: Sehingga kami mudah untuk kontemplasi untuk merenungkan kayak gitu. Suasana ini sangat membantu kami untuk beraktivitas. Nah ini yang mendukung tadi yang Mas Bagas tanyakan tentang ekosistem.
0: Nah itu dia. Ya,
1: itu.
0: Berarti itu semuanya karena ternyata di letak geografis betul. Pun mempengaruhi ya. Kalau untuk Pak Agus Bandi sendiri itu juga karena kan generasi awal gitu ya, itu juga sangat diuntungkan dengan letak geografis di Batu ya Pak ya.
3: Iya pasti.
0: Oh Pak Gusbandi bisa agak dekat ke mic ya kalau untuk nah gitu biar biar suara terdengar jelas gitu.
3: Iya Mas Bagas. Jadi sangat diuntungkan karena di Batu sendiri yang tadi dikatakan Mas Watoni tadi itu antar satu dengan yang lain dekat. Di samping itu secara otodidak kami itu mengembangkan itu dengan sistem-sistem yang ada di diri kami sendiri.
0: Oke.
3: Okay. Jadi yang kita bina dari awal itu kekeluargaannya, karena memang karena dekat terus sering ketemu. Itu yang bikin Pondok Seni itu sampai sekarang itu masih bisa solid itu karena kekeluargaan itu.
0: Oh iya.
3: Terus salah satu bentukan regenerasi kami ya. Jadi dulu kami itu mengembangkan setiap perupa yang ada itu menginformasikan apabila ada perupa-perupa di sekitarnya.
0: Oke.
3: Okay. Itu menginformasikan kepada kami sehingga kami biasanya kalau di daerah lain itu kan yang belajar ke yang senior. Itu kita balik.
0: Oh iya.
3: Kita yang justru mendatangi mereka.
0: Oh.
3: Jadi bahkan dari teman-teman yang sudah berangkat lebih dulu itu mensupport mereka baik material maupun non material.
0: Oke.
3: Okay. Salah satu mungkin Mas Kris ini dulu saya masih ingat benar waktu masih kuliah itu sering datang ke Batu.
0: Oh iya.
3: Dan itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk ya.
0: Oh, iya.
3: Apa namanya? Mas Kris ini justru sudah lama
0: berkecimpung di Batu juga ya. Bagaimana?
3: Berkomunikasi dengan teman-teman di Batu.
0: Iya.
3: Bahkan dari Blitar ke Batu itu menurut saya cukup
0: lumayan
3: perjuangan juga.
0: Iya. Ya, gitu. Itu gimana Mas Kris dulu bisa tahu Pondok Seni Batu tuh?
2: Dulu waktu kuliah kan ada yang namanya kritik seni itu.
0: Hmm.
2: Nah, kritik seni waktu itu terus diminta untuk datang ke pelukis-pelukis.
0: Oke.
2: Okay. Nah, pelukis-pelukis waktu itu pelukis apa ya? Kita kan bingung satu angkatan. Terus coba aja wis di Batu. Terus akhirnya kita mencoba datang ke teman-teman pelukis di Batu, terutama ke yang senior-senior. Gus Mandi, Mas Aton, terus ada banyak juga ya Pak
0: Kubu,
2: Pak Kubu, Pak Juhari, gitu-gitu kita datangi, kita ngobrol di sana, terus kita ternyata disupport, disupport terus. Kamu kapan pameran di sini?
0: Oh, langsung ditawarin pameran ya?
2: Iya. Sementara itu, waktu itu, waktu kuliah itu kan seni rupa, terutama mahasiswa nggak boleh pameran di luar kampus,
0: kampus ya.
2: Untuk PA-nya. Terus kita berhubung mungkin jiwa apa nih ya?
0: Jiwa pemberontak.
2: Iya. Ya itu satu angkatan akhirnya. Ya udah, pokoknya kita pameran
0: Di luar.
2: Iya, di luar. Dan kita mengawali di Raos, pameran di Raos di Batu.
0: Di Batu ya.
2: Ya, ternyata di sana teman-teman sangat support.
0: Dari Pondok Seni Batu ini ya.
2: Ya, sangat support. Terus ada ternyata dibagi ada bagian yang kirim undangan ke sekolah-sekolah. Terus ada yang bikin waktu itu kan banner masih manual.
0: Iya.
2: Masih belum kayak sekarang kan ya. Masih manual, masih nulis tangan gini. Ternyata ada yang sudah bikinkan.
0: Oke. Okay. Berarti sangat disupport sama senior-senior Itu sebenarnya kalau untuk dari para senior sendiri, mungkin Pak Waton dan juga Pak Gus Bandi ini melihat apa ya, aktifnya Mas Kris ini gimana nih dulu pada saat itu?
1: Kalau kami lihat sih mereka aktif ya Mas. Kebetulan mereka juga kuliahnya secara formal, belajar secara formal. Kemudian pasti mereka juga dituntut untuk menyelesaikan tugas.
0: Akhirnya
1: ada koneksitas
0: nih. Tapi bisa diceritakan ke teman Pro 2 nggak sih, pertama kali dulu Pondok Seni Batu itu mengadakan pameran yang untuk umum gitu. Jadi yang menikmati nggak cuma para pelukis-pelukis di Batu, tapi dibuka untuk umum itu kapan dan bagaimana dulu?
1: Iya, jadi kami punya galeri Mas. Jadi awal itu nanti Mas Gus Manti yang bisa ceritain.
0: Oh iya, baik.
1: Tentang galeri. Monggo Mas.
3: Iya. Mungkin perlu saya tambahkan sedikit.
0: Boleh.
3: Sebetulnya untuk Pondok Seni ini bukan organisasi yang tertutup ya.
0: Iya.
3: Jadi kami terbuka. Jadi dari berbagai apa namanya? Baik yang akademi maupun yang untuk tidak, baik yang dari Batu maupun yang bukan, tapi ketika sudah masuk di Batu dan mau bergabung, salah satunya Mas, banyak sih, contohnya Mas Kris ini, itu kita mau.
0: Okay.
3: Jadi kami benar-benar terbuka.
0: Terbuka kan, ya.
3: Sebenarnya kan memang Batu itu sendiri kan terbuka. Dari mulai zamannya dulu dari Belanda ada apa kita ada selektas. Itu seperti itu. Nah, untuk apa mau
0: galeri.
3: Oh, untuk galeri. Teman-teman waktu tahun 82 itu ketika di Batu ada kejadian pasar Batu terbakar. Dan itu ada pasar baru, dan teman-teman waktu di pasar baru itu menggelar pameran, karena waktu itu belum seperti sekarang ya.
0: Iya,
3: banyak galeri. Dulu masih cari tempat aja sulit, sehingga pameran di pasar untuk umum.
0: Oke.
3: Dan itu salah satu, makanya salah satu yang disampaikan Mas Wadhanudi, salah satu visi misi kita itu memasyarakatkan seni.
0: Oke, jadi
3: mulai pelajar, mulai orang umum, siapapun yang kepingin berkesenian, kita support. Maka dari itu tadi yang saya ngomong, manajemen kita terbalik. Jadi kalau biasanya yang junior ke senior, ini kita balik, yang senior harusnya turun ke junior.
0: Berarti
3: sebetulnya ini tidak, sebetulnya itu sangat alami sih. Itu kan kakak sama adik gitu ya. Yang ngomong kan kakaknya harusnya, kan bukan adiknya. Tapi biasanya di masyarakat kita itu terbalik.
0: Iya sih. Oh, berarti
3: jadi yang muda harus ke yang tua. Kalau yang muda enggak mau yang ketua enggak mau ya. Nah, itu terbalik, maka kita enggak seperti itu. Kita yang berusaha ngayomi mereka.
0: Iya, gitu. Karena itu tadi selaras dengan visinya untuk regenerasi juga ya. Karena kalau misal kalau saya nangkepnya, kalau misal senioritas di sana sangat-sangat gimana ya, ketat, atau ya itu tadi yang junior harus istilahnya melani yang senior kayak gitu, nanti nggak ada yang minat gitu ya. Makanya tadi visinya adalah memasyarakatkan seni itu tadi. Betul. Bagus banget. Nah, itu tadi ketika bikin pameran di, berarti itu Pasar Baru dulu ya?
3: Pasar Baru.
0: Itu kira-kira banyak yang datang nggak?
3: Iya, sangat banyak. Itu kan di pasar masyarakat umum ya. Bahkan mungkin.
0: Oh, itu pas siang hari berarti?
3: Siang sampai malam, sampai jam 8.
0: Oke, berarti itu sekalian bukanya pasar gitu ya, Pak ya?
3: Iya.
0: Oh iya, pantas ramai banget itu pasti ya.
3: Dan itu kegiatan itu sampai sekarang sih kayaknya. Mungkin mungkin ya, mungkin. Tapi saya enggak tahu persis. Di Indonesia itu mungkin baru di Batu.
0: Oke.
3: Pameran 24 jam itu hanya di Batu. Bahkan dulu waktu di Raos awal-awal itu waktu subuh-subuh itu sudah ada penonton.
0: Oh iya. Oke.
3: Mungkin ya. Mungkin di Indonesia. Iya.
0: Gak apa-apa, mungkin kita yakini aja. Mungkin kalau bukan yang pertama kali, mungkin ya pas di Batu kan udah pertama kali itu ya. Kalau kayak gitu. Nah, aku sebenarnya karena aku lahir di era milenium baru, yakni di 2000-an, 2001 saya lahir kan. Ini bisa diceritain gak sih, Pak, kalau pada saat itu para penikmat seni itu kayak gimana? Ini kan pasti punya point of view sendiri-sendiri gitu ya. Bisa diceritakan gak satu persatu gitu? Mungkin dari Pak Watoni sendiri.
1: Kalau tadi dikatakan Mas Kesbanti, kan kita mendekatkan pada masyarakat. Sehingga cara kita itu, kalau yang pameran ya Mas, itu kita undang pelajar. Okay. Kita undang secara resmi pelajar itu dari SMP, SMA, itu sampai sekarang. Mereka pasti berdatangan, karena mereka juga ada tugas untuk apresiasi, tidak hanya menonton, tapi juga mengapresiasi, meneliti, tanya kepada senimannya, sehingga ada nilai edukasinya. Yang di situ yang penting.
0: Kalau Pak Gus Bedi sendiri melihatnya seperti apa karakteristik para penikmat seni di zaman itu gitu?
3: Ya, kalau waktu itu ya, seni itu masih agak jauh dari masyarakat.
0: Iya ya.
3: Justru karena itu kita punya kepedulian itu. Jadi kita gandeng dari berbagai elemen untuk meramaikan itu. Bahkan dulu teman-teman juga ikut di pameran pembangunan di sehingga paling tidak seni itu hadir ya. Dan terus masyarakat apapun kita
0: rangkul ya.
3: Iya. Dulu justru kita semacam ada program memasyarakatkan seni itu di Kota Batu.
0: Wah.
3: Soalnya ada pendahulunya dulu itu namanya Pak Kumpul, Pak Kumpulan. Itu dulu juga berpikirnya begitu. Dia berpikirnya, saya kepinginnya setiap rumah orang di Batu ada karya saya. Itu keren. Yang luar biasa. Sehingga itu juga menjadi motivasi kita. Dan kalau sekarang sih seni sudah sangat diterima ya.
0: Iya, benar.
3: Bahkan dulu kita pernah sama Pak Watoni dan teman-teman yang lain itu bikin workshop pembelajaran gratis ya. Salah satu bentuk regenerasi kami ya. Itu waktu kita ajak program seket, program pembelajaran di luar gitu. Jadi ya banyak orang yang lihat.
0: Wah.
3: Ini apa sih ini? Bahkan kita ajak seket di Taman Plaza, di pasar. Sehingga bahkan sampai ada yang di depan Galeri Raos itu, para ojek-ojek di situ ngomong, oh itu pekerja di galeri. Padahal kerja apa itu? Itu, tapi ya dari kelucuan-kelucuan, dari anekdot, dari itu justru sangat memotivasi kami.
0: Iya ya, dan mungkin menambah inspirasi juga ya Pak ya. Nah, kalau untuk Mas Kris sendiri kan mungkin berawal juga dari penikmat seninya dari Pondok Seni Batu juga ya. Itu gimana awalan masuk ke pameran atau galerinya dari Pondok Seni ini?
2: Sangat wow, Mas.
0: Oh iya. Itu dulu sebagai mahasiswa seni berarti ya?
2: Iya, mahasiswa seni. Waktu itu masuk ada beberapa karya yang kemungkinan, kemungkinan kalau anak seni rupa mesti patron ya namanya ya. Patronnya mesti dari batu.
0: Oh, patron gitu. Tuh apa kalau bisa dijelaskan secara
1: kayak kiblat gitu.
0: Ya, oh iya, acuan kiblat gitu-gitu. Ya. Oh iya.
2: Si salah satu seniman dari sana.
0: Oh iya,
2: terus yang bikin kita semangat itu ternyata yang datang itu ketika pameran juga, nah, ketika yang datang itu banyak mas. Dari masyarakat, dari anak-anak sekolah gitu.
0: Dan salah satunya adalah Mas Kris ini ya.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Berarti udah ketemu sama Pak Watoni dan juga Pak Gus Bandi ini dulu.
2: Sudah
0: ya. Pada saat itu.
2: Iya, sudah.
0: Oh.
2: Terus saya belajarnya ke Pak Gus Bandi.
0: Wah, iya. Ini ceritanya murid ketemu guru ini berarti ya.
2: Terus Mama nganu
3: pelajaran gitu terus maksudnya.
2: Untuk warna kulit ini apa ya, pakai apa gitu.
0: Oh.
2: Ternyata Pak Gus Bandi ini sangat apa ya?
0: Detail
2: ya. Sampai kan kita enggak mungkin nyatat gitu kan. Dicuatatkan.
0: Oke.
2: Dicatatkan warna ini tambah ini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Gus Bandi bisa sangat seantusias itu untuk mengajari anak-anak muda dalam melukis ya itu?
3: Iya, sebetulnya keberangkatannya kan yang saya ceritakan tadi. Di samping itu kan masyarakat saat itu itu memang bahkan anak perempuannya saja ketemu yang dengan orang gondrong-gondrong ini sebaiknya jangan kan gitu ya. Salah satu itu, salah satu dari motif. Padahal kan kita kayaknya semacam itu, tapi hati kita kan lembut ya.
0: Iya.
3: maksudnya sensitif juga kan gitu.
0: Iya benar. Jadi,
3: sehingga dari situ wah ini mesti dibongkar juga bahwa kita tidak seperti itu.
0: Oh, iya, tidak seperti stigma masyarakat gitu ya.
3: Jadi maka dari itu yang juga bikin kami dulu banyak di perguruan tinggi seni rupa itu sangat sedikit peminatnya waktu itu.
0: Waktu
3: ya.
0: Itu ya.
3: Bahkan itu yang laki-laki, apalagi yang perempuan.
0: Wah iya, itu pasti itu.
3: Sedikit. Nah justru dengan perkembangan itu, kalau sekarang kan alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Bahkan saya sekarang lihat di temannya Mas Krebs di juniornya di UM itu sama di Unibro itu sekarang malah mungkin malah banyak perempuan ya.
0: Oh iya.
3: Itu kan juga seneng ya. Semacam Mas Watoni ini bisa lihat yang seger-seger.
0: Oke, baiklah teman berdua ya. Ini seru banget obrolannya dengan Pondok Seni Batu. Dan jangan kemana-mana teman berdua, kita mau rehat dulu ya untuk beberapa lagu. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Spada kali ini ya, dan masih bersama teman-teman dari Pondok Seni Batu. Dan kita akan melanjutkan pembicaraan ya, bahwasanya tadi kita udah ngomongin bagaimana Pondok Seni ini terbentuk gitu, dan bagaimana sistem regenerasinya Teman Pro 2 ya. Dan tadi aku ngelihat di Instagramnya Galeri Raos itu ternyata kemarin sempat sudah ada pameran ya yang bertajuk Tanah Airku itu.
1: Betul.
0: Nah, ya, itu betul, sebenarnya betul. Sebuah pameran yang mengusung konsep apa, bisa dijelasin nggak? Boleh, ini dari Pak Ketua juga nggak apa-apa.
1: Yang Tanah Air. Jadi ini pameran Tanah Air itu tanggal 20 sampai 27 Juli, Mas. Itu tentang temanya tentang lingkungan. Nah, ini yang menariknya di sini. Kami para perupa seni batu itu juga seperti orang yang lain ya, tentang bagaimana menyikapi sebuah lingkungan terutama yang di batu. Sehingga dalam pameran ini itu materialnya memang tanah, Mas.
0: Tanah
1: sungguhan, okay. Itu kita masukkan dalam galeri. Galeri semuanya tutup tanah. Kemudian ada pohon artifisial dari kardus bekas. Nah, ini kenapa kami pakai tanah sungguhan? Itu biar penonton atau penikmat itu merasakan betul. Jadi waktu masuk itu kami minta untuk lepas sepatu atau sandal.
0: Oh, berarti oke. Okay.
1: Ya. Sehingga mereka kita harapkan bisa merasakan yang tadinya menginjak tanah di lain itu seperti biasa. Gitu masuk di Galeri Raos yang kita kondisikan itu. Entah apa yang terjadi. Betapa pentingnya tanah itu, teksturnya seperti itu. Ada apresiasi khusus.
0: Sekarang
1: bayangkan misalnya gini, Mas. Setiap hari kita bernafas misalnya, kita enggak mikir kita bernafas itu. Gitu kan? Langsung kayak biasa aja karena sudah terbiasa. Tapi begitu kita sakit misalnya sampai membutuhkan oksigen, nah itu baru terasa betapa mahalnya.
0: Wah, oksigen, iya, benar banget.
1: Kayak gitu. Nah, itu sih harapan dari kami waktu pameran di galeri itu tentang tanah air. Kemudian ada pohon artifisial, itu kami bentuk dari potongan-potongan kardus bekas. Dan itu masih terlihat tulisan merek-merek di situ masih terlihat.
0: Kenapa dipakai kardus, Pak?
1: Itu kita pakai sebagai simbol bahwa ini adalah artefak peradaban baru lah,
0: kan,
1: gitu. Ada ada nilai produksi, ada konsumsi, kayak gitu ya. Dan batu sudah sangat seperti itu. Ada peralihan lahan tadinya lahan tanah untuk bertani sudah berubah fungsi, kayak gitu kan, karena ada perumahan segala macam.
0: Nah,
1: setidaknya seperti itu sih yang kita inginkan dari itu.
0: Nah, ini di pameran tersebut kan kayaknya kalau aku lihat pihak-pihak yang tergabung di situ nggak cuma dari Pondok Seni Batu ya, itu bisa dijelaskan nggak buat Pak Agus Bandi ini siapa aja yang terlibat di situ?
2: Ya spesifiknya justru Pak Waton yang lebih tahu karena dia ketua yayasan. Cuman sepintas kemarin ada beberapa termasuk institusi pemerintah ya, mungkin Mas Waton yang lebih bisa menjelaskan karena mereka berdua ini yang punya konsep waktu itu.
0: Bagaimana Pak kemarin?
1: Jadi DLH.
0: DLH ya.
1: Ketua dinasnya, kepala dinasnya adalah Pak Dian Fakhroni. Itu sebelum Juni itu menghubungi kami, ngobrol santai di Galeri Raos. Kemudian mereka punya agenda itu di bulan Juni adalah memperingati lingkungan hidup. Akhirnya kami sepakat membersamai acara ini untuk mendukung acara DLH. Jadilah sebuah pameran tanah air ini, dan DLH mendukung penuh tentang perhelatan ini.
0: Iya. Dan ini kan pameran berlangsung selama 7 hari ya, 20 sampai 27 Juni itu. Bagaimana antusiasme dari masyarakat dan juga para peminat seni yang datang di situ? Bisa diceritakan enggak?
1: Iya, silakan Mas.
0: Boleh.
3: Sangat antusias ketika pembukaan itu, terutama ya. Ketika pembukaan itu di luar apa ya? Di luar ekspektasi saya ya kan. Ternyata para apresian ini datang juga memang copot
0: sendal.
3: Kirain kita kan kalau ada yang nggak pakai sandal silahkan, kalau mau pakai sandal silahkan gitu kan. Kita kan nggak bisa itu, takutnya kalau mereka jijik atau apa ya. Ternyata enggak, mereka semua copot sandal. Terus ada anak-anak kecil itu, ya usia TK, SD, bahkan SMP, itu banyak mainan kan, itu ada kubangan-kubangan air kecil gitu mas. Nah itu ternyata mainan di situ. Keluar dari galeri, aduh, kayak habis dari sawah gitu.
0: Itu adalah definisi main sebenarnya untuk anak-anak mungkin ya.
3: Terus yang paling ketika itu yang paling kita apa ya namanya, mungkin
0: di highlight gitu ya,
3: jadi di Batu Mas ini mas ya, galeri itu kan seharusnya kan bersih, tackle gitu. Tidak, itu kita masukin tanah semua.
0: Itu harus dengan persetujuan bawa pembina nggak itu?
2: Oh iya. Kami selalu mendukung itu.
0: Tetap didukung walaupun galeri ini terlihat kotor nggak apa-apa.
2: Tapi kan
0: terkonsep gitu.
2: Yang paling penting setelah selesai dibersihkan.
0: Sebetulnya
2: kan itu juga sebelum tanah air itu kan sebetulnya diawali dulu 6 bulan sebelumnya ya. Dengan garis hijau.
3: Pameran.
2: Jadi memang teman-teman waktu itu sudah punya konsep itu. Sebetulnya kan ada kepedulian menurut versi kesenian orang seni ya. Maka mungkin saya tambahkan aja.
0: Boleh.
2: Jadi di Batu itu kan yang dulu itu punya slogan 70% hutan ya. Sekarang itu sudah mengalami pengikisan. Dan fullnya itu tidak hanya di Batu, sudah di banyak tempat. Daerah-daerah wisata itu seperti itu mengalami deforestasi. Jadi dari hal-hal seperti ini, kepedulian teman-teman itu yang dituangkan, tentunya dikemas artistik mungkin. Jadi bukan apa namanya yang frontal enggak sih ya. Jadi demonya teman-teman itu seperti itulah kira.
0: Sehingga seni
2: gimana
0: gitu,
2: demo
0: ya?
2: Itu menjadi artistik, menjadi edukasi, menjadi pembelajaran untuk siapapun. Nah cuman memang sih dari sepengetahuan kita, ketika nanti koneksitasnya dengan pemerintah itu juga masih agak sulit. Kebeneran kok ini kemarin, makanya kami dari teman-teman pembina sangat senang. Kok ternyata ada dari institusi tekok negoro yang mau peduli dari daerah itu. Tidak mungkin kita tidak mendukung. Kita dukung.
0: Mengingat dulu perjuangannya seperti itu ya Pak ya. Di zaman dulu ya. Baik. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri di pameran kemarin itu berapa lama tuh? Tergolong cepat kah atau
3: pameran yang
0: tanah airku itu?
3: Yang tanah air itu sekitar berapa mas?
2: Ya mulai
3: satu minggu ya.
2: Satu minggu juga. Mulai koneksitas dengan garis hijau.
0: Itu yang udah pernah dibuat gitu ya. Nah ini kan pasti akan ada acara-acara selanjutnya atau program-program selanjutnya. Nah itu untuk kedepannya akan ada apa ini?
3: Kalau sekarang ini lagi berlangsung yaitu pameran seni rupa mas. Seni rupa juga yang bertemakan Like a Rolling Stone. Itu ya ada kaitannya juga dengan lingkungan ya.
0: Ini kayak lagunya Bob Dylan gak sih?
1: Namanya dari sana.
0: Like a Rolling Stone. Itu juga kalau dilihat dari ini ya, antusiasme juga ramai juga ya di yang berkunjung di situ, para apresiannya kayak gitu-gitu.
3: Alhamdulillah mas.
0: Nah ini sebenarnya kalau untuk The Like a Rolling Stone ini apa ini konsep yang diusung di situ?
1: Kebetulan ini yang nulis atau writernya itu Mas Lek Budi dari Malang. Jadi intinya tentang lingkungan mas, tentang batu saat ini.
0: Tentang batu ya, karena ada stone-nya di sini ya.
3: Yang maksudnya kayak secara singkat itu kan mas. Dulu kan batu itu terkenal dari apa? Jadi apa mas? Switzerland-nya Indonesia ya. Ya sekarang kayaknya sudah bergelinding. Mungkin gitulah.
0: Rolling gitu ya. Bagus banget pemilihan ini ya. Memang sangat terlihat bahwa ini di konsep apa sedemikian rupa dari para seniman-seniman yang ada di Batu nih, keren banget nih. Nah, untuk kedepannya lagi apakah ada lagi nih?
3: Oh, kedepannya ini untuk dalam satu acara ini ya. Iya, tanggal 30 ini.
0: Iya.
3: Kita ada pameran. Kok pameran ya? Perform.
0: Oh iya.
3: Iya. Ini dari teman-teman, ada yang dari Australia,
0: iya,
3: dari Jepang, dari Indonesia.
0: Wah, ini banyak yang dari luar negeri ya ini ya.
3: Iya.
0: Ini emang event tahunan atau bagaimana nih?
3: Kebetulan ini apa, Mas Yo?
1: Kedatangan tamu lah.
0: Ya, lagi main ke sini terus langsung dibikinin performance gitu ya. Terus
3: mereka tambah menawarkan diri. Saya boleh enggak ngisi?
0: Oh, ini berarti masih di rangka Like a Rolling Stone ya? Oh, oke. Okay. Ini mereka akan menampilkan apa nih? Karena di sini kan performance art ya. Apakah apa aja yang akan ditampilkan?
3: Sekilas ada yang melukis tapi dengan tubuhnya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, gitu. Ada yang main musik juga. Gitu-gitu sih.
0: Oke, okay. Ini teman Pro 2 yang lain bisa hadir di sini ya tanggal 30 ini atau bahkan mungkin dari sekarang masih bisa ya?
3: Bisa, Mas.
0: Oke. Okay. Karena di sini teman Pro 2 ternyata di Galeri Raos ini masih dibuka Like a Rolling Stone pameran ya. Dan setiap hari pukul berapa sampai jam berapa?
3: Pukul 10 sampai 9 malam.
0: Oke, dan di sini HTM-nya 5.000. Wah, murah banget ini, bisa cocok banget ini teman Pro 2 ya. Dan ini untuk karena udah mau jam 10 aja sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Aku tuh penasaran ya, Pak dan juga Mas, kalau dari Pak Watoni dan juga Pak Gus Bandi itu memandang seni di zaman sekarang tuh seperti apa sih?
1: Kalau saya?
0: Boleh.
1: Seni itu kalau menurut saya sih dokumen artistik, Mas. Jadi kalau biasanya kalau dokumen kan berupa tulisan kayak gitu ya, kayak notural gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu dokumen tentang apapun, tentang peristiwa, tentang kalau ekologi, kalau itu tentang itu. Jadi sebuah sesuatu yang bisa dilihat dan itu bisa menjadi jejak gitu.
0: Pertanda zaman gitu ya. Kalau untuk Pak Gus Bandi sendiri bagaimana nih?
2: Ya, kalau menurut saya seni itu ya hidup itu sendiri.
0: Wih, keren banget tuan berdua. Seni itu adalah hidup itu sendiri, keren banget tuh ya.
2: Jadi sebetulnya kita setiap hari itu sebetulnya kan kita ini dalam proses perjalanan kita ini kan dari berbagai gesekan itu sehingga kita itu sering tidak alami ya. Nah, justru kami dari kesenian ini, orang-orang seni, sebetulnya sih harapan kami semua orang seni ya, itu memberikan kesadaran bahwa memang setiap hari kita harus bersentuhan dengan seni.
0: Wih, keren banget.
2: Karena seni ini sendiri bukan kebutuhan sekunder ya, kebutuhan primer. Salah satu contoh saja ya, kita bikin rumah aja warna harus sentuhan
0: dengan seni.
2: Bikin baju aja harus sentuhan dengan seni. Dari berbagai hal mesti bikin macam aja harus dengan seni.
0: Iya, benar.
2: Cuman memang tidak terlalu kita sadari. Sebetulnya itu kalau koneksitasnya sama yang dikatakan Pak Watoni, kita baru menyadari ketika terjadi sesuatu. Misalnya oksigen baru terasa ketika sakit.
0: Iya.
2: Sebetulnya kesenian juga ketika rumah, maaf ini tidak menyinggung siapa pun. Umat dikai warna merah semua itu yuk kira-kira kerjanya ya ngamuk terus aja kira-kira gitu. Tapi maaf saya tidak menyinggung kau. Tapi ini memang apa namanya psikologi warna itu sangat berpengaruh.
0: Berarti itu bagus banget tadi di garis bawahi seni itu adalah hidup itu sendiri gitu ya. Kalau dari yang lebih muda nih gimana Mas Kris ini menanggapi sebuah seni di zaman sekarang tuh bagaimana?
3: Kalau seni menurut saya untuk sekarang untuk saya ini untuk saya atau untuk umum Mas. Untuk saya. Kalau dari saya itu seni itu adalah literasi.
0: Keren. Memang ini terlihat ini seniman-seniman senior semua di sini teman Pro 2 ya. Nah, ini mungkin ada pesan untuk para seniman di masa sekarang yang masih muda-muda atau para penikmat seni di masa sekarang tuh, ada pesan-pesan nggak untuk menutup perjumpaan kita di Spada kali ini?
3: Kalau dari saya,
0: boleh nanti irit ya, urut-urut gitu.
3: Kalau dari sana, kalau dari saya untuk menjadi pelukis atau perupa itu, mari kita berliterasi, kita membaca. Membaca ini nggak hanya letter baca buku, tetapi membaca situasi, membaca lingkungan dan lain-lain.
0: Wih, keren. Kalau untuk Pak Wato ini gimana nih?
1: Kalau saya sih singkat Mas, jadi mungkin agak sama dengan Mas Gus Pandi ya. Jadi jadikanlah seni itu sebagai bagian dari hidup.
0: Oke. Itu kuncinya ya, Pak. Kalau untuk Pak Gus Pandi ini gimana?
2: Saya berharap setiap jiwa tidak usah takut berkesenian.
0: Wih, keren banget. Baik, terima kasih Mas Pis, Pak Watodi dan juga Pak Gus Badi ya, udah hadir di sini berbagi tentang kesenian dia kepada teman Pro 2 yang sudah hadir, dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen tahu lebih lanjut tentang apa sih yang dilakuin oleh Pondok Seni Batu itu, kamu langsung bisa ke Galeri Raos yang ada di Batu ya Pak ya. Baik, terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi ya Bapak-bapak ya, dan juga ya, Mas untuk ya, di lain kesempatan. Oke, dari 92 ya, ini juga sekaligus menutup perjumpaan aku dan kamu di Spada kali ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti masih ada Iren yang akan menemani kamu. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama, teman Pro 2, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin bersama jajaran pemerintah Kota Probolinggo menggelar goes sejauh hampir 25 km pada hari Minggu, teman Pro 2. Selain sebagai upaya menjaga kebugaran, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk meninjau langsung potensi pengembangan jalur olahraga dan wisata di sejumlah kawasan kota. Goes diikuti sekitar 30 peserta terdiri dari sekretaris daerah, staf ahli, para asisten, dan kepala organisasi perangkat daerah atau OPD. Rombongan memulai perjalanan dari rumah jabatan wali kota di Jalan Panglima Sudirman pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Usai menyelesaikan perjalanan dari Dr. Aminuddin mengaku tetap bugar meski menempuh rute dengan berbagai karakter jalan. Dan menurut Aminuddin, salah satu tujuan utama goes kali ini adalah meninjau kawasan hutan mangrove yang menghubungkan Pilang Gayam hingga Jalan Anggrek. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai jalur bersepeda dan jogging track sekaligus destinasi sport tourism. Pemerintah kota berharap hasil peninjauan tersebut dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan ruang publik yang mendukung gaya hidup sehat sekaligus meningkatkan daya tarik wisata di Kota Probolinggo.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Ibis Styles Hotel Malang menyemarakan Hari Anak Nasional 2026 dengan menggelar berbagai kompetisi edukatif dan kreatif bagi anak-anak. Kegiatan yang berlangsung di Meeting Room Iris dan Bougainville pada hari Sabtu menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, dan sportivitas sejak dini. Kegiatan yang memasuki tahun ketiga penyelenggaraan ini diikuti peserta dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, dan sejumlah perlombaan yang digelar antara lain adalah Olimpiade Matematika untuk TKA dan TKB, Olimpiade SD kelas 1 dan 2, dan Lomba Puzzle Angka serta Lomba Mewarnai. Dari Marketing Manager Ibis Styles Hotel Malang, Lydia menjelaskan kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan ruang bagi anak-anak dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, kreativitas, serta keberanian berkompetisi secara sehat. Melalui kegiatan tersebut, Ibis Styles Hotel Malang berharap dapat terus menghadirkan ruang yang ramah anak dan keluarga sekaligus mendukung tumbuh kembang anak melalui aktivitas yang edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Taman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hitlist.

0: Oke, tahun berdua, selamat pagi jelang siang. Dan ketemu lagi barengan sama aku, Irene Natasha, yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 3 ya, kebersamaan kita. Tapi spesial untuk edisi hari ini, mengawali hari Senin, teman Pro 2, yang pastinya rasanya dar-dar-dar ya menghadapi hari Senin ini. Harus mulai aktivitas lagi setelah kemarin juga berakhir pekan gitu. Udah pasti kayaknya kita butuh kayak reset lagi, teman Pro 2, dengan aktivitas kita gitu ya. Balik lagi kepada rutinitas-rutinitas yang ya biasa kita jalani, okay? Dan pagi jelang siang ini aku gak sendiri, aku berdua. Ada dua narasumber cantik yang sudah hadir di studio Pro 2. Kita bakal ngobrolin spesial di dialog interaktif hari ini, hari Senin 27 Juli 2026, Talking Points Road to Party Libur. Penasaran kan? Ini party libur nih apa? Terus nanti kita bakal ngobrolin tentang apa? Dan mungkin buat yang udah pernah ikutan, karena ini adalah event kelimanya mereka, tahun kelimanya mereka gitu ya. Dan ini sudah berjalan tiap tahun. Kita langsung sambut aja ada Markom Party Libur dan juga ada admin sosmed Party Libur, ada Selfie Dennis Rina. Hai.
1: Halo.
0: Apa kabar? Cantik-cantik. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Kabar baik ya? Baik. Mungkin boleh lebih dekat lagi kayaknya tadi Selfie ya.
1: Okay.
0: Suaranya emang lembut banget ya. Beda banget kalau sama penyiar ya. Begitu start kayaknya dor gitu ya. Ini mungkin harus harus dekat sama mic supaya lebih terdengar jelas ya.
1: Okay,
0: ini by the way sebelum kita ngomongin soal party libur, kan dari namanya aja udah menarik ya. Mungkin di awal, ini sebenarnya kalian berdua ini memang sudah tiap tahunnya handle event ini atau gimana tuh?
1: Kalau aku baru tahun pertama.
0: Oh, ya. Okay. Kamu Gen Z atau Millennial sih? Gen Z.
1: Aku Gen Z.
0: Okay, baiklah. Aku juga merasa Gen Z. Okay. Kalau Anis Rina, Millennial.
1: Aku Gen Z.
0: Gen Z juga. Okay, baiklah. Siap. Kok gak ada yang Millennial ya hari ini ya?
1: Kita bisa ikut Millennial.
0: Bisa ya. Jadi kayak okay lah, bisa. Okay. Jadi ini adalah tahun pertama semuanya barengan.
1: Oh enggak, aku udah ke empat.
0: Keempatnya
1: ya.
0: Boleh diceritain gak sih namanya party libur?
1: Bener.
0: Kok menarik banget? Ini kan juga tiap tahun ada. Gimana
1: ya,
0: tuh?
1: Jadi party libur itu berawal dari Lumajang ya kak.
0: Mm-mm.
1: Kita itu dari teman-teman komunitas.
0: Mm-mm.
1: Yang awalnya tuh pengen ngaktifin lagi kayak band-band anak-anak Lumajang atau sin-sin di Lumajang, karena dulu sempat berhenti dan gak boleh. Akhirnya okay, diaktifin lagi lewat okay, party libur.
0: Okay, berarti ini adalah dari Lumajang sebenarnya.
1: Iya, dari
0: party
1: Lumajang
0: libur ini.
1: Bener.
0: Terus dibawalah ke Malang.
1: Betul,
2: ya, betul.
0: Tahun keberapa? Tahun keberapa baru ada di Malang acaranya?
2: Ini betul, berarti ya, tahun kelima tahun.
0: Oh, jadi kayak tiap tahunnya tuh beda-beda kota.
1: Sebelumnya di Lumajang sih kak.
0: Memang di Lumajang aja. Jadi ini tahun yang kelima dan ini di Malang.
1: Bener.
2: Betul.
0: Kenapa akhirnya memilih Malang sebagai kota kelima ya di tahun kelima ini? Apa yang spesial dari Malang sehingga party libur diusung lah dari Lumajang ke Malang?
2: Mungkin karena pertimbangan, selain pertimbangan komunitas juga kita dapat venue yang menarik banget sih.
0: Wow. Betul,
2: ya.
0: Berarti kalian dari Lumajang?
2: Aku base-nya di Malang.
0: Base-nya di Malang.
2: Iya.
0: Dan akhirnya kalian bawa lah ini ke sini, dan ini nanti akan dihelatnya adalah di Batu ya guys ya. Malang
2: Raya
0: dan di Kota Batu. Tepatnya di
2: BNS.
0: BNS. Iya. Wah, ini menarik ya. Karena seperti yang kita tahu, BNS ini kan arena bermain gitu ya, wahana apa segala macam. Kenapa memilihnya di BNS?
2: Pertama karena kita mengusung tema karavan.
0: Oke.
2: Okay. Dapat venue yang lumayan menarik yaitu di BNS, perizinannya lumayan gampang.
0: Okay.
2: Akhirnya kita masuk di sana.
0: Jadi itu adalah salah satu alasan yang make sense untuk betul, kemudian kenapa enggak diadain di sini. Emang ada space kosong gitu ya untuk bisa ngadain event ini?
2: Sebenarnya yang bikin menarik dari party libur ini, kita karena
1: adanya
2: mengusung
1: di wahana.
2: Iya,
1: ya,
2: jadi bisa nonton konser musik sambil naik wahana.
0: Oh ya, seru banget ya. Jadi kalau misalnya kamu mungkin pengen melipir dikit, tinggal naik wahananya.
2: Betul.
0: Aja. Jadi sekalian promosi nih ya, ada party libur dan juga ada si BNS ini. Nah mungkin boleh diceritain kalau dari party libur sendiri, kalau memang kan tahun-tahun sebelumnya di Lumajang, kemudian sekarang di Malang Raya khususnya di Kota Batu, ada jadi pembedanya nggak sih selain lokasi gitu?
1: Kalau dulu lebih konsepnya kayak gigs tapi yang banyak gitu kak.
0: Okay.
1: Festival dulu tuh kita itu berawal di kafe sebenarnya. Jadi yang founder ini Mas Gatan itu punya kafe namanya Magnolia.
0: Okay.
1: Itu dipakai untuk konser. Jadi beberapa stage, ada 5 stage dulu tuh, termasuk main stage-nya itu di Magnolia itu sendiri.
0: Keren ya. Jadi dari tempat kecil sebenarnya ya? Di kafe, terus jadi sesuatu yang gede gitu ya?
1: Betul banget.
0: Wow. Akhirnya
1: buat, kayaknya kita harus berkembang lebih nih.
0: Betul,
1: dan menjangkau yang lebih, kita ambil di BNS. Kebetulan si Mas Gatan juga orang Batu.
0: Oke lah, jadi orang dalam ya. Warlock, warga lokal. Jadi lebih mudah terkait perizinan dan lain sebagainya. Akhirnya memilih betul. BNS karena memang konsepnya mereka kan party libur aja namanya. Ya sekalian party liburan juga ya, gitu ya. Karena memang dari awal namanya party libur ya.
1: Iya.
0: Wow, party unik libur banget ya.
1: Jargonnya party
2: Party libur, libur terus.
0: Oke, okay. Berarti kalau ditanya ini adalah seperti ya konser, event musik betul. Gitu ya. Dimana genre-nya nggak cuma satu genre,
2: betul.
0: Tapi beraneka ragam.
1: Betul. Banyak banget.
0: Kalau di tahun-tahun sebelumnya, gestarnya siapa?
1: Dulu ada Perunggu. Tahun kemarin Perunggu sama Reality Club.
0: Wow.
1: Ada Perunggu, Reality Club, Morfem, Fart, sama... Kita selalu ajak band-band lokal untuk main di party libur.
0: Oke. Jadi tahun ini nantinya akan ada yang berbeda. Tapi tahan dulu, nanti kita bakal bocorin kira-kira gestarnya siapa. Tapi memang seperti yang tadi udah di sounding, festival ini akan diselenggarakan di kawasan dalam kawasannya BNS.
2: Betul.
0: Atau Batu Night Spectacular gitu ya. Dan nantinya seluruh wahana tetap bisa beroperasi ya selama festival berlangsung ya. Jadi kalian bisa sambil liburan gitu. Dan total kabarnya bakal ada 80 pengisi acara dengan beragam genre. Menarik nih, termasuk ada Hindia gitu ya. Ini wow, kalian kayaknya benar-benar ini ya prepare banget. Untuk pemilihan gestarnya juga, terus pengisi-pengisi acara 80 loh, banyak banget. Itu pengisi acara dari mana aja?
2: Banyak banget, kita bawa dari nasional sama lokal pun kita enggak kalah kita, banyak.
1: Teman-teman Malang, Surabaya main juga gitu, Kak.
0: Okay,
2: wilayah-wilayah Jatim semua kedapetan main di pasti
0: main semua. Di party libur ini ya. Oke. Tapi kalian juga memberi teman-teman indie juga? Ada juga?
2: Ada.
0: Space
2: ada.
0: Buat mereka tampil gitu ya. Wow, keren banget ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh banget langsung di 081-555-600-879 atau bisa di live chat aja. Mungkin kalian mau, ini ada tiketnya kan nanti ya, ada ATM-nya. Siapa tahu kalian mau tanya-tanya atau mau mungkin kalau beli 10 bisa langsung paketan dan link.
1: Bisa banget.
0: Bisa banget gitu ya. Dan kemudian nanti acaranya bakal serame apa, sekeren apa, karena memang kalau aku lihat ya, sudah wahananya BNS, kemudian ada party libur, ini kayak berasa karnival gitu gak sih?
2: Iya,
0: banget. Oke, berarti memang konsepnya dari tahun-tahun sebelumnya berbeda dengan yang di Batu ini.
1: Berbeda banget. Boleh ceritain gak? Kalau setahun sebenarnya ya udah kayak konser pada umumnya gitu ya.
2: Mix cafe.
0: Oke.
2: Yang membedakan mungkin tahun ini karena konsepnya festival, jadi kita 2 hari.
0: Wow, 2 days ya.
2: Betul.
0: Oke, keren banget. Apalagi kalau sekarang kan lagi musim kemarau ya, Shay. Ini di Malang itu aja dingin, apalagi di Batu nggak kebayang dinginnya. Jadi kayak dan dengan adanya event ini, dengan adanya acara party libur ini, event party libur ini akan juga menaikkan okupansi di sana.
2: Betul.
0: Ya kan, dari aircraft-nya, UMKM-nya, kemudian juga mungkin hotel-hotelnya, orang-orang dari luar Malang nih mau sekalian berlibur. Karena ini akan diadakan di hari
2: Sabtu dan Minggu.
0: Pas banget weekend ya.
2: Betul.
0: Tanggal berapa?
2: 1 Agustus.
0: Betul. Tanggal berapa? 1 Agustus.
2: Iya, betul.
0: Awal bulan saya duit masih aman lah ya.
2: Masih.
0: Jadi kalau misalnya mau apa sih kayak seru-seruan bareng dengan nuansa Kota Batu yang gimana ya, kayak dingin-dingin empuk gitu ya. Udah barengan sama party libur di tanggal 1 sampai 2 Agustus. Nanti kita bakal balik lagi karena aku yakin kalian juga sudah penasaran siapa-siapa saja kah yang akan menjadi gestar di eventnya party libur yang pasti gokil banget karena kabarnya ada 80 pengisi acara. Tapi selasa yang satu ini, jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di YouTube channel RRI Malang Official.

0: Satu lagu dari Polki Afgan Tuan Pro 2 dengan kudengannya kau dengan dia. Tapi aku gak pengen kamu membawa suasana melo-melo ini ya, karena yang namanya party libur itu pasti akan kayak wow, kayak benar-benar kayak weekendmu tuh bakal vibingnya tuh beda banget. Apalagi di Kota Batu, ini adalah satu event yang menurut aku akan sangat menghidupkan ekonomi-ekonomi masyarakat gitu ya. Karena dari mulai UMKM dan nanti bakal ada tenan-tenan juga, pokoknya pasti akan ramai sekali. Selain memang Kota Batu ini juga terkenal kota pariwisata gitu ya. Bayangin aja, ini kabarnya 7.000 orang dan still counting ya. Masih terus akan dihitung, guys. Bakal ada di BNS itu. Can you imagine? BNS sekecil itu bakal seru banget ya. Jadi enggak bakal terasa dingin, justru malah lebih hangat ya suasananya. Oke, tapi mungkin boleh diceritain sedikit, karena pasti ada history lah kenapa kemudian si partai libur ini ada. Siapa yang jadi founder akhirnya create konsep seperti ini? Dan katanya tadi Nisrina bilang ini adalah konsep yang awalnya muncul dari tempat tongkrongan. Gimana tuh ceritanya?
1: Jadi dulu Majang ini ini adalah teman-teman sendiri ya kak, yes, yang senang nongkrong, dan kebetulan mereka juga orang-orang musik yang punya band gitu.
0: Okay.
1: Sedangkan si founder ini adalah penyetus ide-ide, ide-ide kreatif gini gitu kan.
0: Betul. Jangan-jangan pemilik kafenya?
1: Iya benar.
0: Biasanya gitu, terus.
1: Pemilik kafenya, jadi kayak kita bikin apa gitu ya, aktivasi di Lumajang biar anak-anak musik di Lumajang itu berkembang gitu kak. Sampai akhirnya bikin band yang dia udah lumayan sampai beberapa kali tour, terus sampai akhirnya di titik party libur yang gede. Dulu party libur itu cuma di kayak kafe, kalau di sini Senakawah gitu lah.
2: Iya.
1: Cuma di situ doang, awalnya di Pring Pitu namanya.
0: Oke. Okay,
1: jadi okay, dia ngundang satu talent dan misalnya kayak pop up gitu aja.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Jadi itu awalnya banget seperti itu dulu ya.
1: Iya benar.
0: Justru banyak juga ngangkat teman-teman indie di Lumajang,
1: memberi
0: ruang lah buat mereka ekspresi gitu,
1: kasih wadah mereka buat. Betul. Lagu-lagunya ini biar naik, band-bandnya itu biar berkembang. Betul. Gitu kak.
0: Jadi kalau orang tanya Lumajang, di Lumajang ada apa? Ada kok party libur gitu ya. Dan sekarang diboyong lah ke Malang, ke Batu lebih tepatnya, dengan konsep yang berbeda dan lebih istimewa. Karena memang Batu sendiri kan jadi kota pariwisata juga, seperti itu. Jadi kayak makin punya privilege ya seperti libur ini.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Oke, tapi dengan 7.000 orang dan still counting ini, menurut kalian, preparing kalian sampai dengan hari ini, karena udah 27 Juli nih ya, ini tanggal 1 sampai 2 Agustus ya, udah deket banget nih event.
1: Betul.
0: Gimana persiapannya? Sampai jauh ini
2: persiapan kita
0: Aman Jaya ya. Gas lah, gaspol lah ya.
1: Gaspol, kita harus ready di sana.
0: Emang orang event kayak gitu ya, udah gas aja, seru-seruan bareng seperti itu ya. Oke, tapi kalau dari tadi kan sempat juga dibahas sama Selfie, sebenarnya kita gak cuman jual konser aja, tapi ada experience yang bakal mereka bawa pulang juga. Jadi bukan cuma nonton orang nyanyi selesai, tapi benar-benar experience-nya akan berbeda. Gimana tuh?
2: Karena kita di sini ngajak banyak community untuk gabung di party libur. Terus kita bareng UMKM juga untuk food tenannya. Jadi ada bazar kuliner gitu.
0: Okay.
2: Jadi selain orang-orang datang buat nikmatin musik, kita juga banyak aktivitas
1: aktivasi di sana.
0: Betul.
2: Yang bisa kita lakuin di sana.
0: Oke, berarti tenannya juga nanti dari kalian juga yang akan kayak ngejual booth ke mereka gitu ya, buat ada di sini atau gimana?
2: Kita kemarin open submit
1: gitu.
0: Okay.
1: Buat teman-teman daftar.
0: Oke. Okay. Ada berapa tenan kira-kira? Dia bakal ada di sini juga.
1: Banyak sih kak.
0: Teman-teman UMKM ya juga ya.
1: Bahkan nggak cuma makanan aja, kayak barber.
0: Oh wow.
1: Sepatu.
0: Dan semua itu adalah teman-teman muda yang mereka juga entrepreneur, punya usaha, digandeng aja.
1: Gandeng langsung.
0: Luar biasa sekali. Ini sebenarnya adalah kalau kita melihat sebuah showbiz ya, sebuah event yang bukan cuma konser selesai, tapi ini merangkul dari
1: banyak
0: semua
1: sekali.
0: Ya kan, mau dari UMKM, dari industri kreatif, hiburan, semua dirangkul. Dan ini harusnya jadi kalender eventnya Kota Batu juga ya. Ntar mungkin setiap tahunnya bakal ada nih party libur.
2: Amin.
0: Ya. Atau mungkin di tempat-tempat lainnya dengan pengalaman yang berbeda, karena Malang kan juga kota konser juga. Oke, berarti kita bahas sekarang tentang ini, menarik ya, karena pasti udah pada bertanya-tanya siapa sih guestarnya, dan kira-kira mereka bakal, ini acaranya bakal berapa lama nih durasi dari event ini sendiri, boleh gak dijelasin?
2: Untuk festivalnya kita 2 hari di tanggal 1 dan 2 Agustus. Line up-nya itu ada 80 line up. Dan 50
0: stage.
2: Iya. Kita akhirnya ada 10 stage. Ada 50 lebih activity. Dan banyak lainnya.
1: Banyak banget.
0: 10 stage itu maksudnya ada 10 panggung.
2: Benar, kak. Betul.
0: Terus gimana? Maksudnya kayak tersebar-tersebar gitu.
1: Iya,
0: mainnya jam sama.
2: ada di beberapa sendiri, ya.
0: Oke, tapi kan mereka enggak cuman kayak oh ini di sini, ini enggak kan?
1: Enggak. Kayak jadi semua... nanti kayak ada di kelompokan gitu. Stage-nya itu punya ciri khasnya sendiri.
0: Oh, oke, okay. Gitu ya. Jadi kayak tergantung pembawaan si guest star juga.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, berarti guest star-nya ada siapa aja? Boleh disebutin enggak?
2: Guest star-nya yang pertama ada Hindia.
0: Wow.
2: Terus ada Morfem Dead Squad, ada Ali juga, Festivalis, Moka, The Upstairs, banyak banget.
1: Mr. Limbad juga ada guys.
0: Ini yang kocak ya. Ini yang kocak dari tadi aku tuh ngobrolin, emang iya ada Limbad di party libur. Tapi Limbadnya ngapain ya? Gak mungkin kan sulat tiba-tiba ngubah itu yang namanya wahana gitu kan? Gak mungkin ya. Itu gimana nih?
1: Podcast, siapa tau podcast.
0: Seorang Limbad guys, bayangin yang memang susah ngomong ya, ngomongnya dikit-dikit. Nanti akan podcast di sana Limbad ya.
1: Kita tuh banyak surprise-nya kadang kak. Siapa tahu tiba-tiba featuring sama Dead Squad Limbadnya.
0: Betul. Jadi kayak konsep-konsep unik aja yang kemudian diusung dan dijadiin satu apa ya tontonan yang satu siap menghibur ya buat teman-teman yang datang nanti.
1: Karena all genre juga di situ ada dangdut, ada DJ, ada reggae. No, reggae-nya jam pinten biasanya.
0: Iya, jam pinten ya.
1: Ada hasilnya juga banyak metal. Jadi benar-benar all genre pop juga ada di situ.
0: Oke. Okay. Tapi ini adalah event yang diselenggarakan mandiri ya.
1: Iya.
0: Bukan nama lain ya, tapi benar-benar dari mereka yang kemudian disatuin konsepnya. Mm-hmm. Terus akhirnya mereka bikinlah acara ini. Gitu ya, belum menggandeng dari pihak manapun ya.
1: Belum ya?
0: Masih aman ya sejauh ini, masih kayak benar-benar dari teman-teman sendiri konsepnya dituangin lah di acara party libur ini.
1: Diolah banget
0: seperti itu. Dan kabarnya juga ada merchandise guys. Ini adalah salah satu yang memang selalu jadi apa ya, yang ditunggu-tunggu ya. Tiap kali kalau ada mau konser ataupun event, ini merchandise seperti apa?
2: Merchandise kita
1: kolaborasi FYI, ya.
2: Kita kolaborasi sama beberapa
1: performers-nya,
2: performer gitu. Buat by the way, kita udah abis 4.000.
0: Wow.
1: Itu kita udah abis 4.000.
0: Oh my god. HTM kalian di berapa sih? Belum tau gak sih?
1: Per day itu 175 kak.
0: Oke, okay, per day.
1: Kalau TD pas, kita 300. Tapi teman-teman juga bisa dapetin diskon.
0: Oh wow, berapa tuh?
1: Senang sampai up to 80 ya kalau lewat Benny Wonder.
0: Oke, kalau lewat Benny Wonder kalian akan dapat up to 80.000 ya
1: diskonnya.
0: Diskonnya untuk 2 days. Jadi kurang aja tuh di berapa, tuh lumayan banget ya. Dua hari ya kan gak kemana-mana. Mungkin dari Malang Raya aja bisa PP ya. Tapi kalau misalnya kamu dari daerah jauh, tenang aja di Batu banyak penginapan-penginapan lah ya.
1: Kita juga sediain info penginapan ya.
0: Oh wow, jadi mereka tuh palu gak ada ya, palu mau gue ada.
1: Bener tuh.
0: Penginapan iya, tenan iya. Ya kan Limbad juga ada.
1: Juga ada.
0: Wow, gokil banget. Oke, tapi balik lagi ya. Berarti memang sebenarnya experience yang akan dibawa oleh mereka yang datang gitu ya, ini memang berbeda banget.
1: Bener.
0: Kalian udah kayak beberapa kali loading di sana kan? Udah kayak ngerasain ya.
1: Seneng banget, kita udah puas mampus ngerasain warnanya tuh.
0: Puas mampus ya. Karena memang BNS ini kayak, dan anak-anak sekarang khususnya Gen Z itu kan suka banget sama wahana.
1: Iya.
0: Bisa dapetin kayak, tau gak sih view yang oke banget nonton konser.
1: Bener.
0: Itu jam berapa sih acaranya?
1: Start kita dari jam 1 jam 2 an ya.
2: Open gate kita di jam 2 siang.
0: Open gate jam 2 siang, acaranya dari jam
1: mungkin dari sore,
0: ya sampai malam sampai selesai
1: sampai selesai.
0: Itu kamu bisa menggila bersama dengan party libur ya. Karena kalau nggak ada kalau kerjaan kemana-mana udah kesana aja. Tapi berarti untuk sekarang tiketnya masih available nih?
1: Masih. Cuman udah tinggal menipis ya kak.
2: Menipis banget.
0: Sombong ya mereka datang ke sini tuh udah menipis guys, udah nggak butuh promosi lagi. Ini malah diinfo nggak tinggal berapa nih kira-kira? Dan targetnya nih kalian sampai di berapa untuk yang mereka yang datang?
2: Kapasitas kita di 10.000.
0: Wow.
2: Ini tiket udah
1: almost 7.000.
0: Almost 7.000. Gampang sekali kalian menjual harga 10.000. Itu untuk 2 hari ya?
1: Iya, betul. Karena party libur ini selalu apa ya, ramah family dan ramah anak. Itu poin plus kita
0: ya,
1: juga.
0: Aku suka banget ya ketika ada kita bilangnya apa sih, kayak apa sih kalau di event organizer tuh mereka yang menyelenggarakan ini gitu ya, promotornya, terus mereka bisa klaim kalau ramah anak. Emang benar-benar seramah anak itu ya sama keluarga?
1: Iya. Ada konsep palti libul.
0: Oh iya, palti libul.
2: Palti libul itu.
1: Palti libul. Jadi itu kayak daycare gitu, Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi anak-anak yang mau misal berkeluarga bawa anaknya itu bisa dibawa, dan nanti ada di care-nya tuh banyak banget aktivitas.
0: Oke, okay, jadi seru ya.
1: Bener. Kalau tahun kemarin anu ya kayak farmer gitu.
0: Oke, oke. Enggak takut hilang ya anak-anak ini? Aman ya. Tenang aja guys, aman ya. Jadi kalau misalnya kamu mau konser tapi enggak meninggalkan anak di rumah sendirian, bawa aja nanti ikuti di daycare gitu ya.
1: Tadi libur.
0: Seru banget, dan mereka juga akan ada aktivitas-aktivitas seru yang yang pastinya ketika mereka ada di sana mereka enggak akan bosan gitu kan. Oke. Wow, ini menarik banget tahun Pro 2. Jadi sekali lagi untuk kamu yang mau tanya-tanya tentang tiketnya, karena sekarang udah 7.000 dan masih still counting gitu ya. Jadi buat kamu yang mau daftar bisa, mau beli langsung. Maksudnya bisa banget ya. Dan kalau mau daftar di mana nih guys? Misalnya mau beli tiketnya gitu.
2: Bisa beli di Artatix atau melalui admin kita di IG official kita Party Libur. Bisa langsung ke Linktree-nya.
1: Iya, okay. Ada di bio guys. Atau kalau teman-teman Malang, Batu itu bisa beli offline langsung yang di mana nanti ada cipi-cipi harga spesial.
0: Oh, harga spesial pastinya ya. Jadi jangan sedih, dan jangan lupa juga siapin uang jajan guys.
1: Iya, betul banget.
0: Ini yang paling penting. Nah, untuk sistem kayak beli ke tenannya nih, apakah memang nanti akan menggunakan kayak cashless atau memang bisa tunai? Tunai atau non-tunai? Kan biasanya ada orang yang, oh aku gak bawa tunai nih gitu misalnya, atau gimana? Atau memang bebas aja bisa semua?
1: Bebas sih, tergantung bebas ya.
0: Oke, jadi gak ada yang kayak tukar-tukar kupon gitu. Dulu langsung beli ya.
1: Langsung sikat aja.
0: Ya, sikat aja. Kopi-kopian pasti juga ada ya. Wow, karena memang tenannya juga macam-macam. Katanya juga bakal ada barber. Ada apa lagi kira-kira bocoran ini? Tenannya apa?
2: Ada nail art, ada tato juga.
0: Oh, lucu. Bisa retouch make up ya.
2: Oh iya. Ada woman dan man activity-nya. Jadi disendirin gitu.
0: Oke. Dan siapa tahu kamu yang mulai berjodoh, cari jodoh sana. Bisa banget gitu ya. Harusnya ada tenan cari jodoh gitu ya.
2: Oh boleh ya, abis ini
0: terus ntar yang menerawang limbat ya. Oke. Jadi memang balik lagi ya, ini kalau kita lihat dari line up-nya sendiri juga sudah punya nama. Dan siapa sih yang gak mau nonton India ya, yang gak mau nonton Efek Rumah Kaca. Moka Hai Milenial, ini kayak kamu lagi nostalgia gitu ya. Karena Moka itu kan tetap punya tempat di hati para milenial juga gitu. Apa sih yang mungkin tadi belum kelewat, belum kita obrolin, yang pengen kalian sampaikan juga nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi nonton di RRI Malang Official live kita hari ini?
2: Kenapa ya harus datang ke Party Libur? Karena
1: karena konsepnya the one and only di Jatim baru ini. Dan kita belum tentu ada lagi nih konsep begini.
0: Betul.
1: 10 stage. Dan kalian bisa nostalgia, kalian bisa menikmati never experience-nya gitu. Karena kemarin juga ada yang bilang dari Bob Chow ya. Bob Chow dan Pandu juga bilang ini bukan cuma event biasa, tapi ini movement.
0: Wow, aku setuju banget ya, karena anak-anak muda sekarang tuh jangan meremehkan generasi muda ya. Mereka bisa loh bikin acara yang datang ini 7.000 dan lebih, bahkan 10.000 ya. Ini kayak kalian gak melibatkan, kayak misalnya dari pengamanan juga seperti apa nih? Karena kan pastinya akan tumplek, bleksek, dan soal traffic juga. Kita tahu Kota Batu sebagai kota pariwisata, di weekend itu kalau misalnya gak ada event aja udah macet. Apalagi ini bakal ada party libur nih ke Malang, di Batu nih, gimana?
2: Untuk keamanan kita udah hire lebih dari
1: Banyak, harus banyak. Stage itu sampai malam 2 hari ya. Terus buat rute juga kita udah siapin banget. London kita juga udah susun sepas mungkin buat teman-teman gak kewalahan. Jadi nanti yang mau lihat artisnya ada di mana bisa kamu catet dulu dari London stage mana. Karena per stage-nya juga punya keunikan masing-masing, Kak.
0: Oh, wow.
1: Ada stage namanya Jumping Jack ya, Kak ya.
0: Jumping Jack.
1: Yeah.
0: Jadi stage itu kayak
1: di trampolin.
0: Seru dong. Jadi mereka nyanyi sambil trampolinan apa gimana tuh?
2: Iya.
0: Wow. Itu permintaan atau memang ide aja dari penyelenggara?
2: Jadi di BNS itu kan kita memakai wahana-wahana itu untuk stage. Termasuk jadi, yang Jumping Jack itu dari stage-nya trampolin.
1: Benar-benar. Terus kita sediain ada stage kayak 21 plus gitu ya, kayak
0: ada khusus. Oke. Luar biasa banget. Berarti kalau misalnya kita mau ngelihat si konser ini, ya udah kamu bisa kayak ada tematik gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Seru dong. Nah, untuk mereka nih yang misalnya udah bayar gitu kan, mau masuk ke ya event party libur ini, mau nonton, kemudian mau main wahana bayar lagi. Atau seperti apa?
2: Kita ada yang available, ada yang enggak ya? Terusan ya.
1: Ada terusan.
0: Oke, jadi kayak included ya. Karena yang exclude ada yang include, jadi tergantung nanti ada kayak ditandanya gitu ya, di tiketnya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, 175.000 untuk mendapatkan pengalaman, karena aku yakin mereka bukan cuma jual line up guys, tapi menjual experience juga. Dan juga ini berbeda karena ada 10 stage dengan tema-tema yang tentunya ini akan makin meng-highlight ya dari para performer ini, jadi makin seru dan juga makin asik gitu.
1: Betul.
0: Nah, aktivitas yang mungkin saja tadi sempat kita terlewat, karena kan ini pasti akan jadi satu pengalaman konser yang berbeda. Aktivitas yang bisa diceritain lain, selain karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tuh kayak di Lumajang tuh sama juga kayak gini atau ada yang berbeda?
2: Tentu beda ya.
1: Beda ya.
2: Kita nanti ada opening ceremony, itu akan ada sirkus-sirkus juga.
1: Marching band-nya gitu.
0: Di Batu.
2: Di Batu. Di Dewan itu ada opening ceremony, nanti ada sirkus-sirkus, ada pertunjukan, banyak special show-nya banyak. Untuk beberapa band juga kita ada special show, salah satunya itu Dongker. Nanti Dongker itu
1: kolaborasi sama beberapa ya, sama Pandu Fustoni juga.
0: Wow. Betul. Jadi benar-benar yang kayak lagi nonton karnaval ya guys. Karnival tapi ada event musiknya gitu, dan itu di blend ya. Berarti memang seperti yang tadi sudah disebutin, 80 pengisi acara itu termasuk mereka-mereka yang juga akan jadi pembuka acara sampai nanti yang nutup gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Ada semua gitu. Nah, kalau untuk dari marching band sendiri, apakah ini memang profesional marching band atau dari sekolah?
2: Profesional marching band.
0: Oke, okay. Mereka akan kayak membuka acara gitu ya.
2: Betul.
0: Ini seru banget. Bakal
1: ada, kalau nggak salah ada samba dan ada duet sama paduan suara.
0: Oh wow.
2: Sama
0: samba ini juga bakal ada di sini. Oh, gokil ya. Karena memang ini kan kolik lagi juga salah satu line up Malang yang juga lagi naik daun nih ya. Terus ada juga nih di party libur, wah seru banget. Oke, tapi kalau dari sebelum-sebelumnya, kesan-kesan para penonton, kemudian masyarakat sekitar, karena ini baru pertama kali di Malang Raya, di Lumajang tuh seperti apa sih? Apakah ada kemudian kalian kayak mulai ngeliat, oh ini ada domino effect yang dirasain untuk teman-teman UMKM nih di seluruh Lumajang misalnya, ada gak?
1: Ada banget sih kak, aku dulu tuh aku LO guys sebelum jadi admin.
0: Oke, okay, license officer-nya ya.
1: Si kru dan artisnya pun bilang kayak, wah ini seru banget dengan tempat yang nggak terlalu besar ini, kita nggak secapek itu buat ganti-ganti stage dan tema-temanya tuh dapat, kolaborasinya tuh dapat, special show-nya juga pasti ada aja. Terus kayak teman-teman pengunjung sendiri itu juga kayak bilang makasih banyak, ada lagi dong tiap tahun gitu-gitu. Kayak ini konsepnya jangan dirubah ya, tambah terus panggungnya, tambah terus talentnya gitu, dan aktivasinya. Banyak kesan menarik dari party libur, apalagi kita membawa yang party libur.
0: Party libur itu emang buat anak kecil ya. Memang di Lumajang juga sama.
1: Sama, di Lumajang sama. Libur, ya? Jadi kalau dulu kita farmer, kalau nanti mungkin lebih banyak lagi aktivitasnya di party libur.
0: Dan memang ada yang kayak mengarahkan anak-anak ini.
1: Iya, benar banget kak.
0: Berarti banyak juga ya nanti yang akan kayak handle anak-anak ini gitu ya.
1: Betul.
0: Dan aman ya?
1: Aman.
0: Yakin ya aman ya?
2: Aman dong. Pasti ya, ramah untuk anak-anak lah.
0: Betul bang. Ramah untuk anak-anak. Dan itu dengan dikenakan biaya atau dikenakan biaya nih guys?
2: Karena karena tapi, di Paldi Libuli itu bisa nitipin anak juga.
0: Oke.
1: Yang gratis maksud aku adalah untuk anak umur 1 sampai 5 tahun itu free ticket.
0: Ya, oke. Okay. Jadi mereka enggak bayar masuknya. Tapi ketika di sana misalnya kamu mau ini istilahnya pengampunya ada. Karena tahu sendiri ya kalau mak-mak udah nonton konser tuh berubah langsung jadi muda saya. Iya. Dia langsung anak gue mana nih daripada hilang gitu. Nitipin aja. Betul. Mungkin bisa di-highlight sekali lagi untuk sosial medianya kalian di mana aja, karena ini kan juga pasti tahun produk pengen beli tiket juga yang masih tersedia. Silakan.
1: Oke, okay, untuk Instagramnya kita ada party libur PARTI pakai I ya, bukan Y ya. Terus kalau kalian mau TikTok, aku biasanya live di TikTok, boleh banget tanya-tanya di situ. Asbun bareng itu di Threads, kita ada Threads juga, party libur semua username-nya. Dan kalau mau beli merchandise-nya, apalagi merchandise kita ini kan kolaborasi kak. Jadi kemarin ada kolaborasi sama The Jeblox itu kopi, beans kopi.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada di toko.partilibur. Tuh kalian follow aja sekarang sebelum kehabisan, karena nanti kita juga bakal buka booth ya, buka booth di party libur hari hanya. Dan ada spesial kalau kalian beruntung bisa dapet tanda tangannya juga langsung.
0: Wow.
1: Dari performernya gitu.
0: Oh wow, jadi bisa langsung ya, tapi iya. Ya tergantung ini ya.
1: Bener.
0: Tergantung bagaimana.
1: Hoki-hokian
0: gak bisa dijanjiin guys gitu ya. Oke. Berarti kalau merchandise-nya pun juga udah bisa dibeli guys?
1: Bisa banget.
0: Oke.
1: Bisa
0: langsung. Di harga berapa nih merchandise-nya?
1: Macam-macam ya, start 200.
0: Apa aja sih merchandise-nya?
1: 100 berapa gitu udah dapet
2: sekian ya. Merchandise kita ada banyak banget. Salah satunya kalau untuk yang kolaborasi sama band itu, kita ada beans coffee, sama kaos untuk
1: gitu.
2: Official merchnya itu nanti ada tumbler, ada kaos, ada tas, ada bandana, banyak banget pokoknya, bagus-bagus yang pastinya.
0: Bagus-bagus
1: ya, cakep-cakep,
0: bisa dipakai waktu nonton konser.
1: Bener.
0: Gitu ya. Untuk
1: baju biasa langsung ganti.
0: Oh iya benar. Oh sombong ya, karena ada kaos-kaos juga. Tapi bisa dibeli pas lagi di sana ya.
1: Bisa
0: jadi
1: banget.
0: Gak harus kayak online doang ya, di sana pun juga tersedia.
1: Iya.
0: Oke. Nah berarti kalau untuk teman-teman yang mau buy offline seperti apa? Bisa belinya di mana?
2: Sementara ya, kita
1: masih buy online gitu ya.
2: Buy online dulu aja.
1: Mungkin kecuali ke Jagoireng.
0: Oke. Jagoireng ya.
1: Oke. Sana ada.
0: Ada himbauan khusus gak sih untuk menonton konser ini guys? Karena biasanya kan kalau konser tuh kayak ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Biar kita sama-sama juga menjaga keamanan, keselamatan dan juga ketentraman nih untuk warga juga sekitar ya. Gitu.
2: Betul. Untuk do and dance habis ini kita bakal rilis di Instagramnya Party Libur.
0: Okay.
1: Dan aku bakal remind terus sebagai admin.
0: Iya, betul. Warning tolong.
1: Pakai jaket yang lupa ya.
0: Karena dingin ya.
2: Dingin banget.
0: Mungkin bisa dibocorin dikit. Kira-kira apa sih yang menjadi do and don't gitu?
1: Iya, Kak.
0: Sekitaran apa?
2: Persyaratan khusus aja sih, kayak enggak boleh membawa benda tajam.
0: Iya, benar-benar
1: perahnya nonton konser lah ya.
2: Iya, kan enggak memberatkan penonton buat meribetkan, apalagi penonton buat datang ke BNS.
0: Betul. Nanti kalau misalnya anak-anak ini mau pakai baju-baju dress gitu ya, mau pakai baju pesta, oh boleh bang.
2: Boleh banget.
0: Gak ada dress code yang dilarang ya saya.
1: Lagi konsepnya karnival ini tambah kayak, terserah udah.
0: Betul. Emang biasanya juga gitu ya, penonton sebenarnya juga kayak unik-unik kan.
1: Iya,
0: unik
1: banget pasti.
0: Kak. Karena sekarang kan Gen Z sekarang tuh OTD ya.
1: Iya, yang cewek
0: member. Oke, seru banget ya. Karena nanti juga pastinya dengan MC-MC hits juga yang akan menemani acara kamu di weekend ini. Jangan lupa tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus. Ya. Dan open gate-nya dari jam 2 siang.
2: Jam 2 siang.
0: Di hari kedua juga sama ya.
2: Sama.
0: Jam 2 siang juga. Oke, mungkin ada closing statement dari berdua, dari selfie dulu nanti ditutup sama Nisrina. Silakan.
2: Jangan lupa datang ke Party Libur 1-2 Agustus karena ini adalah festival pertama kali di Jawa Timur yang mengusung tema tempark. Tempark karnival. Sayang banget buat dilewatin, apalagi ini di Jawa Timur. Jadi untuk teman-teman lokal maupun mungkin luar harus datang ke Malang, cobain sendiri experience-nya. Enggak bakal nyesel.
0: Kan istri nih menutup nih.
1: Jangan lupa follow Instagram dan sosial medianya guys, karena info-info bakal ada di sana dan up to date-nya bakal aku umumin secepatnya di situ. Jadi enggak rugi banget.
0: Gak rugi banget ya. Aduh, jadi penasaran ini vibes bakal seperti apa guys. Karena buat kita yang suka nonton konser kan pasti untuk berburu konser-konser seru. Dan bukan cuma konser ya, tapi berburu pengalaman yang berbeda.
1: Bener banget.
0: Karena yang dijanjikan Party Libur adalah experience-nya, vibing-nya. Kalau nanti sekarang gitu ya. Jadi udah gak usah lama-lama. Kalau kamu daripada cuma habis buat ngopi, mendingan nonton aja Party Libur 1 tanggal sampai 2 Agustus pas tanggal muda. Siapin duit buat jajan juga karena banyak banget tenan. Dan mungkin kalau misalnya gak mau repot parkir-parkir, bisa pakai ini ya, akomodasi online ya.
2: Bisa, benar,
0: ada ya kan?
2: Kita ada dari Grab ya.
0: Betul,
2: ya,
0: oh iya, wow. Grab, oke.
1: Kalau mau dari luar kota, dari Lumajang ke BNS kita juga ada bus.
2: Bus karavan.
0: Bus karavan dari Lumajang mau ke Batu.
2: Langsung ke BNS
0: nih poinnya.
1: Mau ribet-ribet.
0: Oke, itu berapa sih kalau yang kayak gitu dari Lumajang tuh?
2: 170-an
0: gitu ya. Something, tapi kamu udah sampai langsung.
1: Iya, udah nyampe
0: di depan area. Akomodasi, tadi katanya sini sendiri udah aman aja. Nanti kita bakal kasih rekom untuk penginapan juga gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi murah-murah meriah juga ada, yang mau ke atas juga ada.
1: Ada banget.
0: Tinggal disesuaikan aja. Guys, thank you banget. Semoga party libur ini akan menggemparkan Kota Batu.
1: Amin.
0: Karena kabarnya 7.000 dan bahkan 10.000 orang targetnya. Ini bakal menggebrak party libur di momen weekend nanti, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo-kepo, langsung aja Instagramnya di party
1: pakai
0: libur, sambung semua ya.
1: Ya, sambung
0: nanti
1: semua.
0: Bisa cek DM-nya, bio ada link CR-nya, bisa langsung kalian chat aja. Guys, thank you so much.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you, sukses selalu ya. Dan kita gemparkan konsernya. Kalau gitu, line up-nya ada India, kita tutup dengan India. Kita ke sana. Enjoy, guys.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: di negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Dengan Pro 2 menit ke 22 lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja untuk kamu yang juga baru menyatu bersama dengan 87,9 RRI Pro 2. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan masih di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jelang jam 12 siang. Ini aku masih memutarkan lagu-lagu yang endul banget ya, untuk menemani aktivitas kamu di jam segini. Udah pasti pikir nih ya, ntar bentar lagi makan siang, kira-kira mau makan apa nih teman Pro 2. Pokoknya apapun menunya itu biasanya bakal jadi spesial, karena kalau makan siangnya di kantor kan bisa bareng ya sama teman-teman ya, jadi seru aja gitu, bisa ngumpul bareng ya, break sebentar sebelum nanti akhirnya harus balik lagi ke pekerjaan teman Pro 2. Kalau gitu sambil kita cari rekomendasi makan siang, sambil aku puterin Teh Hijau dari Bolognya Tulus yang tadi sudah diminta by request di WhatsApp Pro 2. Ini dia, enjoy.

2, tahu gak sih populasi Indonesia dalam survei penduduk ya antara sensus 2025 ini ternyata kalau by data kita lihat didominasi oleh para bocil alias adalah mereka-mereka yang memang gen alpha, ya usianya 0 sampai dengan 4 tahun, ini sebanyak 22,7 juta jiwa teman Pro 2. Informasinya dari Good News from Indonesia, dimana kalau kita bicara soal struktur penduduk Indonesia yang memang memasuki fase baru berdasarkan hasil dari survei penduduk antar sensus ya atau SUPAS 2025 dari Badan Pusat Statistik BPS, memang kelompok usia 0 sampai dengan 4 tahun kini telah menjadi populasi terbesar di Indonesia. Ini apa tandanya? Tandanya adalah generasi alfa ini menjadi generasi yang paling dominan dalam komposisi penduduk secara nasional. Dan lagi-lagi temuan ini juga mencerminkan perubahan demografi yang mana nantinya ini akan mempengaruhi arah pembangunan dan juga pendidikan hingga kebutuhan layanan publik di masa yang akan datang. Nah, SUPAS 2025 juga mencatat bahwa periode 2025 ini juga menjadi masa transisi, yaitu adalah antar generasi. Jadi anak yang lahir pada 2021 sampai dengan 2025 mereka tergolong generasi alfa. Sementara untuk bayi yang lahir sepanjang 2025 ini menjadi angkatan pertama generasi beta. Nah, di sisi lain kelompok usia 75 tahun ke atas kalau kita lihat ini tercatat sebagai populasi dengan jumlah paling sedikit menunjukkan dinamika struktur usia penduduk, di mana struktur usia penduduk Indonesia sendiri yang terus berubah teman-teman.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Selain produk ada yang namanya tren bare minimum Monday. Ini adalah kemudian karena biasanya di hari Senin itu kita tuh selalu mengalami hal-hal yang bikin capek, bikin lelah ya. Karena Senin itu kan adalah hari yang kita mengawali semua aktivitas kita, teman produ. Tapi ternyata si tren bare minimum Monday ini menghadapi Senin tanpa kamu tuh harus merasa kayak apa ya, kayak kewalahan, teman produ. Dari CNN Indonesia, bagi banyak pekerja, hari Senin ini kan identik banget sama yang namanya deadline, kemudian juga tumpukan aktivitas gitu ya, tumpukan pekerjaan, jadwal rapat, sampai dengan rasa cemas yang muncul bahkan sejak Minggu malam, teman berdua. Dan perasaan ini juga seringkali membuat awal pekan kita tuh terasa kayaknya lebih berat gitu ya. Jadi kayak lebih banyak tanggungan gak sih ngerasanya kalau misalnya di hari Senin tuh, karena udah tumpuk-tumpuk aja sama aktivitas yang memang harus kita harus mulai. Nah, akhirnya ada salah satu pendekatan yang kabarnya gini diupayakan untuk mengatasi masalah tersebut, teman pro 2, yang dinamakan sebagai satu tren bare minimum Monday, teman pro 2. Jadi ini adalah fenomena yang semakin populer karena dinilai memang mampu membantu seseorang untuk bisa memulai awal pekannya dengan lebih tenang gitu ya, tanpa harus mengorbankan produktivitas, teman pro 2. Jadi alih-alih memaksakan diri menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus, tapi konsep ini malah mengajak seseorang untuk lebih bijak dalam menentukan skala prioritas. Jadi dengan seperti itu, energi fisik dan juga mental ini bisa tetap terjaga hingga akhir pekan kerja. Jadi gak heran ya kalau misalnya banyak pekerja kemudian mulai nih tertarik untuk menerapkan si bare minimum Monday ini sebagai strategi menjaga kesehatan mental sekaligus juga mempertahankan performa kerja dari seseorang tersebut. Nah, dikutip dari Cleveland Clinic, jadi si bare minimum Monday ini adalah satu konsep yang sebenarnya coba di-create untuk kemudian bisa mendorong orang untuk memulai hari Senin dengan beban kerja yang lebih realistis dan juga lebih terukur. Istilah ini sendiri pertama kali dipopulerkan oleh konten kreator namanya Marisa Jo Mayes, kemudian berkembang nih menjadi salah satu tren yang banyak diperbincangkan dalam dunia pekerjaan hari ini. Karena meskipun secara harfiah berarti memang Senin dengan usaha seminimal mungkin, teman produa. Yang mana konsep ini bukan berarti bekerja asal-asalan ya, atau mengurangi tanggung jawab, tapi sebaliknya dengan menggunakan pendekatan ini akan menekankan pentingnya kita mengurangi tekanan yang seringkali kita berikan kepada diri kita sendiri, teman produa. Ya, semoga bisa kita coba ya, karena menurut aku ini akan sangat efisien banget ketika seseorang tetap menyelesaikan pekerjaannya yang benar-benar penting. Misalnya, terutama kalau misalnya kita punya job desk yang sudah harus deadline ini dikerjain, melibatkan banyak pihak, itu memang perlu banget yang namanya kesabaran ya, atau mungkin membutuhkan respon yang segera misalnya. Jadi kita harus kerjakan dengan hati-hati tapi pasti, kayak gitu, teman pro 2. Sementara itu, terkait pekerjaan yang tidak mendesak, teman pro 2, ini dapat dijadwalkan pada hari berikutnya. Jadi kalau misalnya kamu sudah mulai mencoba konsep ini, hari Senin tidak lagi dipenuhi dengan ambisi untuk langsung kita menyelesaikan seluruh daftar pekerjaan kita, tapi fokus utama adalah pada memulai minggu kita dengan ritme yang lebih sehat sehingga produktivitasnya bisa terjaga secara konsisten sepanjang pekan, kayak gitu. Tapi tidak ada. Nanti aku bakal share ya, kira-kira gimana sih cara menerapkan si bare minimum Monday ini secara efektif, karena memang informasinya cukup panjang, tapi menurut aku ini akan it works kalau misalnya kita coba dari sekarang untuk kita lakukan agar kemudian ini bisa kita rasakan manfaatnya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Dah, udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

Yes, teman Pro 2, siang hari ini kita masih di Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu. Waktunya jam makan siang. Nanti kita juga bakal kasih rekomendasi gitu ya, tempat-tempat makan siang yang okay di Malang, yang harganya juga masih affordable. Kayaknya mungkin buat kamu yang cari rekomendasi tempat makan yang mungkin gak usah makan berat, tapi cukup lah ya untuk memenuhi perut-perut yang udah mulai keroncongan. Karena ini benar-benar jamnya brunch untuk orang-orang yang kalau pagi gak breakfast, siangnya belum sarapan, digabung aja say gitu ya. Mungkin lagi intermittent fasting, ya kan? Dia lagi IF, jadi semangat aja teman berdua yang belum sarapan dan siang-siang nih lagi cari kira-kira kudapan apa yang pas gitu ya. Tapi yang pasti sebelum aku nanti bakal share beberapa informasi update di siang hari ini, kayaknya aku mau ke satu lagu baru dari miliknya Fabio Aster dulu, featuring barengan sama Prinsa Mandagi dan juga Mas Andi Rianto dengan Emosi Jiwa. Oh, ini enak banget. Enjoy guys.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai.
1: Udah.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kalau Pro 2 tau gak sih ada dua diva Indonesia yang jadi villain di Richer Season 4. Jadi first look Agnes Mo dan juga Anggoni kelihatan banget di Prime Video, yang akhirnya kabarnya merilis first look Richer Season 4, yang dimana ini dijadwalkan tayang mulai 12 Agustus 2026. Jadi selain comebacknya Alan Richen sebagai Jack Richer, perhatian publik ini tertuju pada debut dari Agnes Mo dan juga Anggun yang tampil sebagai karakter antagonis teman Pro 2. Penampilan keduanya juga langsung menjadi sorotan tajam karena menghadirkan kesan dingin gitu ya, elegan dan penuh dengan misteri dalam foto-foto resmi yang sudah dibagikan. Nah, kemunculan dua musisi Indonesia di serial produksi Hollywood ini juga menuai respon positif dari para fans globalnya. Berbagai komentar bahkan seperti ada "prettiest villain ever" dan "both Indonesian queens". Ini membanjiri komen-komen netizen di media sosial. Sementara juga banyak nih ya penggemar mendesak dari Prime Video sendiri untuk segera merilis trailer resminya, karena kehadiran dari seorang Agnes Mo ini dan Anggun juga sekaligus menjadi representasi talenta Indonesia di industri hiburan internasional. Dan ini juga menambah antusiasme terhadap musim terbaru Richer yang diprediksi ini akan menghadirkan konflik-konflik yang lebih intens dibandingkan musim sebelumnya.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Akhirnya teman berdua sudah jam 1 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang aja untuk kamu yang siang hari ini juga masih mendengarkan RRI Pro 2 nih teman Pro 2. Dan kayaknya aku mau ke informasi olahraga dulu ya siang hari ini karena di jam 1 siang juga. Dimana kabarnya kalau kita lihat ini ada Igor Tolik ya. Dimana dia terkesima banget lihat Persib main di Piala Presiden teman Pro 2. Dan ada pelatih Persib Igor Tolik yang juga menyatakan puas dengan penampilan para pemainnya saat berhadapan dengan Arema FC di laga perdana grup A Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion Sijal Karupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu 25 Juli malam. Dan menurutnya pertandingan ini berjalan dengan bagus meski ini pun merupakan laga perdana bagi timnya setelah cukup lama beristirahat seiring berakhirnya kompetisi musim 2026-2027 ya. Yang pasti terbukti Persib juga mampu mencetak gol melalui Uliala Baros usai memanfaatkan umpan silang Berguinho pada menit ke-24 di mana memang Igor juga melihat ini adalah pertahanan bermain dengan solid, lalu pemain sayap juga bekerja keras di mana pemain tengah melakukan pressing dan lini depan juga menunjukkan kekompakan. Di sisi lain kalau kita lihat gelandang Persib Deddy Kusnandar juga mengaku lega bisa menjalankan tugasnya di laga perdana setelah libur kompetisi, apalagi skuad Maung Bandung yang sudah mengalami perubahan teman Pro 2. Nanti kita masih akan update lagi informasi seputar dunia olahraga, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke. Jadi as personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa tuh ya? Apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Ana Mata ada siapa nih? Kak siapa nih?
2: Sebelah saya ya. Oh, bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru 2014.
0: 2014? Berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya. Oke.
2: Udah tua ya.
0: Udah tua ya.
2: Enggak, masih baru.
0: Udah lama saya. Ya. Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi Kak.
0: Ya? Ya. Tapi sih saya enggak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh, jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe, terus saya menikah.
0: Oke. Okay.
2: Terus enggak boleh lah sama suami.
0: Oh.
2: Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab, kok enggak laku-laku. Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto gitu, hijab. Okay, aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Okay.
2: Kok makeup kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya? Atau ya, memang udah pernah les makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya kan.
0: Ya. Okay.
2: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan gak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya enggak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai 2000. Sebagai apa, boleh tahu enggak?
2: MUA-nya juga.
0: MUA-nya juga. Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Okay, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah yes, ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi orang itu cocoknya warna apa.
0: Okay.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih. Masih baru.
0: Jadi gitu, terbilang baru ya.
1: Tapi
0: sebelumnya Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Okay. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah, dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model.
1: Iya, gak berasa ya.
0: Gak berasa banget, oke.
1: Saatnya sekarang banting setir.
0: Banting setir, kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: laku
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, bener?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih, sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia, memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek.
1: Okay. Karena
0: capek mental gak sih?
1: Mental sih, sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
1: Fisik, okay. Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan sehari yang bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
1: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya, lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Yeah. Nah, color terutama ya.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay, kalau image masih jarang
0: masih
1: di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa, mau jelasin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti okay. season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih? Kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini enggak sih bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara kain.
0: Oke, okay, pakai kain gitu ya. Oke, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya enggak sih? Itu enggak sih kayak
1: warna aman lah ya.
0: Aman kan?
1: Padahal gitu. Belum aman tuh, enggak tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Kalau warm itu bukannya enggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, enggak stand out, enggak bright gitu. Gitu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Ini ke saya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih mata kan, harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya betul. Karena yang namanya color di anak itu buta warna doang.
1: Bener-bener bisa, gitu. Perbedaannya intensitas warna itu kan? Iya tipis banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan
1: di urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Cool. Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda mau dicek?
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke. Okay. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa.
2: Bisa.
0: Oke,
2: okay,
0: kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Cool.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
2: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap, itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar enggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: enggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Okay. Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa enggak langsung di
1: warm? Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
1: Kebanyakan, kecuali kalau ada blesteran ya, campuran apa-apa. Iya, kan genetik.
0: Kalau blesteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
1: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang jelas kalau yang benar-benar dia pure kayak semalam saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena kan saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
1: gitu.
0: Okay. Kayaknya harus dipraktekin, menarik enggak sih?
2: Coba
0: gimana dong? Ini tadi ada metode dripping
1: kain.
0: Dripping untuk kemudian menentukan coolnya.
1: Cool or warm, undertone skin.
0: Okay, undertone skin ya. Seperti apa nih, Mbak? Kak Hana, coba.
1: Okay, yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini warna hitam sama warna ini silver sama gold.
0: Okay.
1: Gitu. Okay. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm.
0: Okay.
1: Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm.
0: Okay.
1: Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Terus sudah itu kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay. Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring
1: season,
0: autumn
1: ya, season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn.
0: Okay.
1: Kalau yang cool ada summer sama winter.
0: Okay.
1: Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tin, tone sama shaded.
0: Okay.
1: Itu gitu. Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
1: tapi
0: ini.
1: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cool all warm.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter.
0: Summer itu kan boleh dijelasin nggak sih lebih detailnya?
1: Okay.
0: Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Oke. Okay. Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau kayak warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Oke. Okay. Nih memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua
1: ya,
0: gitu
1: kan harus juga main. Ya. Nah, kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini.
0: Oke.
1: Okay. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Ini juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini
0: cheerful.
1: Dia cheerful, sanguin gitu.
0: Oh, sanguin.
1: Semangat. Jadi kayak Kak Irin nih, termasuk kayak Kak Irin ini.
0: Cheerful dia orang, melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku terus, tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disempat dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat, itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu, harus di dripping kain gitu.
0: Harus dripping kain.
1: Pure tone atau shaded gitu
0: dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa tuh bener-bener harus bare face.
0: Oh, harus
1: gitu.
0: Bare face tuh.
1: Iya, biar valid.
0: Bener-bener.
1: Biar valid gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Nih.
0: Oke.
1: Okay. Kartonnya seperti ini. Okay. Kalau autumn gitu.
0: Oke. Wow. Menarik ya, Kayla.
2: Banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan. Kalau dipelajari satu jam kayaknya nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul. Iya, betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make upnya.
2: Nah ini aku tadi kan udah make upin ke Kak Hana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make upnya.
1: Oh
2: ya.
1: Tidak.
2: Oke. Okay. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Oke. Okay.
2: Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya yang lucu-lucu ya,
1: yes, pink so, ungu,
2: pink gini, pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
2: Warna yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Ya, yeah, oke. Okay.
2: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown, okay. Warna bata.
2: Bata,
1: brown,
2: Tosca, terracotta.
1: Ya, okay. Betul, terracotta.

0: Nih, kelihatan menor kan ya?
1: Oh
0: karena
1: iya.
0: Karena saya undertone skinnya warm.
2: Oke.
0: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
2: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
2: Different type.
1: Yes.
2: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
2: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
3: Kulkas?
2: Iya. Kulkas. Oke. Oke. Oh iya, benar. Tapi keren ya.
0: Iya, ini kelihatan gimana? Cocok
3: enggak? Iya, cocoknya ke warm.
2: Iya, memang ke warm. Mm-hmm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
3: Warm.
2: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
3: Karena
2: gitu.
3: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand, itu kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
2: Iya.
3: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus yang cool-cool.
1: Pink kan, pink ada ungunya.
2: Iya. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
3: Iya.
1: Iya kebanyakan.
3: Lihat dulu bulenya, bule dari Rusia
2: iya.
3: atau yang Dominican Republic kan, beda-beda.
2: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener enggak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah, mungkin sekarang sejak ada type-type ini kita jadi lebih tahu tone-nya semua gitu kan,
3: jadi,
2: karakternya.
3: Jadi kita belajar lebih ini banget ya, ternyata banyak banget loh warna-warna begini.
2: Betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan?
1: Iya, personality, karena, kepribadian. Iya,
2: betul.
3: Jadi bisa kebaca ya kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu?
1: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
2: aku
1: rame,
2: black ya?
1: Sanguin, itu warna-warna cerah,
2: oh gitu.
1: Warna light gitu.
2: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar. Kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning,
2: tapi
1: sama lime, warna lime neon tuh loh,
2: ya
1: hijau gonjreng itu. Terus saya lihat kusam.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
2: Okay.
1: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
2: Iya. Oh gitu.
1: Iya. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam, dari dress, jaket, blazer. Oh iya. Kalau
2: lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive.
2: Warna
1: terakota itu.
2: Makanya sekarang pakai olive ya?
1: Kuning pun saya gak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni.
2: Selaras.
1: Jadi gak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
2: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika, maksudnya itu sesuai dengan tipe kita, ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
2: Begitupun juga dengan makeupnya seperti itu.
1: Betul.
2: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella, sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana, ketika makeup jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
3: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh. Biru, ada biru muda, biru toska, biru begini banyak kan.
2: Betul.
3: Itu jadi ya memang perlu sih begini.
2: Dan kalau memang
3: makeup cuma juga harus tahu.
2: Iya, betul. Lebih makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
3: Ada
2: tes. Gak bisa langsung di make upin gitu.
3: Tapi biasanya klien yang datang ke aku sudah tahu, Kak Elat seperti ini gitu. Jadi enggak terlalu banyak request sih mereka.
2: Nah, di dunia jasa tadi Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu misalnya. Dan ini perlu banget kan, orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya, perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah, dia tuh harus bisa memposisikan dia, jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu. Atau kurang dewasa.
2: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus. gimana?
1: Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kanan kusam, kucel.
2: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
2: Berarti hitam bukan warna aman ya.
3: Berarti benar kata Kak Hana, baju hitam buang.

0: Ganti.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau aku lihat outfitnya Kak Irin ada motif bunga-bunga nih.
1: Iya, iya.
2: Itu sesuai spring.
1: Oh.
2: Ceria.
1: Iya.
2: Menggambarkan ceria.
1: Jadi biarpun black, tapi masih ada cerianya di sini.
2: Iya, jadi nggak yang pure black.
1: Iya.
2: Kok pure black sih? Aduh, tuh karena yang bisa pakai pure black itu hanya season winter.
1: Oh.
2: Winter tuh undertone cool.
1: Oke.
2: Okay. Sedangkan kalau di Indonesia ya, undertone cool kan jarang ya. Kebanyakan warm. Jadi kelihatan kusam, kelihatan
1: cool capek. Kalau Indonesia artis siapa sih? Ada nggak?
2: Artis siapa ya?
1: Mungkin
2: yang ada blasteran lainnya.
1: Ya, okay,
2: ada blasterannya.
1: Okay. Kayak gitu ya. Memang kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
2: Iya.
1: Kita ini Indonesia.
2: Kalau yang pure, kayak misalnya nih yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia.
1: Iya,
2: sedangkan kita kan Asia Tenggara.
1: Aha.
2: Udah beda lagi.
1: Okay.
2: Gitu. Hmm. Jadi kebanyakan kita warm putihnya tuh. Gitu.
1: Okay,
2: gitu
1: okay,
2: sih.
1: Okay. Tapi kalau di Malang sendiri untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, dulunya seorang model, sekarang menjadi seorang personal image color analyst, cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu. Untuk menggunakan jasa sebagai, aku mau konsul nih gitu, cukup banyak orang yang udah realize, aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
2: Kebanyakan sih masih belum ini ya, penting ya mereka ya.
1: Mereka belum tahu kali ya.
2: Tapi itu challenging banget buat saya.
1: Iya kan?
2: Betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
1: Nah itu kan.
2: Gitu.
1: Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
0: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
1: Iya, betul.
0: Dia kan pasti bingung kan, aku pakai baju apa ya?
1: Nah,
0: sepertinya perlu datang
1: ke Hani.
2: Iya dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
1: Iya
2: kan warna karena
1: betul.
2: Misalnya saya sama calon nih. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak.
1: Nah,
2: ya itu kan bisa mati. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok.
1: Betul.
2: Untuk ini kita berdua misalnya gitu.
0: Jadi bisa lebih enak ya.
2: Iya,
1: balance ya,
2: gitu. Atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu.
1: Oh,
2: itu okay. Ya kan.
0: Jadi
2: itu
0: penting
2: sih.
0: Buat calon pengantin silakan datang ke.
1: Mungkin ke MUA-nya dulu, nanti MUA-nya langsung.
0: Awas ya enggak datang gitu ke saya.
1: Oke, tapi kalau Kayla sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyst and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
0: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
1: Belum ya.
0: Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
1: ini. Iya betul. Tapi penting dong ya. Pastinya
0: penting,
1: untuk seorang
0: penting.
1: MUA juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya. Aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
0: Iya.
1: Itu kan ternyata menganalisis. Kalau itu juga penting.
0: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi.
1: Betul.
0: Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai ini.
1: Iya,
0: tapi kan kadang, loh kata bude.
1: Nah, iya, repot kalau kata bude. Bude nanti dulu.
0: Ini kata bude, aduh alemong.
1: Iya, betul. Ya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Karena lagi-lagi ketika kita makeup bukan kata orang tua, tapi cocok nggak di kamu.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan. Ngobrol-ngobrol.
1: Iya,
0: betul.
1: Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia, Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh oke, berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju, mungkin bisa konseling dulu, konsul dulu, kan? Kalau mau dandan juga.
0: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
1: Iya benar-benar.
0: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
1: Betul-betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
2: Iya.
1: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
2: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep.
1: Okay.
2: Cuma nanti. Kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, kepribadiannya.
1: Okay.
2: Kayak saya ini image-nya ya itu apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Natural sporty.
1: Oke. Okay.
2: Sama alluring seksi.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Aku seneng.
2: Jadi kalau tabrak warna itu untuk yang kreatif. Orangnya.
0: Ya aku suka loh tabrak warna.
1: Iya betul.
0: Jilbabnya hijau, bajunya pincarnya kuning.
1: Keren loh ya.
2: Nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Nanti baru ketemu nih.
1: Okay.
2: Karena tiap orang pasti ada dua style.
1: Oh.
2: Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty.
1: Gitu.
0: Udah. Banyak yang belum kita ketahui ternyata.
1: Iya, jadi kita ketahui.
2: Yang untuk image ya. Jadi lebih kompleks nanti juga diukur body shape-nya. body shape tuh sama apa namanya face shape tuh gitu.
1: Udah gak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analysis, langsung ke Hana Mata. Instagramnya di mana Instagramnya?
2: Be Color You.
1: Be Color You ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
2: Bi Hana Mata.
1: Bi Hana Mata. Kalau Kak Ella, makeup artis ternama, ini Instagramnya di mana?
0: Ellaelio.mua.
1: Ellaelio.mua. Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kak Hana gitu ya. Oke. Tapi bicara soal tren fashion, style dan lain sebagainya, memang masuk di situ, MUA masuk, model masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
0: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
1: Iya, betul.
0: Wah, yang lagi tren ini. Gitu. Jadi ya berguna lah sosmed, jadi kita bisa ngelihatkan ya.
1: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ, misalnya expert di dunia emosi, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
0: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
1: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
2: Yes.
1: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
2: Apa, soal apa ini?
1: Ya itu tadi dengan trend fashion style-nya itu.
2: Untuk trend style-nya masih ini ya.
1: Masih kan dulu apa? As model juga
2: Masih kurang ya.
1: Dengan Surabaya pasti beda.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kulturnya beda.
1: Oke.
2: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself. Gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
1: Padahal di kulitnya malah kelihatan
2: iya, kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
1: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
2: Iya, betul.
1: Shimmer kan.
2: Apalagi pinggulnya
1: lebaran ya.
2: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
1: Oke.
2: Iya kan tambah kelihatan.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
2: Iya. Nah, gitu kelihatan. Iya, gitu okay. Ya.
1: Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize itu justru lebih kemana?
2: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
1: Flow jatuh.
2: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
1: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi bahannya jatuh gitu ya.
2: Iya, seperti okay. Itu.
1: Kalau untuk body-body yang memang tinggi, kurus gitu.
2: Kalau tinggi kurus itu mungkin
0: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, nanti kelihatan kurus kan?
2: Mungkin jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu ya.
1: Celana flare, oke.
2: Atau gitulah.
1: Okay.
2: Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan?
0: Okay. Mm-hmm.
2: Gitu. Sama yang penting juga warna, pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
1: Warna dan cuttingan baju juga penting.
2: Bahan juga.
1: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah langsung diurus gitu?
2: Kebanyakan masih Surabaya sih.
1: Surabaya ya?
2: Yang stay Surabaya.
1: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu?
2: Model ada beberapa, makeup artist ada. Juga tuh, yang kerja kantoran, juga, dokter. Iya, yang di jasa.
1: Oke.
2: Di jasa itu.
1: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
2: Iya.
1: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylistnya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
2: Bukan berbeda sih, saling melengkapi.
1: Okay.
2: Gitu. Kalau warna ya warna aja.
1: Kalau image?
2: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan, mau diciptakan kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah, apa natural sporty atau kreatif atau ada yang dramatik?
1: Dramatik itu
2: dia
0: drama queen.
2: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
0: Untuk bukan saya.
2: Makeupnya juga bold.
1: Okay, gitu.
2: Terus dia tuh
1: gitu
2: lebih yang kayak introvert kok, dramatik itu. Berwibawa.
1: Kalau kita baju hitam sama extrovert gimana dong?
2: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih? Gitu.
1: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
2: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
1: Oke. Okay. Justru bukan warna netral.
2: Ya netral kalau yang undertone warm.
1: Oh iya,
2: ada tone skin warm.
1: Oke, warm. Itu
2: kan masih mending pakai abu-abu.
1: Oh.
2: Abu-abu itu masih netral. Terus putih-putih pun juga ini macam-macam.
1: Nah, ini nih, putih juga
2: macam-macam. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Okay. Terus kalau ada yang kayak kuning ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang itu untuk yang undertone warm. Nah, gitu. Oh, ya kan beda tipis kan? Nah, ini.
1: Iya sih, tipis, kan? Beda tipis. Tapi ternyata putih, berpengaruh ya.
2: Iya, ini kan kayak ada unsur ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
1: Oke.
2: Okay. Ini yang pure white. Dan ini pun yang besar pakai ya winter. Pakai winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang benar-benar hitam gitu.
1: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
2: Iya,
1: nail art ini nail gimana art. Nih?
0: Lengkap loh ya.
2: Lengkap. Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
1: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
2: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih nail art. Uh-huh. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini
1: betul.
2: Yang kalau dia personality-nya kreatif orangnya. Okay. Gak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang seksi alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru, ini summer.
1: Oke.
2: Okay. Gitu okay, sih. Okay. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
1: Nah ini autumn ya.
2: Autumn beda kan warnanya.
0: Bagus-bagus loh warnanya.
1: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
2: Kak Ella tuh bisa spring juga.
1: Spring oke.
2: Okay. Atau kok dilihat personalitinya loh ya.
1: Personalitinya.
2: Spring atau summer nggak mungkin. Autumn. Tapi... Autumn atau spring sih. Tapi... Pokoknya warm,
1: autumn atau spring. Okay. Kalau aku?
2: Spring.
1: Oh, emang iya?
2: Iya.
1: aku malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
2: Oh ya?
1: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
0: Ya, iya lah, bajuku banyak warna-warna begini.
1: Berarti sebenarnya Kak Ella yang gitu.
2: Oh iya, Kak Ella banyak nih baju begini.
1: Oh, warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
0: Oh iya, seperti itu.
1: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih Kak Ella?
0: Nah, sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu. Sekali.
1: Justru challenge gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan. Kalau udah cocok yaitu, sama Ella.
0: Jadilah
1: Ella.
0: Diri sendiri. Jangan plagiat. Jangan ngikutin orang.
1: Wah ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih.
2: Sama nambahin ini image-nya. Harus dibentuk.
0: Iya.
1: Nambahin image.
2: Iya biar karakter. Oh Kak Ella ini karakternya kayak gini.
0: Benar. Ya, harus punya karakter sendiri.
1: Karakter makeupnya seperti apa?
0: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
1: Flawless ya.
0: Tapi tetap
1: sesuai permintaan bisa gitu.
0: Tapi kebanyakan yang ke aku
1: flawless.
0: Karena, jarang minta bulk, nggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
1: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong gitu.
0: Betul.
1: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless nggak sih?
0: Iya.
1: Orang agak nggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
0: Jadi ada masa-masanya ya, masa berbi
1: oh, iya,
0: gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini asal tahu aja.
1: Iya, betul.
0: Tapi aku nggak ngikutin gitu.
1: Kenapa?
0: Jadi tetap aku sendiri.
1: Oke.
0: Jadilah dirimu sendiri.
1: Wah, seneng.
0: Gitu sih.
1: Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan
0: bold,
1: tapi nggak banyak.
0: Cara aku. Gitu.
1: Bold jadi buat gimana bedanya gimana bold caranya?
0: Nah gini loh, kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
1: Asik.
0: Ya kan, harus menggunakan hati.
1: Asik.
0: Dan perasaan.
1: Bener.
0: Jadi kalau kita makeup cusuk gini kan nggak bisa. Jadi harus main feeling.
1: Bener.
0: Ini kurang apa ya? Oh ini kurang ngeblend deh. Oh ini kurang ini.
1: Yes.
0: Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena rasanya ditumpahin di situ ya. Asik.
0: Benar
1: sih?
0: Iya benar.
1: Kan? Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
0: Jadi feelingnya harus main.
1: Yes betul.
0: Tuh. Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini nggak. Oh udah gini, nggak belajar. Harus belajar lagi.
1: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist. Mm-hmm. Sempat jadi fenomena.
0: Iya.
1: Belum expert
0: padahal
1: banget,
0: mereka gitu. Padahal mereka belajar dari YouTube,
1: iya.
0: Ya kan?
1: Iya, betul, betul.
0: Jadi aku udah gini.
1: Enggak, ya,
0: kalau aku sih
1: shock gitu ya.
0: Biasa aja.
1: Gitu ya. Mm-hmm. Tapi enggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya.
0: Rezeki kan enggak kemana.
1: Oh, betul sekali. Ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
0: attitude-nya
1: orang itu?
0: Attitude-nya harus dijaga. Betul, itu ya? Nomor satu. Jadi begitu, udah terkenal, tapi attitude-nya enggak, ya, dia akan jatuh nanti sendirinya.
1: Banyak
0: gitu.
2: Ya, entertain ya.
1: Entertain
2: itu attitude nomor satu.
0: Jadi ya, abang-abang lambiturahnya itu harus dijaga dengan baik.
1: Abang-abang lambiturah, ini fenomena baru nih. Apa tuh abang-abang lambiturah?
0: ALT-nya harus dijaga, oh, abang-abang gitu lambiturahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh, lihat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa gak ada jak ngomong baik gitu.
1: Iya, iya, betul.
0: Orangnya serius, jadi kita harus bisa jaga serius. Gitu.
2: Iya,
1: iya, iya.
0: Jadi kalau dengan Kak Iren nih, kayaknya oh rame, oh jadi ke aku harus jarang.
2: Bisa diajak gosip.
1: Harga cabai naik, Bu.
0: Gitu.
1: Gitu ya.
0: Jadi attitude-nya harus jaga.
1: Okay.
0: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampe nya ke orang.
1: Betul, betul.
0: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepet.
1: Seperti kilat.
0: Ya kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
1: Betul, betul, betul. Nah, kalau Kak Hana,
2: wes. Iya.
1: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya, sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya. Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya, apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
2: Kalau saya ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan
1: iya,
2: apa
1: betul,
2: sih
1: betul,
2: itu
1: betul.
2: Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
1: Oh.
2: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
1: Betul.
2: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju hitam.
1: Betul.
2: Jadi ke filter. Terus juga misalnya sudah tahu body shape-nya nih. Body shape saya kan hourglass, tapi apa? Nah, itu nanti oh berarti aku nggak cocok cuttingan ini, jadi kayak filter jadi kita lebih fokus langsung ini tek gitu,
0: jadi feelingnya harus main.
1: Iya betul, feelingnya harus main
2: itu,
1: betul. Duitnya juga harus main, betul. Soalnya nggak ada yang murah ini.
0: Iya benar,
1: benar kan.
2: Iya benar, jadi kayak sebagai filter sih itu. Jadi kayak penting nggak penting, penting jadi hemat waktu, hemat uang.
1: Iya
0: gitu. Iya benar-benar.
2: Iya apalagi cewek ya, impulsif nggak sih.
1: Iya betul,
2: apalagi kalau ada diskon.
1: Betul, belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
2: Iya, enggak cocok nanti enggak kepake atau kepake sekali,
1: iya, betul,
2: ya kan,
1: betul, betul.
2: Mubazir
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Itu sih penting yang utama itu sebagai filter.
1: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini, karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih, apalagi untuk perempuan ya, khususnya perempuan.
2: Iya, khususnya perempuan.
1: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
0: Benar enggak? Kan emansipasi laki-laki.
1: Laki-laki juga milih.
0: Ya kan?
1: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
0: kalah laki-laki yang perempuan,
1: iya,
0: ya kan?
1: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya, kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan. Iya gak sih gitu.
2: Iya kok dunia fashion cowok.
1: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan, lebih susah mana untuk kita nge-hire dalam dunia color?
2: Cewek, tetap cewek.
1: Tetap cewek yang susah ya?
2: Iya perempuan.
1: Oke.
2: Body shape, oh ya juga kalau untuk body shape ya, body shape cowok sama cewek beda karakternya.
1: Oh gitu.
2: Iya, face shape juga. Itu kalau saya jujur, kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya, saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya,
1: benar,
2: gitu
1: benar.
2: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu, tapi kalau untuk body shape saya masih cewek
1: dulu gitu.
2: Iya, masih cewek dulu.
1: Oke.
2: Gitu. Karena diukur juga gitu.
1: Wow keren ya,
0: seru ya.
1: Seru soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan. Oke. Wow. Mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini, mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih.
2: Iya.
1: Gitu kan. Oke. Terus ada lagi gak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
2: Oke.
1: Yang mungkin tadi belum sempat
2: Kan kebanyakan ini, kalau ke persona color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
1: Benar.
2: Ya kan? Ini terbatas gitu. Enggak, padahal kalau sudah tahu persona color, nah tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
1: Oke. Okay.
2: Ya, segini 60 warna. Cuma ya ada
0: pusing ya.
1: Pusing lihatnya.
2: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 berdasarkan fungsinya ya. Okay, jadi untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih, tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit gitu. Okay. Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam. Atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin. Okay. Gitu, warna universal.
1: Okay,
2: itu sih.
1: Gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze. Ada Hana Mata, dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gonjang-gonjang-gonjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya.
2: Apa ya? Jangan ikuti tren.
1: Jangan ikuti tren.
2: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
1: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
2: Iya.
1: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
2: Enggak, harus tetap tatap muka.
1: Oke.
2: Okay. Online tuh nggak bisa.
1: Oke.
2: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
1: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang
0: paling bagus. Pagi, siang, sore gitu pengaruh.
2: Jadi gak? Nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
0: Oh.
2: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu. Siap.
1: Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
2: Iya, cahaya.
1: Karena cahaya gitu kan.
2: Cahaya matahari itu bagus.
1: Oh, cahaya matahari justru ya.
2: Iya, atau pakai lamp tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm.
1: Oh.
2: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist. Okay, jadi biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
1: Benar-benar bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
2: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
1: Okay.
2: Jenis cahayanya tuh warm.
1: Oke, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
2: Iya,
1: gitu lah.
2: Iya,
1: gitu. Oke. Itu ya dari Hana Mata ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau dari Kayla, sebagai seorang makeup artist yang tentunya
0: sulit rasanya.
1: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Kak?
0: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
1: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
0: Kalau kita terlalu dongak begini,
1: nah ini
0: nggak akan bertahan.
1: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
0: Lambreta banyak sekali.
1: Lambreta.
0: Ya sudahlah.
1: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main ke sini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode. Bye-bye.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

waktunya buat aku segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget. Abis ini bakal ada Fakir nemenin kamu. So, Irin pamit dulu. Sampai ketemu lagi besok tahun 2 di jam dan hari yang sama kan? Ntar ya aku lihat jadwal dulu. Yaudah deh, bye guys.

0: Gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Fakih. Informasi pertama, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menggelar goes sejauh 25 km bersama jajaran Pemkot Probolinggo pada Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meninjau langsung potensi jalur olahraga dan destinasi wisata baru di Kota Probolinggo. Rombongan menyusuri sejumlah ruas jalan utama hingga area pesisir seperti Pantai Permata dan Benteng Mayangan. Peninjauan difokuskan pada infrastruktur jalan seperti potensi pengembangan kawasan ruang terbuka hijau. Salah satu fokus utama yang dibutuhkan tahun Pro 2 yaitu pemerintah Kota Probolinggo akan segera berkoordinasi dengan perhutanan untuk merealisasikan jalur tersebut. Rute hutan bakau ini juga direncanakan menjadi jalur napak tilas HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Beralih ke informasi terakhir, tahun Pro 2, pemerintah Kota Malang menilai pengawasan penggunaan gadget pada anak tidak cukup hanya diberikan kepada pihak sekolah. Peran aktif keluarga dan juga lingkungan sekitar menjadi kunci utama untuk mencegah anak mengakses konten negatif melalui perangkat digital. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Malang telah menerbitkan surat edaran terkait batasan gadget bagi anak. Kebijakan dikeluarkan bahkan sebelum adanya infrastruktur resmi dari Kementerian Pendidikan serta terus dievaluasi efektivitasnya. Wahyu menyadari bahwa pembatasan gadget memiliki keterbatasan jika hanya diterapkan di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, pengawasan dari orang tua di rumah dan lingkungan tempat anak tumbuh harus diperkuat secara berdampingan.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Cici. Teman Pro 2, waktunya kita berdua yang akan membersamai kamu di sore ceria.
1: Yes, selama berapa jam ya? Sampai jam 7 nanti
0: iya,
1: ya,
0: Fatih. Iya, intinya sampai jam 7 aja Teman Pro 2. Betul. Tapi kalau siarannya sampai jam 12. Tapi bukan kita ya yang nemenin terus ya.
1: Betul, nanti bakal ada penyiar-penyiar lain.
0: Penyiar-penyiar kece yang lain. Tentu jadi sore hari ini Teman Pro 2, Fakih dan juga Dila nemenin kalian semuanya di sore ceria. Celah, selama 1 jam ke depan nanti kita akan live update gitu ya. Si Dila gitu, tentang informasi-informasi dari Malang Raya.
1: Yes, bener banget. Buat kamu yang penasaran ada apa aja hal yang baru di Malang hari ini gitu, pasti kita update buat kamu. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang.
0: Teman terbaik kamu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Eh, tahun 2022 gak kerasa ya, kita udah berada di akhir bulan Juli gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kita udah melewati setengah tahun gitu.
1: Bener ya, gak kerasa ya.
0: Gak kerasa gitu, padahal kemarin tuh kayak ngerasanya baru kemarin kita ngerayain tahun baru. Tiba-tiba ini udah mau Agustus aja tahun 2022.
1: Betul, oh ini ada agak sedikit kebisingan ya. Tapi anyway, 2022 biasanya di akhir Juli sampai menjelang Agustus gitu ya. Itu banyak banget diadakan karnaval untuk memperingati hari kemerdekaan.
0: Betul banget tahun 2022, dimana terkadang tuh sepanjang bulan Agustus terus kita harus juga pintar-pintar cari beberapa alternatif jalanan agar kita tuh juga tidak menjadi korban penutupan jalan tahun 2022.
1: Betul
0: gitu.
1: Nah, ngomongin tentang penutupan jalan nih ya, ini ada informasi 2022 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Ini mulai kebanjiran nih permohonan rekomendasi penutupan jalan ya, memasuki musim karnaval dan juga bersih desa.
0: Iya, di mana tahun 2022 hingga pertengahan tahun sekitar 80 pengajuan ya yang telah diterima oleh berbagai kegiatan masyarakat yang sebenarnya ini berpotensi untuk mengganggu arus lalu lintas tahun 2022. Sebenarnya kalau ditarik ulur gitu ya, keberakan tarik ulur kayak mayoritas yang memohon tahun 2022 berasal dari penyelenggara karnaval, bersih desa hingga hajatan yang menggunakan badan jalan. Sedangkan dari Dinas Perhubungan ini juga memastikan gitu ya, kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan selama memenuhi persyaratan teknis, terutama ketersediaan jalur alternatif bagi pengguna jalan lainnya tahun 2022.
1: Betul, jadi nggak asal ditutup ya, harus diupayakan ada jalur alternatif tahun 2022. Dari Kepala Bidang Lalu Lintas di Dishub Kabupaten Malang ya, Willy Dian juga mengatakan penggunaan jalan di luar fungsi lalu lintas ini diperbolehkan tahun 2022 sepanjang enggak menghambat mobilitas masyarakat.
0: Itu dia.
1: Nah, karena itu setiap penyelenggara juga wajib untuk menyiapkan jalur pengalihan arus dan syaratnya juga
0: harus ada gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Nggak, kalau misalkan nggak ada, jadi ya nggak ada izinnya.
0: Iya.
1: Di
0: mana juga pihaknya nih ya, tahun 2022 kewenangan penertiban izin juga penggunaan jalan berada di kepolisian, baik tingkat polsek, polres maupun polda. Sementara Dishub memberikan rekomendasi teknis sekaligus berkoordinasi dengan pengaturan lalu lintas selama ada kegiatan berlangsung juga tahun 2022. Dari sekitar 80 permohonan yang masuk gitu ya, sebagian telah terlaksana, sedangkan sisanya dijadwalkan berlangsung sepanjang Agustus hingga bulan September di bulan depan ini ya tahun 2022 ya. Untuk mengantisipasi kemacetan, Dinas Perhubungan juga akan selalu menempatkan personil di sejumlah titik serta menerapkan rekayasa lalu lintas sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan tahun 2022.
1: Yes, dan meskipun proses pengajuannya juga sejauh ini berjalan lancar gitu ya tahun 2022, dari Dishub juga masih nih menemukan kendala saat pelaksanaan kegiatan, dan gak sedikit panitia ya yang aktif untuk mengurus rekomendasi tapi juga tidak lagi berkoordinasi dengan ketika acara berlangsung gitu ya.
0: Iya, jadi buat kamu semua tahun 2022 yang sekiranya ingin membuat suatu acara yang menggunakan badan jalan, sepertinya kayaknya harus izin dulu ya, karena biar tidak menimbulkan pro kontra dari masyarakat juga.
1: Betul, dan juga nggak bikin macet lagi.
0: Dan nggak bikin macet, karena untuk meminta perizinan menggunakan badan jalan dari acara kita juga harus menyiapkan beberapa jalur alternatif dan juga persyaratan yang mungkin nanti diberikan oleh Dinas Perhubungan tahun 2022. Jadi sekarang legal aja ya, jangan ilegal buat acara tahun 2022.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lawan Pro 2 ini kalau kita lihat rangkaian peringatan hari jadi ke 1266 Kabupaten Malang resmi dimulai dengan peluncuran logo bertema Kabupaten Malang Berdaya Saing.
1: Yes, di mana perayaan yang berlangsung selama 2 hari ini juga melibatkan banyak banget ya UMKM, ada seniman juga, ada budayawan dan juga pelaku usaha, hingga ada komunitas masyarakat Teman Pro 2 sebagai upaya gitu ya untuk bisa menggerakkan ekonomi kreatif sekaligus bisa mempromosikan potensi daerah.
0: Meskipun dilaksanakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Malang juga memastikan gitu tahun Pro 2 rangkaian hari jadi tetap berlangsung dengan semarak melalui kolaborasi lintas sektor. Perayaan tidak hanya difokuskan pada kegiatan seremonial saja, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas dan memperkuat identitas dari daerah tersebut, Teman Pro 2. Sedangkan dari Ketua Panitia HUT ke 1266 Kabupaten Malang, Yeti Nurhayati juga menyampaikan gitu ya, peluncuran logo menjadi pembukaan dari berbagai agenda yang telah disiapkan panitia. Beragam kegiatan juga akan digelar, mulai dari lomba melukis, lomba menyanyi, pagelaran musik, hingga pertunjukan luar ruang yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitar tersebut, Teman Pro 2.
1: Yes, dan kolaborasi juga jadi kekuatan utama gitu ya untuk penyelenggaraan hari jadi di tahun ini, Teman Pro 2, karena selain menggandeng pelaku UMKM, panitia juga kerjasama nih sama perbankan, ada budayawan juga, ada seniman, pelaku pariwisata, dan juga sektor perhotelan. Dari Dewan Kesenian Kabupaten Malang hingga sejumlah sekolah juga gitu ya. Dimana selama 2 hari mereka bekerjasama gitu ya dengan Dewan Kesenian Kabupaten Malang dan juga berbagai sekolah dan sebagainya untuk bisa menyelenggarakan acara ini, Teman Pro 2.
0: Ya, semoga di ulang tahun Malang yang tidak mudah lagi semakin kokoh ya kota kabupatennya ya, Teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan juga semoga menjadi salah satu destinasi wisata alam yang diminati oleh warga Jawa Timur, khususnya bagi Malang Raya juga, Teman Pro 2.
1: Yes, benar banget.
2: Mulai dari

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu. Selamatkan, hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, tahun Pro 2 kamu masih barengan Fakir dan juga Dila di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, dan di sore hari ini ya, kita enggak berdua aja ya Fakir, karena di studio udah kedatangan dua orang mahasiswa-mahasiswi nih.
0: Siswa, mohon maaf, kali ini beda.
1: Masih
0: ada. Kayaknya kamu butuh air mineral deh, Dil. Kayak udah benar, kebiasaan kita kan biasanya sama mahasiswa gitu ya.
1: Kebiasaan ke mahasiswa.
0: Tiba-tiba hari ini kita harus ini ya, harus lebih ke kayak beradik-adik.
1: Betul. Ini sangat muda banget, masih SMP ya teman Pro 2. Udah hadir di studio Pro 2 ada Bekja Sudira dan juga Nafa Rosalia. Mereka berdua ini adalah pemenang putra-putri siswa Jatim kategori SMP.
0: Iya, yaudah teman Pro 2 kita langsung kenalan aja bareng mereka berdua. Ada siapa aja tadi? Ada Bekja dan juga Nafa ya teman Pro 2. Halo, selamat sore Bekja dan juga di lagi Nafa.
2: Sore Kak.
1: Sore Kak.
0: Oke, gimana kabar hari ini? Baik-baik saja.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini bolos berarti ya?
2: Lagi libur sih
0: Kak. Oh, dispen.
1: Libur apa dispen?
0: Ini harus yang diluruskan dulu. Jadi gimana nih? Jadi perspektifnya mau ngambil dispen apa mau ngambil libur?
2: Kalau saya itu dispen di jam 11 siang Kak.
0: Oke, kalau kamu?
3: Kalau saya lagi libur sampai tanggal 30 Juli Kak.
0: Kok bisa beda?
1: Beda sekolah berarti ini ya?
3: Iya, beda sekolah.
0: Apa kok iya, kok bisa kamu libur sekarang, libur apa coba?
3: Kalau itu dari sekolahnya sih Kak, saya juga kurang tahu. Awalnya kan
0: kamu harus cari tahu dong. Jadi kalau ditanya orang tua
1: bisa bisa jawab ya.
0: Gua langsung dijanjing gitu ya. Jadi belum tahu ya. Belum tahu. Kamu bisa-bisanya ambil dispen jam 11, ayo.
1: Padahal jam 3.
0: Iya, ayo.
2: Iya, kan masih butuh preparing ya.
0: Di mana emang?
2: Lagi prepare. Rumahnya itu di termasuk Malang Selatan ya, karena sebelahnya itu sebelumnya Bantur.
0: Oh ala, ya jauh juga ya. Kalau kalau berangkat pulang sekolah ya nggak bisa nututi jam jam 16
1: ini. Iya.
2: Soalnya sekolahnya juga itu pulang jam 4.
0: Iya, jadi kalau kamu berangkat jam 4 ya paling closing gitu ya. ketinggalan dong gitu. Ini ada Bekja tahun 2 dan juga Nafa Belgia. Kok bisa Belgia di sini? Bekja ya, bener ya?
1: Bekja.
0: Berarti di sini salah tahun 2. Bukan salahnya mereka tapi salahnya kita semuanya. Betul. Gitu ya. Di sini tulisannya Belgia gitu. Bekja, kamu ini seorang putra siswa Jawa Timur kategori SMP kan, pemenang pertama. Betul, gitu kan. Ya. Tapi boleh enggak sih kenalan dulu dari kamu? Kamu ini sebenarnya seperti apa? Terus sekolahnya di mana gitu. Kesehariannya ngapain sebelum kita berbicara tentang prestasi yang baru aja kamu dapetin gitu.
3: Okay. Ini sebelumnya keseharian di rumah atau di asrama Kak?
0: Oh iya terserah.
1: Boleh jadinya.
0: Kok aku yang nyolot ya? Oke, iya silahkan.
3: Halo, perkenalkan saya Bekja Sudira Wicaksana dari SRMP 16 Malang. Saya memiliki karakter yang sangat senang mencoba hal baru, terutama seperti PPSJT ini. Keseharian saya di asrama seperti sholat lima waktu, makan,
0: mandi.
3: Terus mandi.
0: Iya.
3: Sekolah.
0: Oke. Gitu ya. Kamu di asrama, emang kamu asli mana, Bekja?
3: Saya asli Malang Kak.
0: Oke, cuman ngambilnya di asrama. Kalau di SMP 16 ya tadi ya?
3: SRMP 16.
1: SRMP.
3: Itu masuk di sekolah rakyat.
0: Oh, SRMP 16 itu yang di?
3: Di Telogawaru.
0: Oh, di daerah Telogawaru. Iya. Oke, keren banget ya kamu ya. Aslinya tapi Malang Kota atau Kabupaten Malang?
3: Malang Kota Kak.
0: Malang Kota. Oke.
1: Berarti teman-teman kamu yang dari SRMP ini semuanya asrama kah atau bisa milih?
3: Asrama Kak.
1: Semuanya ya.
0: Semuanya SRMP asrama gitu ya. Kelas berapa emang?
3: Kelas 8 semua Kak.
0: Ini semua. Kamu juga kelas 8?
2: Tidak.
0: Ayo, kenapa bilang kelas 8 semuanya? Ayo.
3: Kalau di sekolahku itu semuanya kelas 8.
0: Iya.
3: Kan beda sekolah sama.
0: Ya aku kan tanya kamu, Bekja. Ih, lucu banget sih Bekja ini. Ya. Dengan muka paniknya gitu ya. Kita bikin panik aja sekarang.
1: Jadi kelas 8 ya. Berarti yang asrama ini kelas 8 aja Pak, dari kelas 7
0: udah. Kamu angkatan pertama Bekja?
3: Iya, angkatan pertama.
0: Oke.
1: Menarik banget ya. Berarti masih ada 1 tahun lagi buat kamu bisa lulus juga dari SRMP. Oke. Itu dari Bekja teman Pro 2. Kalau dari Nafa gimana nih kesehariannya?
2: Oke, perkenalkan sebelumnya saya Nafa Rosaliang Utami. Asal saya dari Desa Baliarjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Iya. Nah, saya itu sekarang sudah bersekolah di SMA. Jadi waktu saya mengikuti ajang ini, itu waktu saya SMP.
0: Kelas 9. Ya. Pinter kamu ya. Carinya transisi biar apa? Biar gak ikut tahun ini, terus tiba-tiba dia udah SMA, lawannya tambah berat.
2: Bukan gitu, Kak.
0: Gimana? Coba jelaskan, klarifikasi di sini.
2: Jadi saya itu sebelumnya belum pernah sama sekali mengikuti ajang seperti ini. Nah, waktu kelas 9 itu saya dapat undangan dari ofisialnya ajang putra-putri siswa Jawa Timur ini. Nah, saya ini tertarik. Terus saya bilang kepada orang tua saya dan diizinkan. Jadi saya mengikuti. Nah, waktu itu kan saya masih SMP. Jadi saya mengikutinya di SMP sederajat.
0: Oke. Berarti ini pemilihannya tahun lalu. Apa tahun ini?
2: Tahun ini.
0: Oh iya, oh sekarang transisinya kan di bulan ini ya?
1: Iya, jadi baru masuk SMA tahun
0: baru,
1: ini.
0: Baru sebulanan ya? Baru dua bulan, belum sebulan kan?
2: Belum. Baru MPLS kemarin.
0: Iya, baru dua minggu yang lalu gitu ya. Oke. Jadi keseharian kalian berdua itu sebenarnya masih sekolah ya, namanya juga duta siswa gitu kan. Oke, kalau dari Bekja sendiri dan juga Nafa, sebenarnya kenapa sih pengen mengikuti ajang lomba seperti ini? Terus taunya dari mana? Karena apalagi kan siswa itu cukup minim ya pengetahuan tentang pemilihan duta-dutaan. Tapi kalian kenapa kok bisa tahu dengan adanya pemilihan siswa apa sih ini?
1: Putra-putri siswa Jawa Timur.
0: Iya.
2: Yang pertama saya.
0: Oke. Boleh, silakan.
2: Saya itu, ya itu tadi ya Kak ya, saya mengetahui duta ajang ini itu karena dapat undangan melalui DM Instagram oleh ofisial. Kaget sekali Kak.
0: Kok bisa gitu ya?
2: Iya kok bisa.
0: Dari mana mereka tahu IG-ku?
1: Emang kamu aktif banget di sosmed kah?
2: Lumayan aktif di Instagram itu. Terus saya juga follow beberapa duta gitu. Nah, gak menyangka gitu. Kok saya dapat undangan? Langsung excited, saya bilang kepada orang tua saya. Terus katanya, oh gak apa-apa, gas aja gitu. Langsung saya mendaftar gitu.
0: Oke.
2: Terus kalau motivasi saya mengikuti ajang seperti ini itu supaya saya bisa lebih membangun diri saya. Saya ingin bangkit dari zona nyaman saya yang sebelumnya kan saya belum pernah nih. Jadi saya ingin mencoba. Terus saya juga ingin lebih banyak lagi relasi yang saya punya, pengalaman, serta saya ingin lebih membangun public speaking yang lebih bagus gitu. Jadinya sama melatih mental saya untuk bekal di masa depan kelak.
0: Oke.
2: Seperti itu Kak.
0: Jadi pengen grow up aja gitu ya untuk memberikan apa ya kayak value dalam diri kita biar nggak gini-gini aja. Meskipun masih SMP kita juga harus belajar banyak gitu.
2: Bener banget Kak.
0: Kalau dari kamu Neng, Neng aja. Itu kan udah ya tadi ya, Mas.
3: Kalau dari saya itu saya ditawarin guru Kak awalnya.
0: Siapa gurunya namanya? Terima kasih dulu karena berkat dia kamu dapat informasi terus menang. Ya terima kasih dulu sama gurunya.
3: Terima kasih Pak Rizky.
0: Oh Pak Rizky. Oke. Lupa dia.
3: Jadi awalnya itu ditawarin Kak. Saya itu kan di sekolah saya juga nggak boleh
0: ikut sembarangan gitu ya.
3: Bukan, nggak boleh bawa HP.
0: Oh gitu.
3: Jadi awalnya itu ditawarin terus. Dikasih tahu lah IG-nya ini untuk update info, mengikuti terus dari karantina, pra-karantina, itu sih Kak, terus disemangatin buat cari relasi, terus buat lebih nambah ilmu di public speaking sih Kak.
1: Oke. Akhirnya dari Pak Rizky dapat info, kasih tahu kamu, akhirnya kamu ikut gitu ya. Berarti waktu ikut event ini kamu kelas 7 masihan?
3: Iya masih kelas 7 Kak.
1: Oke. Masih baru banget SMP
0: baru ya.
1: Gitu ya.
0: Transisi dari SD bahkan gitu ya. Oke. Bekja, ini kan kamu memang tidak mendapatkan informasi berbeda dengan si Nafa gitu kan. Nafa kan di DM langsung. Nah, kalau aku boleh tahu sih seberapa kamu aktif di sekolah, akhirnya Pak Rizky itu menyarankan kamu. Bahkan kan di sekolah rakyat itu kan banyak ya.
1: Betul.
0: Siswanya tuh banyak banget. Kenapa Pak Rizky hanya memberikan informasi ke kamu atau salah satunya adalah kamu? Apakah kamu memang aktif di sekolah? Apa sebelumnya juga berprestasi?
3: Saya sih aktif sih Kak di sekolah. Seperti di kegiatan OSIS, di pramuka juga, di keasramaan juga aktif sih Kak. Juga sering dipanggil kalau ada perwakilan acara seperti upacara Hari Nasional, Hari Pendidikan Nasional itu juga dipanggil.
0: Hari-hari besar gitu ya.
1: Dipanggil buat jadi petugas kah?
3: Buat perwakilan sekolah sih.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya ikut. Nah, kalau buat teman Prodo yang baru dengar gitu ya eventnya, ini kan putra-putri siswa Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya lomba apa sih kalau boleh diceritain?
0: Dari alurnya tuh yang dicari seperti apa gitu kan. Kan kita enggak tahu putra-putri siswa kita ngapain mereka berdua. Betul. Gitu. Mereka gitu.
3: Jadi ajang ini itu pengetahuan di Indonesia khususnya di Jawa Timur sih kan. Itu awalnya tesnya itu dibagi per kota atau kabupatennya sendiri-sendiri. Terus dicari yang enggak berbakat sih, yang enggak juga berbakat, dicarinya itu yang wawasannya itu luas. Jadi meskipun kita kurang ya, kita itu bisa belajar dan menambah wawasan itu di sini.
2: Iya, benar banget. Jadinya itu kita itu di sini tuh diasah. Tidak merubah jati diri kita, tetapi kita di ajang ini bisa berubah lebih baik lagi. Jati diri kita, kita mempunyai value, terus kita lebih belajar. Yang terutama itu public speaking, mental, sama wawasan kita itu lebih banyak lagi. Dan itu sangat bermanfaat bagi mutu saya gitu.
0: Okay. Jadi memang benar-benar kayak ajang ini begitu tertarik kalian untuk mengikutinya gitu. Kalau tadi dari Nafa juga udah menyampaikan ya, ketertarikan itu karena memang di DM di Instagram, terus tiba-tiba memberikan informasi ke orang tua dan akhirnya orang tua juga mensupport. Kalau dari Bagja sendiri gitu ya, kan kamu mendapatkan informasi dari seorang guru gitu kan. Dan kenapa kamu men-say-yes-kan akhirnya, boleh deh Pak aku mencoba ajang ini, dan mungkin apa sih yang di benak pertama kali kamu mendapatkan informasi ini, Bagja?
3: Jadi itu kan habis makan ya kak, saya dipanggil ke ruang guru, terus ditawarin ini. Pertama kali saya dengar itu ada kalimat public speaking. Terus di pikiran saya itu, saya langsung, aduh nolak, ini pasti bicara di depan umum kan kak. Saya itu malu banget. Terus disemangatin lagi lah, ini soalnya gak terlalu banyak yang ikut. Mungkin kemenangan,
1: peluangnya
3: untuk menang itu besar. Terus saya ikut lah buat nambah relasi juga sih kak, kayak gitu.
1: Okay. Jadi awalnya sempat gak mau ikut karena takut ya. Tapi akhirnya setelah di support juga akhirnya memutuskan buat ikut dan akhirnya bisa jadi pemenang gitu. Keren banget. Kalau dari Nafa, sebenarnya kelas 9 kan banyak-banyaknya ini ya.
2: Iya, benar banget.
1: Ada ujian-ujian juga. Ini waktu kenapa
2: itu
1: boleh
2: ujian juga terus sama mantau pendaftaran buat SMA nih kan harus ambil PIN lah. Banyak banget step-stepnya gitu, Kak. Tapi ya itu tadi karena saya itu mau relasi saya itu lebih banyak lagi. Jadi saya itu berusaha sebaik mungkin untuk memanage waktu saya, membagi untuk sekolah, juga ajang duta, terus sama pendaftaran SMA gitu kak. Alhamdulillah tapi saya bisa.
1: Betul.
0: Oke, akhirnya bisa. Kalau dari proses perjalanan sendiri sih, dari kamu pendaftaran hingga dinyatakan untuk menjadi finalis gitu, itu alurnya gimana teman-teman?
2: Itu yang awal itu kita ada pendaftaran. Nah setelah pendaftaran itu kami, oh kalau saya itu ada sih kak, sesi untuk siapa yang mau membuat video edukasi, itu kita bisa mendapatkan golden ticket. Nah, golden ticket ini untuk apa sih? Golden ticket itu untuk kita tidak usah melewati tes
3: wawancara.
2: Wawancara, bener banget.
1: Kita lebih skip cepet gitu ya.
2: Kita gak usah tes tulis kak, mohon maaf. Jadi kita langsung tes wawancara. Karena sebelum tes wawancara, itu ada tes tulis mengenai seperti MTK, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, itu berhubung saya mendapatkan golden ticket, jadi saya langsung nih ke tes wawancara, seperti itu.
0: Oke, jadi memang ada tahap-tahapannya gitu ya. Kalau dari Bagja juga membuat video atau justru mengikuti alur dari depan?
3: Kalau saya itu ketinggalan info, Kak. Jadi itu kan waktu lagi mau persiapan ulangan kan, Kak. Langsung saya tes tulis, ngerjain terus dikatain lolos, alhamdulillah langsung tes wawancara kak.
0: Di mana tuh dulu waktu wawancaranya?
3: Di sekolah.
0: Oke, langsung ke sekolah berarti ya?
3: Memang
0: online.
3: Di sekolah kak saya, kan tinggalnya di sekolah kan, itu kan sekolah asrama.
0: Oke, ini alurnya berarti pendaftaran online atau wawancaranya online?
3: Online.
0: Oke.
2: Melewati Zoom gitu kak. Zoom semua itu online kecuali GF-nya, grand finalnya.
3: Grand finalnya itu offline.
0: Oke. Jadi memang sangat memudahkan kamu ya, biar nggak riwa-riwi juga, iya, gitu. Sambil sekolah sebenarnya bisa dikerjakan. Betul. Semua persyaratannya gitu.
2: Setelah tes wawancara, mm-hmm, itu ada babak final. Mm-hmm. Nah itu kita itu ada grand final.
3: Prakarantina dulu.
2: Iya, oh, iya. Prakarantina.
0: Berarti dari tes wawancara ditentukan finalis.
2: Iya. Yeah.
0: Untuk terus, dari jenjang di jenjang SMP sendiri ada berapa finalis nih dari putra dan putrinya juga?
2: Ada 19. Iya.
0: Mm-hmm. Totalnya 19
2: itu
0: atau?
2: Itu waktu di akhir sih Kak, udah mau GF. Mm-hmm. Iya kan? Mm-hmm.
3: Udah mau GF Kak.
2: Kita udah mau GF itu 19 orang. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, itu kita prakarantina sama meeting ya, mm-hmm,
3: ya di Zoom. Prakarantina terus karantina Kak.
1: Oke. Karantinanya di mana nih kalau boleh tahu?
2: Zoom juga.
1: Ya. Oke.
0: Jadi semuanya juga melalui Zoom kecuali cuma di grand final, iya, gitu, ya. Melihat awal bertemu dengan finalis yang lain gitu kan, dari Nafa dan juga Bekja gitu. Melihat finalis-finalis yang lain sempat insecure gak sih, kan namanya juga ini ajang ini ya, ajang kompetisi, iya, gitu. Kak. Pasti jiwa kompetisinya juga harus ada, iya, gitu.
2: Iya Kak. Jadi kayak awalnya tuh nervous ya, uh-huh, apalagi saya tuh belum pernah nih mengikuti ajang, uh-huh, seperti ini. Uh-huh. Terus melihat teman-teman itu udah ada yang pernah mengikuti duta, uh-huh, atau ajang yang lain, uh-huh, gitu. Saya tuh belum pernah. Uh-huh. Nah, tapi tuh saya berusaha sebaik mungkin, uh-huh, versi saya.
0: Oke.
2: Okay. Kayak menampilkan seluruh yang saya punya gitu. Dan alhamdulillah ternyata jadi winernya.
0: Alhamdulillah
2: sekali
0: gitu ya, dari, yeah, perjuangan juga gitu.
2: Iya, tentunya, perjuangan sekali.
1: Jadi Nafa ada sedikit nervous. Kalau dari Bekja apakah juga mengalami hal yang sama nih sama kayak Nafa?
3: Kalau saya ini juga first time kan Kak ikut,
1: oh,
3: ini.
1: Sama-sama first time ya, yeah, berarti ya.
3: Terus lihat semua finalis itu insecure Kak. Okay. Banget. Terus ya udah saya ikutin aja, menang enggak menang lost wish.
2: Semangat gitu.
0: Yeah. Semangat gitu ya. Oke, tadi kan kamu juga sempat insecure Bekja. Apakah kamu udah memang menargetkan atau justru ya udah deh aku kayaknya juara sekian deh, enggak juara satu. Pernah enggak di benak pikiranmu kayak gitu?
3: Pokoknya itu saya itu kalau sudah masuk top 5 sudah
0: alhamdulillah,
2: alhamdulillah
0: gitu ya. Oh, targetmu top 5 doang, yeah, sebenarnya gitu ya.
1: Tapi ini malah dikasih bonus, yeah, sampai jadi itu pemenang gak, juara satu, uh-huh, gitu ya. Yeah. Gimana tanggapan orang tua kamu lihat, karena kan ini juga event pertama gitu, yeah, ya.
3: Uh-huh. Orang tua saya itu langsung bangga banget sih Kak, uh-huh, saya itu. Kaget kok bisa sampai final, sampai menang, padahal, uh-huh, persiapannya itu gak mateng lah Kak. Kan, uh-huh, saya juga keterbatasan
2: dadak
3: komunikasi.
2: Gitu ya,
3: nada.
2: Ya, dadak.
3: Lah kok bisa winner juga, alhamdulillah Kak.
0: Oke, jadi sebenarnya udah gak nyangka karena memang keterbatasan informasi dan komunikasi, yeah. Akhirnya ya udah deh, nothing tulus aja gitu, apapun, yeah, hasilnya gitu. Oke, baik teman Pro 2, kita masih barengan mereka berdua dengan cerita inspiratif sebagai pemenang dari Putra Putri Siswa Jawa Timur kategori SMP teman Pro 2. Masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku berikan ya Dila ya.
1: Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lawan Pro 2 masih barengan kita berdua di sore ceria dialog interaktif, masih bersama dengan pemenang putra-putri siswa Jawa Timur kategori SMP tahun Pro 2. Dan juga di sini aku pengen menyapa kalian ya Dil ya, yang ada di mana aja nih Dil?
1: Yang ada di YouTube RRI Official Malang Official gitu ya. Kau bisa banget titip pertanyaan di situ, ada live chatnya teman Pro 2, atau bisa juga langsung WhatsApp aja ya di nomor Pro 2. Di nomor 081-555-6879.
0: Iya, Tahun Pro 2 masih barengan Bekja, Sudiro dan juga Nafa Rosalia gitu ya. Yes. Oke, Bekja dan juga Nafa, gimana perasaanmu setelah kamu memenangkan dari putra-putri siswa Jawa Timur kategori SMP ini? Apalagi kan ini kategorinya meskipun SMP tapi jenjangnya udah Jawa Timur gitu, bukan kota atau kabupaten lagi gitu.
2: Bangga banget sih Kak, kaget apalagi.
0: Gimana kagetnya? Oke, bangga dan kaget gitu ya. Sempat menyangka gak kalau dari Bekja sendiri? Tadi kan gak menyangka gitu kan. Kalau dari Nafa sendiri menyangka atau tidak?
3: Sebelumnya itu tidak Kak. Karena kayak, wah ini tuh apa namanya, saingannya itu ya dari satu Jawa Timur kan. Teman-teman itu ada yang dari Surabaya, Ponorogo, Kediri gitu kayak. Jadi kalau pas saya menang itu kayak kaget. Bahkan orang tua saya itu saking soknya itu sampai menangis Kak, kayak terharu gitu sama saya. Enggak menyangka, apalagi saya, rumah saya itu kan pelosok ya kayak. Mewah, mepet sawah. Sama kali juga Kak.
1: Agak tuh mas information tapi
0: apa gitu kan. Ini menginspirasi gitu kan. Betul. Oke. Nah,
3: kayak kaget gitu Kak. Kok bisa saya menang gitu?
0: Kok bisa gitu? Itu pertanyaan yang selalu yang terpikirkan, kok bisa ya gitu kan?
3: Iya, bisa.
0: Ya memang karena bisa gitu. Oke, Bekja dan juga Nafa gitu, dari proses pendaftaran online, terus wawancara online juga, dan akhirnya kamu bertemu secara luring gitu ya. Dan akhirnya gimana sih perasaan pertama kali kamu di grand final, apalagi ini adalah pertama kali kalian gitu ya berdiri di panggung dan mendapatkan pertanyaan langsung oleh dewan juri waktu itu?
2: Kagum sih Kak, waktu pertanyaan itu deg-degan banget. Jadi kan ditanyain kan Kak, dijawab sepemikiran lah. Jadi gak usah terlalu ngapalin pertanyaannya apa, pokok faham aja, pasti bisa itu.
1: Kalau untuk Nafa sendiri gimana?
3: Oke, sebelumnya ajang ini tuh kan kita itu angkatan pertama Kak. Jadi proses step by step dari awal itu kita itu online. Karena yang pertama itu juga ajang ini tuh mau memudahkan kita supaya kita itu juga bisa membagi waktu dengan lainnya gitu. Kita itu jadi angkatan pertama nih yang putra-putri siswa Jawa Timur gitu. Waktu itu saya itu kayak excited sekali gitu pas waktu grand final itu bertempat di UB, gedung UB,
2: UBTV.
3: Iya, di gedung UBTV. Bertemu teman-teman secara real life, senang, happy, suasana baru, teman baru gitu. Kayak ternyata teman-teman itu ramah-ramah, asik gitu. Saya mendapat banyak sekali pengalaman baru lah.
0: Oke.
1: Tapi karena ini angkatan pertama ya, seperti yang bilang tadi, ada nggak sih kesusahan mencari informasi? Karena kan dulu belum ada kan.
0: Belum ada, jadi belum bisa membidik nih pemenang yang tahun lalu tuh kayak seperti apa gitu. Biasanya kan kalau mengikuti suatu ajang, melihat dulu nih karakteristik dari pemilihan ini seperti apa gitu.
2: Itu dikasih contoh seperti putra putri siswa Nusantara dulu Kak. Dikasih contoh seperti apa. Nanti penglihatan finalnya, alurnya seperti apa, kayak gitu Kak.
1: Oke, jadi gambarannya dari putra-putri Nusantara gitu ya. 11-12 lah ya, bisa dibilang kayak
3: karena
1: gitu.
3: Karena kan yang pertama itu, yang ada itu putra-putri siswa Nusantara. Itu yang awalnya. Yang tahun ini itu ada, baru ada ajang putra-putri siswa Jawa Timur. Jadi per provinsi gitu Kak.
1: Oke, jadi ya ternyata gak ada kendala ya Fagi ya. Karena udah ada dikasih gambaran,
0: ada gambaran gitu.
3: Iya,
0: gitu ya,
3: jadi gambarannya itu saya itu melihat kayak apa ya bahasanya itu, stalking lah. Di putra-putri siswa Nusantara, oh gimana sih kriteria.
1: Iya,
3: itu apa aja gitu. Saya juga tanya gitu melalui DM. Ini tuh yang dinilai apa sih Kak? Terus kayak kita itu harus gimana? Saya kayak kita mau ikut ajang seperti ini tuh harus mempunyai apa dulu gitu.
1: Oke, jadi reach out ke adminnya ya.
3: Nah, ternyata ajang seperti ini tuh bukan ajang pageantry yang modeling kita harus punya bakat yang modeling, kita harus papan atas gitu. Enggak kak, ternyata yang paling utama itu adalah pertama kecerdasan kita, attitude kita, dan juga keberanian kita, seperti itu.
1: Oke, jadi lebih ke wawasan gitu ya.
3: Iya, benar banget kak.
0: Oke, jadi memang wawasan sangat diperlukan di ajang.
3: Iya, yang paling utama itu brain gitu.
0: Oke, dari brain sendiri gitu di malam grand final kan tadi kamu udah menjelaskan gitu alur dari pra grand final gitu. Kalau grand final sendiri dari berapa dulu siswa yang ditampilkan terus tiba-tiba diakumulasi berapa menjadi berapa besar dan berapa besar dan akhirnya menjadi pemenang itu seperti apa nih Bekja dan juga Nafa?
2: Di finalnya kak,
0: iya.
2: Itu awalnya itu kan semuanya dulu, terus ada penyebutan top 5,
0: langsung top 5 berarti?
2: Iya langsung top 5, terus ada speech, setelah itu dinilai penyebutan top 3, habis top 3 ada Q&A, habis itu yang lolos langsung final, itu disebutin dulu yang wakil 1, 2, 3, 4. Setelah itu baru pemenangnya.
3: Nah bener banget. Jadi itu kita awalnya itu kita dance. Awal dance. Permulaan itu kita dance ya. Jadi semua all finalist itu kita dance, menampilkan dance. Setelah itu baru opening number nih. Kebetulan saya itu nomor satu, urutan satu. Terus adalah kita pemilihan yang masuk ke top 5 nih. Jadi nanti kita itu masuk di panggung, terus kita baris nih kak. Nah nanti yang top 5 itu kita dipanggil maju untuk ke depan gitu. Nah ternyata saya itu salah satunya, sama Bekja juga. Nah itu yang top 5 kita disuruh speech.
0: Ingat gak speechnya waktu itu temanya apa?
3: Tentang program kita.
2: Ya program kak.
0: Kamu memang waktu itu menyampaikan program apa Nafa?
3: Kalau saya itu mempunyai program cerdas berkarakter kak. Dimana kecerdasan itu bersanding dengan moral. Dengan adanya kecerdasan dan moral yang tangguh akan menyongsong Indonesia Emas 2045 menjadi sempurna. Seperti itu kak, dengan nanti saya akan melakukan aksi nyata, kampanye digital, serta seminar ke sekolah gitu. Ke sekolah terdekat saya, seperti itu.
0: Oke. Kalau dari BNJ sendiri, apa yang kamu tawarkan waktu grand final kemarin?
2: Kalau saya itu bawa tema bullying, jadi kotak curhat jika lebih dari program saya itu. Itu gunanya untuk melindungi saksi apabila melihat perilaku bullying. Supaya kalau ingin memberitahu ke guru enggak diketahui oleh pelaku bullying tersebut. Kan biasanya langsung diancam kan kalau laporin lah. Itu bisa lewat kotak curhat itu, jadi aman kak. Nulis surat dimasukin ke situ, nanti guru BK atau guru-guru yang
1: menindaklanjutilah. Oke. Yes, keren banget ya idenya Faki. Tapi kalau kita balik lagi ke topik nih teman-teman ya, tapi kita hari ini kan menjadi siswa yang berani bermimpi besar gitu. Sebenarnya apa sih mimpi besar kalian yang pengen kalian
0: capai,
1: raih gitu ya?
0: Gitu ya.
3: Apa? Kak Beja?
2: Saya dulu ya.
0: Ya boleh sekarang.
2: Permisi ya kak, saya ini gimana ya dari keluarga yang tergolong kurang mampu lah. Jadi pesan saya itu meskipun kita tergolong keluarga yang kurang mampu, kita mempunyai hak untuk menggapai mimpi kita kak. Tidak ada halangan untuk menggapai mimpi kita meskipun keluarganya itu tergolong kurang mampu. Seperti itu sih kak.
0: Kalau dari cita-cita kamu sendiri Bekja, pengen jadi seperti apa Bekja?
2: Insya Allah saya ingin menjadi pegawai negeri sipil kak.
0: Oke, pengen menjadi seorang PNS gitu ya. Udah tahu PNS-nya yang mana?
1: Kan ada banyak banget.
0: Iya banyak banget ya
1: PNS. Kementeriannya banyak banget nih.
2: Di pariwisata kayaknya.
0: Oke. Unik banget ya. Anak muda sangat concern dengan pariwisata gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari Bekja sendiri tadi gitu tahun Pro 2, sebenarnya tidak ada mimpi yang tidak bisa tercapai gitu kan. Karena mimpi itu afirmasi dari tubuh kita sendiri. Kalau kita cuma bermimpi tapi tidak berafirmasi kepada tubuh kita, ya percuma aja gitu kan. Jadi benar-benar afirmasi itu sangat dibutuhkan. Karena dari afirmasi itu juga menimbulkan kayak alam itu, semesta itu dengan sendirinya menghampiri. Betul, dari mimpi-mimpi kita.
1: Ikut mendukung
0: gitu ya. Kalau dari Nafa sendiri, apa sih cita-cita besar yang mungkin kamu ingin capai nantinya gitu?
3: Kalau cita-cita saya sebenarnya itu saya ingin mengambil hukum pemerintahan. Nah, maunya itu kerja di pemerintahan gitu.
0: Kenapa?
3: Karena kayak saya itu suka melihat seperti itu, dan saya itu dari dulu tuh suka debat. Jadi saya itu ingin menjadi DPR karena kalau bisa ya. Nah, tapi saya juga sebelumnya sama seperti Bekja, saya bukan dari keluarga yang sangat mampu. Dan ayah saya juga hanya seorang petani seperti itu. Ibu saya rumah tangga. Jadi ya seperti kata Bekja, kita harus berani bermimpi. Nanti pasti ada rezeki yang datang kalau kita itu ke jalan yang baik gitu.
1: Betul.
3: Pasti kalau tujuannya baik, pasti ada nanti rezeki yang datang sendiri untuk memberi jalan kita, memberi peluang pada kita gitu.
0: Oke, dari mimpi tadi kan kalian kan udah menyampaikan gitu ya. Sebenarnya kalian tuh pengennya di pemerintahan gitu kan. Oke, kita balik lagi ke dari pemilihan putra-putri siswa tadi Jawa Timur gitu kan. Gimana sih perasaan orang-orang terdekat kamu akhirnya membawa selempang ke sekolah kalian gitu. Tanggapan pertama kali gitu dari Bekja, apalagi kan Bekja ini ada seseorang guru gitu yang memang memberikan support gitu.
2: Itu kan waktu sudah penyerahan hadiah, langsung ketemu sama guru saya. Beliau itu bangga banget kak. Saya kan belum masuk ke sekolah, itu saya bawa ke rumah dulu. Pada nangis semua sih kak, orang rumah kak.
0: Oke, apa yang pertama, ingat gak pertama kali orang tua, waktu itu orang tua ikut atau enggak?
2: Ikut
0: ke grand final gitu ya. Ingat gak ketika kamu pulang ke rumah, terus orang-orang sekitar rumah kamu ucapan pertama kali
2: selamat sih kak. Terus nangis. Terus ada yang telepon dari luar kota, kan punya saudara dari kota itu.
3: Terharu ya kak.
2: Ya terharu.
0: Oke. Kamu ikut nangis juga Bekja?
2: Enggak sih kak.
0: Kan dia tuh lempeng banget. Betul, hidupnya gitu ya. Kayak
3: laki gitu ya.
0: Oke. Paling dia bilang ini kenapa orang-orang pada nangis ya, padahal laki yang menang biasa aja gitu ya. Oke, kalau dari Nafa gitu ya. Waktu pulang ke Malang Kabupaten di pesisir lagi ya, hampir pesisir gitu. Jauh banget dari UB pun hampir 2 jam gitu ya. Hampir 2 jam perjalanan meskipun Malang tapi 2 jam gitu.
3: Pulang itu sekitar jam dari rumah itu jam 10:30
0: malam.
3: Nah, itu tetangga itu pada ke rumah kak, excited sekali, sama terharu. Saya pulang baru dari mobil itu langsung dipeluk kak. Terus saya itu, ayah saya itu masih membawa hadiah sama baju-baju saya ke dalam rumah. Mau buka kunci rumah itu, kerabat saya itu sudah nangis-nangis kepada saya karena terharu katanya. Gak menyangka gitu, ada. Katanya itu gini kak, kalau bahasa Jawanya ya,
0: gimana?
3: Kok arek pelosok koyo kono iso menang gitu katanya. Sambil kayak apa ya, bahagia, happy, terharu gitu kak.
1: Bangga ya, speechless gitu ya. Ternyata supportnya bukan dari orang tua aja nih fakirnya, tetangga juga.
3: Iya, support ya, keren banget.
0: Mixed feeling gitu ya, antara senang, sedih, terharu gitu ya, jadi satu gitu. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk kamu semuanya di edisi hari ini gitu ya, untuk Bekja dan juga Nafa. Apa sih yang pengen kalian capai selain menjadi seorang PNS atau seorang calon DPR gitu? Ada gak mimpi-mimpi yang mungkin segera kamu realisasikan, mimpi-mimpi yang mungkin pengen banget kamu capai di dekat-dekat ini gitu?
3: Pasti ada kak. Yang pertama saya ya kak Bekja.
0: Boleh.
3: Oke. Kalau saya itu ingin menginspirasi seluruh siswa untuk berkembang, tidak perlu malu untuk kita lebih baik. Kadang orang itu mau berkembang itu takut, nggak percaya diri gitu, takut dinilai jelek lah, takut dinilai kayak aneh gitu. Jangan, itu harus dihilangkan. Karena apa? Kalau itu baik untuk kita dan tidak merugikan orang lain, itu tidak apa-apa.
1: Oke. As long as tidak mengganggu orang lain gitu ya. Maju aja gitu ya.
3: Iya, maju aja.
1: Oke, itu dari Nafa ya. Kalau dari Bekja sendiri?
2: Kalau dari saya itu pengen banget menginspirasi anak-anak Indonesia. Jangan malu meskipun kamu tergolong kurang mampu atau gimana. Gapailah mimpimu, pasti ada jalannya. Gak mungkin gak ada jalannya kak. Kalau masih belum nyampe itu, bahasa Jawanya itu izin ya kak. Durung wayai.
0: Durung wayai. Setuju.
1: belum rezeki gitu.
2: Iya, belum rezeki.
1: Oke, okay. Jadi enggak peduli bagaimana latar belakang kalian tetap lanjut aja gitu.
2: Lanjut aja, Kak.
0: Aku setuju banget sih karena memang mungkin ini bukan tahunmu, mungkin tahun depan adalah tahunmu.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Relate sekali.
0: Oke, okay. Baik, jadi seperti itu ya Dila ya.
1: Jadi thank you banget ya buat Nafa dan juga Bekja udah mampir ke Pro 2.
3: Terima kasih kembali.
1: Sama-sama, udah sharing-sharing bareng. Sukses selalu buat sekolahnya. Amin. Dan amin, cita-citanya semoga juga tercapai gitu.
3: Amin.
1: Ya.
3: Amin.
0: Oke, okay. Jadi seperti itu Tuan Pro 2, obrolan kita bersama dengan putra-putri siswa Jawa Timur kategori SMP mepenang gitu ya, ada Nafa dan juga Bekja. Tapi kamu jangan kemana-mana Tuan Pro 2, karena masih Dila sama Fakih nemenin kalian sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat gitu. Bekja sama Nafa boleh pamit, tapi ini masih ada beberapa pilihan lagu untuk kamu.

0: Teman Pro 2 masih barengan Fakih dan juga Dila gitu ya di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, dan kita juga mau ngingetin ya buat kamu yang mungkin lagi perjalanan pulang gitu ya, habis kerja, habis kuliah mungkin hati-hati aja di jalan Teman Pro 2 karena mungkin sekarang lagi rame-ramenya gitu
0: ya. Iya, jam-jam ya. Macet gitu ya Dila ya.
1: Betul, lagi padat-padatnya juga, kamu jangan ngebut-ngebut Teman Pro 2, pelan-pelan aja, yang penting kamu selamat sampai rumah gitu ya.
0: Oke, di sini masih Fakih sama Dila nemenin kalian. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Gak tau kenapa ya, aku kalau dengerin lagu ini tuh kayak tersentuh gitu. Magis banget artinya. Kayak melihat sebuah perjalanan hidup yang akhirnya, ini ya Dilia, yang akhirnya bersatu di satu cerita yang sama gitu.
1: Betul, ini kalau kita sebenarnya telaah lagi gitu ya liriknya. Itu asik. Tuh kayak mempertemukan dua orang dengan latar belakang yang berbeda.
0: Iya, satunya gitu, sama-sama yang mempunyai badai, sama-sama mempunyai apa ya, cerita dalam ini ya, dalam apa namanya, apa ya, dalam kehidupannya gitu ya Dilia.
1: Betul, dimana kalau aku yang aku tangkep gitu ya, ini tuh satunya dari keluarga yang cemara, satunya juga dari keluarga yang tidak secemara itu. Jadi mereka ini bersatu buat sama-sama ya kita bisa saling membangun hubungan yang sehat gitu ya, dan tidak melahirkan lagi hubungan atau keturunan gitu ya yang dari keluarga yang mungkin bisa dibilang broken home gitu ya.
0: Iya, betul banget. Dan juga sebenarnya dari Amin Paling Serius itu kayak mengibarat kata, ya udah kita aminin yang paling serius gitu ya.
1: Betul. Dan gak cuma tentang hubungan aja ya, tentang Amin Paling Serius itu bisa dimaknai dengan berbagai
0: banyak
1: macam
0: hal gitu. Tapi memang kalau kita lihat gitu, lagu-lagu yang mempunyai arti yang bisa menyemangatin diri kita tuh kayak jadi booster gak sih Dil?
1: Betul.
0: Jadi booster banget buat kita, di mana kita juga bisa kayak ya udah kita semangat aja gitu. Ayo ayo semangat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul. Jadi kita juga lebih menjalani hari juga jadi semangat tentunya karena kita juga seserius mungkin untuk bisa mengabulkan harapan kita gitu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke, jadi seperti itu tahun pro 2 gitu ya, arti dari Amin Paling Serius ini benar-benar kayak ceritanya sangat ini ya, sangat dalam banget arti lagunya.
1: Betul.
0: Memang sih kalau Sal Priadi apalagi ini sama Nadine Amiza gitu,
1: nah,
0: ya. Ini Sal aja gitu ya, Sal aja karena bikin galau, Nadine aja bikin galau, ini malah dipersatukan tahun pro 2.
1: Betul. Dan aku juga sangat menanti-nanti next single mereka collab lagi tuh,
0: iya,
1: kayaknya bakal
0: seperti apa gitu ya.
1: Banget.
0: Dan tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, apalagi pecinta lagu-lagu yang memiliki arti yang sangat dalam gitu. Apalagi kan mereka berdua kalau nyiptain lagu itu benar-benar kayak langsung ini ya,
1: dari hati gitu ya.
0: Langsung dari hati gitu ya.
1: Jadi juga masuk ke pendengarnya, juga masuk ke hati pendengar.
0: Oke, okay. Baik, Tour Pro 2 di menit 30 waktu Indonesia Barat, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini tandanya saatnya kubadang azan maghrib untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya.
2: Terbaik kamu.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.jerrymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

apa yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang khusus.

Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Tanpa Pro 2 ini informasi selanjutnya gitu ya, hadir ya Fidila ya, di mana ternyata Spotify resmi meluncurkan fitur audio lossless Indonesia dan kini bisa dinikmati kualitas audionya tanpa kompres.
1: Wow, di mana kamu pernah enggak sih teman Pro 2 ngerasa gitu ya ada detail instrumen atau vokal di lagu yang kamu denger itu enggak begitu kedengeran gitu ya. Nah, ini ada salah satu fitur teman Pro 2 yang paling lama ya ditunggu sama user Spotify dan mungkin buat kamu juga udah pada nungguin gitu ya. Akhirnya udah resmi rilis di Indonesia, di mana buat yang belum familiar, audio lossless ini merupakan sebuah format audio gitu ya, tanpa kompresi. Jadi kualitas suara di mana lagu ini tetap utuh dan detail-detail kecil ini bisa terdengar lebih jelas juga teman Pro 2, di mana fitur ini juga sekarang ya udah bisa dicoba buat kamu yang langgan sama Spotify Premium Platinum di Indonesia teman Pro 2. Dan audio lossless ini juga bisa memutar lagu ya hingga kualitasnya dari 24 bit atau 44,1 kHz gitu ya. Dan hasilnya instrumen, terus vokal, sampai suara kecil yang sebelumnya mungkin gak kedengeran gitu ya, ini sekarang udah jauh lebih terdengar dan pengalaman dengan musik juga jadi jauh lebih jernih teman Pro 2.
0: Iya, di mana fiturnya sudah tersedia di aplikasi Spotify versi mobile, desktop dan juga tablet teman Pro 2, termasuk di perangkat yang mendukung Spotify Connect teman Pro 2. Buat aktifin fitur ini sebenarnya gampang gitu ya, tinggal masuk ke pengaturan lalu pilih kualitas audio lossless gitu ya. Dan kalau mau hasilnya lebih maksimal, Spotify juga menyarankan pakai koneksi WiFi dan headphone atau speaker berkabel atau memutar musik lewat Spotify Connect dibandingkan Bluetooth teman Pro 2. Selain lossless teman Pro 2, dari audionya pelanggan premium juga platinum juga bisa pakai AI playlist, di mana AI DJ dan mixing buat bikin playlist dari ide apapun. Cari lagu sesuai suasana hati sampai bikin perpindahan antara lagu terasa lebih mulus teman Pro 2. Sebenarnya fitur lain seperti jam, listening, party, dan juga daylist juga tetap masih bisa dipakai seperti biasa. Dan mungkin ini juga memudahkan kamu untuk bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu banget di hari itu teman Pro 2.
1: Betul, dan fitur ini juga sekayaknya penting banget buat para penikmat musik gitu ya. Jadi lebih jelas juga dengerin musik yang mereka dengerin teman Pro 2.

Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

0: Teman Pro 2, aku juga mau informasikan buat kamu jangan sampai lupa ya dengerin RRI Digital ya, Dil ya.
1: Betul, karena sekarang udah bisa ada sebuah aplikasi gitu ya, pagi ada website juga yang bisa kamu dengerin Teman Pro 2 seluruh siaran RRI dari Sabang sampai Merauke.
0: Gitu ya. Jadi memudahkan kamu, jadi mungkin kamu lagi kangen ya suasana di kampung halaman kamu terus enggak bisa pulang. Ya udah dengerin aja siaran daerahmu gitu kan. Kan di sana juga pasti menginformasikan seputar ini ya, informasi-informasi terbaru dari daerah kamu tahun Pro 2.
1: Yes.
0: Kalau mengikuti frekuensi kan enggak nyampe ke sini ya.
1: Betul, karena juga terbatas ini ya, jarak juga.
0: Gitu
1: jadi
0: kan.
1: Dengan adanya RRI Digital ini kamu juga bisa banget langsung download gitu ya mungkin di Google Play Store atau App Store Teman Pro 2. Tapi kalau misalkan HP kamu full gitu ya, bisa juga buka aja website rrd.co.id. Di situ di pojok kanan
0: ada streaming radio gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tinggal search aja kamu mau dengerin radio dari kota mana.
0: Iya. Jadi jangan sampai lupa Teman Pro 2, searching aja di rrd.co.id ataupun aplikasi di App Store maupun Play Store yang bisa kamu unduh secara gratis di RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Kalau kamu bisa balik ke mesin waktu, kamu pengen balik ke berapa tahun yang lalu nih, Dila?
1: Kalau aku yang pasti sebelum COVID ya. Karena kayaknya tuh dunia tuh kayak lebih indah sebelum terjadinya COVID gitu. Okay, berarti aku banyak banget yang ngomong kayak gitu.
0: Okay, memang gitu ya. Kayak semenjak COVID itu rasanya tuh beda gak sih?
1: Berubah ya.
0: Iya, kayak gitu. Feelsnya udah beda. Terus kayak generasi-generasinya tuh kayak jomplang banget gak sih? Di mana generasi-generasi yang sekolah sebelum COVID dan sekolah setelah COVID itu kayak mengalami gap yang cukup tinggi gitu kan.
1: Betul, juga anak kan juga jauh lebih ini ya, postur tubuhnya juga jauh lebih dewasa, apa ya, lebih bongsor mungkin kita bilang ya. Karena salah satu faktor juga ya bisa dibilang, karena COVID juga banyak banget nih merubah mindset juga. Tapi waktu sejauh ini aku talk sesama musisi-musisi gitu ya, itu banyak musisi juga tumbuh atau terbentuk ini gara-gara COVID. Ternyata gitu kan? Ada nilai plus juga.
0: Iya, pastinya COVID. Setiap ada satu hal yang mungkin dianggap kita tuh sangat ini ya, tahun 2022 ya, mungkin itu juga ujian atau cobaan. Pasti ada satu hal yang kita ambil sisi positifnya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Yes. Tapi kalau kamu sendiri, kamu pengen balik ke era apa nih, Fakir?
0: Kalau aku sih era-era, aku bingung juga sih era apa ya menyebutnya ya. Tapi kayak aku enjoy aja sih untuk menjalani ini semuanya. Tapi ya memang kadang di era seperti ini tuh aku kurang suka, kayaknya terlalu cepat informasi dan teknologi gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi arus-arus, jadi kayak orang itu mudah kesulut di sosial media. Sebenarnya aku enjoy di tahun atau di era seperti ini, cuman gak enjoynya selalu banyak hal-hal yang mudah diserap atau mudah disaring dan mudah dikomentarkan di media sosial.
1: Betul, jadi kita sendiri harus pinter-pinter memilah.
0: Iya gitu kan, beda dengan dulu yang mungkin kita lagi SMA atau SMP, pasti kita tuh mengerti mana yang jokes, mana yang enggak gitu. Kadang sekarang tuh yang jokes-jokes malah kadang diseriusin gitu. Kita juga bingung nih gimana caranya untuk kayak kapan kita berekspresi untuk hal-hal yang mungkin lebih ringan gitu sih.
1: Betul, karena kita juga mungkin istilahnya sekarang ada doom scrolling gitu ya. Iya. Kita kebanyakan scroll media sosial dua, jadi itu juga bisa mempengaruhi pola pikir kita. Jadi kita juga harus lebih bijak lagi untuk membatasi gitu ya.
0: Iya, membatasi apa yang harusnya kita mendapatkan informasi. Dan mungkin tahun 2022 kurang-kurangin aja scrollingnya, karena itu juga menciptakan efek domain gitu ya.
1: Betul.
0: Domain bener gak sih?
1: Betul-betul.
0: Domain kan? Dump scrolling itu tadi yang udah dijelasin sama si Dila gitu kan. Karena efek domain sendiri itu juga berbahaya kalau terus-terusan kita ini ya, karena dia kecanduan akhirnya kan. Butuhkan terus sih sinyal otak kita gitu.
1: Kayak kita jadi ini ya, addicted gitu.
0: Addicted
1: ya.
0: Addicted juga.
1: Jadi,
0: ternyata sekarang bukan cuma narkotika yang bikin kecanduan ya, Dil ya.
1: Media sosial sekarang juga iya tuh memproduce gitu ya. Jadi apalagi media sosial sekarang juga informasinya juga lagi enggak baik
0: banget.
1: Betul, dan banyak banget bad news mungkin ya. Itu secara enggak langsung juga mempengaruhi psikologi kita.
0: Iya.
1: Better daripada kita menyerap energi negatif gitu ya, mending kita batasin aja gitu, teman-teman.
0: Oke. Jadi mungkin orang-orang kita juga harus bijak gitu ya, apalagi sebagai generasi yang mungkin udah bisa dikatakan mempunyai pedoman bagaimana memilah dan memilih informasi yang benar dan tidak gitu. Apalagi kan banyak banget ya yang berseliweran, apalagi di grup keluarga tiba-tiba ini ada informasi AI sama orang tua kita tuh benar-benar kayak udah dijadi disumbu pendek gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dianggap real gitu.
0: Ya dari tahun 2022 masih ada lagu nih dari Rizky Febian, Hingga Tua Bersama, kamu bersama ya kamu semuanya. Di detik-detik terakhir kita harus berpamitan diri ya, Dila ya. Nanti kita juga ada beberapa pilihan lagu juga buat kamu semuanya tahun 2022.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
3: Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya Tahun Baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membersihkan air menggunakan ember dan

0: Selama Pro 2 gak kerasa ya, hampir menuju di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan itu tandanya kita harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini ya, Adil.
1: Yes, thank you banget buat kamu yang udah tune in ya bareng kita berdua dari jam 3 sore tadi teman Pro 2. Tapi jangan kemana, nanti di jam 7 ya, ini bakal ada music live chat teman Pro 2. Dimana gesternya ini ada dari Perahu Kertas.
0: Perahu Kertas ya tuh kayak.
1: Betul.
0: Gak kebayang tuh lagunya tuh bener-bener kayak syahdu banget gak sih?
1: Benar. Jadi buat kamu yang mungkin ngefans gitu ya sama Perahu Kertas, tungguin aja teman Pro 2 nanti di jam 7 malam gitu ya.
0: Iya, tapi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan nantinya di jaga malam ada siapa, Dil?
1: Ada Safa yang bakal nemenin kamu. Ini juga bakal ada teman-teman dari UMMFM gitu ya. Enggak, Deng.
0: Enggak dong. Nanti tuh ada In This Time. Ada si Sunkid teman Pro 2.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, yes. Jadi buat kamu yang mungkin suka sama band tersebut, bisa tune in aja teman Pro 2.
0: Oke, Fagi pamit.
1: Dan juga pamit.
0: Bye-bye. Bye.

Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, film terbaru Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland mencuri perhatian bahkan sebelum tayang. Laporan terbaru menyebutkan penjualan tiket pralilis di India telah menebus 25 crore yang menandakan antusiasme penggemar yang sangat tinggi dan diproyeksikan menjadi salah satu pembukaan box office terbesar tahun ini. Info Pro 2. Berita selanjutnya, dalam wawancara di San Diego Comic Con 2026, Robert Downey Jr. mengungkapkan kegembiraannya bisa bekerja sama dengan para pemeran asli X-Men di film Avengers Doomsday. Ia menyebut kehadiran aktor-aktor legendaris seperti Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, dan juga Rebecca Romijn ini menghadirkan energi luar biasa di lokasi syuting. Info Pro 2. Info selanjutnya, untuk para sobat fans dari NCTzen alias NCT 127 ini resmi mengumumkan comeback lewat album studio ketujuh bertajuk Blingy yang dijadwalkan rilis pada Agustus 2026. Album ini akan berisi 9 lagu dan menjadi penanda perjalanan 10 tahun NCT 127 sebelum memulai tur dunia terbaru mereka. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke Music Live Chat.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa. Gak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: tandang juga.
0: Tandang
1: juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat nih. Mau celana lu.
2: Pegang kendali. Bro.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang. Ya kendali. Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih di film itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana okay. bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terus masih ingetnya Ramayana
0: ini. Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah nggak kerasa dong, lu udah 10 tahun sih. Bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aero dulu. Tahu nggak band?
0: Tahu Aero motor Yamaha kan?
1: Aero.
0: Aerox.
1: Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah, sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita
0: okay.
1: juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke.
1: Okay. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget akhirnya. Anjir, drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Hmm. Udah mindset-nya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob.
0: Buka.
1: Orang tuh banyak nyangka kayak, "Wih, Aerob ganti nama."
0: Nah, iya.
1: Iya
0: kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Lu kan kanan banget.
1: banget ya. Dulu kanan banget.
0: Ferry Irwandi kali ya.
1: Iya. Iya.
0: Di kiri.
1: Terus. Kertas lah, anjay. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada, Dimensi RD bikin lagu, Judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: nggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokat. Perahu Kertas, manja ya. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya, udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya, band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku. Okay. Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah, monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Band
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah. Susah dicari. Udah kegulung ombak. Iya.
0: Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan.
1: Lebih baru
0: kuat gitu ya. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar gak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas, kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, okay. Itu berarti ada artinya gak sih Perahu Kertas
1: ini? Nih, Dimensi RD jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Nyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Artinya sama juga, perahu juga.
0: Mm-hmm.
2: Jadi nyata sama. Sama aja berarti artinya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi style-nya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Iya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yoi,
1: yang kertas itu.
0: Wis,
1: rilis Terang Bersulam, juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Sound Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
0: aman.
1: Wah, rilis lagu rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting story. Bukan Egi Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak wah, suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Nah. Egi ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting tuh aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul, kita baru sadar kita benar motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak. Orang kita, ternyata berdampak gitu. Udah dari situ benar motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu, Ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita enggak tahu.
1: Oh, iya.
0: Ya, kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita enggak tahu.
1: Ah, itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa bro? Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue harus bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Yo,
0: yo, iya dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki, Gen Z-nya Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dekat ke gua.
0: Nih sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya.
1: Masih
2: setia
0: buat. Masih setia ya.
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya, makanya ketika lo mengincar sesuatu mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ah, ya, ya kayak dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya.
0: Udah. Oke. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hook-nya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta. Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Gue baru nemu tadi konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Cocok. Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya.
0: Karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2 lagu
1: Joki. Terima kasih sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih, itu.
1: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, habis itu ketemuan jadi.
0: Jadi.
1: Jadi.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek,
0: Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi
3: insya Allah. Semua. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
1: Ungkapin
3: jadi aja. Jadi enggak belakangan.
0: Iya.
3: tapi kan bang gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
1: Berarti enggak cocok.
3: Berarti
1: kita cariin.
3: Kita cariin
0: iya.
3: yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
3: Itu maksudnya.
0: Bebet
3: bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
3: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
3: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
1: Talk chair dong.
0: Iya kan?
1: Dari sisi kanan
0: dari
1: dong.
0: Ini nih.
1: Dari manjo
0: dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi? Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah, lo ada wejangan nggak? Ada tips nggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
1: Swipe right ya.
3: Main Bumble, main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak
1: makin lebar
0: probabilitas
1: dari 100 adalah satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
3: Bumble.
0: Silakan silakan. Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya kan.
3: Generasi
0: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: jadi
1: gua.
0: Jadi kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya? Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Bah, ya kan? Bener.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
3: Iya anjir,
0: surupan.
3: Iya.
0: Surupan.
3: Ya gue takutnya kayak limbat.
0: Kayak limbat lagi gimana cewek
3: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
0: kamu mau beli apa? Bu.
3: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau
3: ada,
0: iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya, iya.
0: Komunikasi enggak bagus.
1: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu.
0: Iya.
1: Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
3: Masuknya.
0: Iya, masuk.
3: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
3: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah,
0: gimana dari dimensi Ardi?
1: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
1: POV seorang POV perempuan. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
3: Cowok yang di dating app
1: ya. Itu malu lu.
0: Cowok jadi. Oh, Bajoy ada di situ ya? Eksis ya?
1: Mbak, di semua.
0: Oh, ada.
1: Ada itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya asli lagi. Nggak ditutup-tutupin dia.
0: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
1: Oh, Dishub. Iya, ada.
0: Ada.
1: Oh, ada.
0: Oh, iya. Gimana dimensi Ardi?
1: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta.
1: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
1: Wah, oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia. Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Oke.
1: Gaulnya di mana?
0: Oke.
1: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
1: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
0: Wih.
3: Kok deketin?
1: Hah?
3: Baru lo hubungin kita.
1: Kan deketin dulu.
3: Deketin dulu bener.
1: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, The best emang
1: gua
0: pro kertas.
1: Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Jadi halo Mas Waspres, ya kan? Waspres. Jadi ini harus dicontoh teman Pro 2.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main
1: ya,
0: domino.
1: Ya ayolah. Tep apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
0: Yola.
1: Oh, Yola.
0: Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ya, ntar ya.
0: Oh yang edit lu juga.
1: Luar biasa.
0: Prau Kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba.
1: Rekaman ada.
0: Terus
1: studio latihan, studio mungkin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada insyaallah.
0: Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah.
1: Wow.
0: Fresh tuh. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo,
0: ya,
1: ya,
0: di Real Madrid, Persija
1: klub
0: Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh didengar malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang, cocok banget ya. Buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke. Okay.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo,
0: asik. Terus lanjut.
1: Ya, lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari
1: ada
0: Amerika?
1: Lah, ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita jadi sudah gue nyaut-nyaut tuh, oh, jangan gitu dong.
0: Gue agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pernah lama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: banget
1: yuk.
0: Nih.
1: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki
1: Cinta. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada yang naik turun.
0: Tapi jadi, tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik. Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur, kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerop 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak
2: ya enak yang original.
1: Udahlah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
1: itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
2: jadiin retro we asik
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius
1: lo, sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Itu lagu Aerop.
0: Oke.
1: Iya kan
0: Aerop. Oh iya. Oke. Jadi ya, banyak pertukaran lagu ya sebenarnya, stok lama ya.
1: Apa
2: ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
1: Iya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu misalkan suka yang rock-rock banget gitu? Apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
0: okay,
1: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Yes, amin. Amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu guys.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
1: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini.
3: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau sih, kenapa ya. lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok.
1: Teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Wah, ini menarik ya.
0: Nah, jadi gimana? Gini ya.
1: Menarik nih. Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih. Backsoundnya.
0: Enggak kecil lagi. Ada enggak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
1: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke. Okay.
1: Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita ramal gitu-gitu tuh. Ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya. Baru rilis besok. Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul.
1: Iya
0: kan. Dan kalian juga harus muncul. Barat Suara kan juga dari Bekasi. Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2. Buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas. Bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuma kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas sih itu ya, ngedit sendiri ya.
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya.
0: Lebih puas ya.
1: Enggak, lebih ke
0: apa?
1: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih pasti itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh sutradara? Enggak.
2: Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan. Aku bukan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
3: itu
0: iya,
3: kan soalnya Jawaan War terus ya.
0: Iya,
2: benar boleh.
1: Mengganggu
0: tadi. Udah. Tapi by the way,
1: Proud.
0: Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilisnya lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok lah. Apapun, coba.
0: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat malam. Saatnya kami hadirkan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2 Universitas Yudharta Pasuruan terus berupaya mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PPM Skema Kemitraan Masyarakat Tahun Pendanaan 2026, perguruan tinggi tersebut mengimplementasikan teknologi Internet of Things atau IoT, Smart Fishing, dan produksi pakan alternatif berbahan limbah ramah potong ayam atau RPA bagi peternak lele di Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Program yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini bermitra dengan peternak lele Antoko sebagai mitra utama dalam penerapan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Tim pelaksana dipimpin Miftahul Huda Esos MAB dari Program Studi Administrasi Bisnis. Kolaborasi lintas disiplin ini menghadirkan solusi yang menggabungkan aspek teknologi, manajemen usaha, dan pengolahan hasil perikanan. Ketua Tim Pengabdian Universitas Yudharta Pasuruan Miftahul Huda mengatakan program ini dirancang untuk mengintegrasikan inovasi teknologi dengan pemberdayaan masyarakat agar peternak memiliki daya saing yang lebih baik. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Universitas Negeri Malang UM menata kembali rumpun keilmuan melalui rencana pembentukan 4 fakultas baru. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari transformasi kelembagaan setelah berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, sekaligus untuk memastikan setiap bidang ilmu berkembang lebih fokus sesuai karakter dan kebutuhannya. Rektor UM Profesor Haryono mengatakan, pengembangan fakultas baru bukan sekedar penambahan struktur organisasi, melainkan upaya menyelaraskan pengelolaan program studi berdasar kesamaan rumpun keilmuan. Menurutnya, selama ini terdapat sejumlah bidang ilmu yang masih ada dalam fakultas dengan karakter akademik yang berbeda. Selain fakultas hukum, UM juga mengusulkan pembentukan fakultas seni dan industri kreatif. Fakultas ini akan menghimpun berbagai program studi yang memiliki kedekatan bidang seperti seni, desain, tata boga, tata busana, hingga pariwisata dalam satu ekosistem akademik. Haryono menjelaskan penataan serupa juga dilakukan di bidang teknik dan sains. Fakultas teknik mesin dan industri diusulkan karena fakultas teknik dinilai lebih berkembang sangat besar sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik. Sementara itu, rumpun matematika dan sains data dipandang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan seiring meningkatnya kebutuhan terhadap kompetensi digital dan analitik. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.

teman Pro 2 di jam 8 malam ini. Seperti biasa di hari Senin kita akan ngobrol barengan sama salah satu band indie yang keren banget, yaitu Sun Kid. But nanti dulu aku bakal telepon, kita dengerin dulu salah satu single dari mereka, 0910.

0: Iya, teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini kita sudah terhubung bersama teman-teman dari Sunkit. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabar teman-teman Sunkit malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Happy banget bisa apa namanya dengar suaranya teman-teman, dan juga kita bakal cerita, dengerin cerita-cerita ya dari teman-teman Sunkit, teman Bro 2 yang denger-denger ini ngeluarin mini album ya yang judulnya adalah In Wisteria. Tapi sebelum itu mungkin boleh dong absen dulu siapa aja yang udah ada di telepon kita untuk malam hari ini.
1: Ya, saya dari vokal Evan, Kak Safa. Ya, terus ada ini. Halo Kak, namaku Firman dari bass, Megang Bass.
0: Oke, terus ada siapa lagi nih?

0: Halo, aku Elang, aku pemain gitarnya.
1: Oke, okay, pemain gitar, and then?
2: Ahong drummer.
1: Ahong drummer, oh namanya Ahong, panggilannya?
2: Panggilannya.
1: Oke, okay, soalnya di sini aku pegang apa press release-nya S. Haryadi. Oke.
2: Nama panggungnya Ahong, Kak.
1: Mas Ahong, baiklah. Terus ada lagi nih yang terakhir mungkin atau cuma berapa nih?
2: Cuma berempat, Kak. Satunya lagi absen.
1: Oh gitu, berarti thank you banget tempat orang hadir ya, udah meluangkan waktunya di malam hari ini gitu. Nah sebelum itu aku juga mau ngucapin congratulations ya atas di rilisnya untuk mini album Investeria untuk teman-teman. Congratulations ya.
2: Selamat mendengarkan.
1: Luar biasa, ini kalau misalnya boleh tahu ini dirilisnya kapan sih Investeria ini sendiri?
2: Untuk tanggalnya kemarin 17 Juli, Kak, bareng sama Alpha Records.
1: Oh, bareng sama Alpha Records 17 Juli, masih lumayan baru juga sih ya, masih di bulan yang sama nih.
2: Sekitar satu mingguan.
1: Iya.
2: Lebih tepat hari yang lalu, Kak.
1: Betul, betul, betul. Ini gimana nih perasaannya? Ini bisa dikatakan kalau mini album kan apa ya, salah satu hal yang kayaknya ditungguin sama band-band kayak gitu. Ini mini album pertama kah dari Sunkid?
2: Betul, ini adalah mini album pertama dari Sunkid setelah dari 3 lagu yang sebelumnya tuh rilis single.
1: Baiklah, yang rilis single tuh yang dulu apa aja? 9-10? Terus?
2: 9-10 ada Kekasih Mimpi sama Aku Mau.
1: Oke, okay, baiklah. Dan kalau nggak salah di YouTube juga cuma 9-10 sama Kekasih Mimpi itu ya kayaknya ya. Tadi aku sempat lihat di YouTube ya.
3: Baru ya Usai.
2: Yang terbaru yaitu adalah Usai, Kak.
1: Oh, Usai.
2: Iya.
1: Oke, okay, baiklah. Tapi gimana nih perasaan teman-teman akhirnya mini albumnya dirilis di bulan Juli dan baru aja nih. What do you feel nih, teman-teman?
4: Wah, feel-nya sih sangat seneng sekali ya. Karena 4 lagu ini, 5 lagu ini
3: melambangkan
4: semua yang ada di pikiran kami masing-masing. Yeah. Mm-hmm. 5 berorang yang diambil dari Investeria yaitu Bunga.
1: Yep. Yang ini ya, kalau misalnya aku baca press listnya juga artinya cukup dalam banget gitu ya teman Produa. Jadi Investeria ini salah satu bunga yang mungkin sebenarnya aku sempat lihat tapi aku nggak tahu namanya Wisteria.
2: Ya betul.
1: Ini BTW dapat ide dari mana tiba-tiba memilih apa ya filosofi mini albumnya Wisteria itu dapat dari mana idenya teman-teman?
3: Ya sebenarnya sih dari referensi anime ya, Kak ya.
1: Oh iya?
3: Iya. Salah satu animenya apa sih?
1: Apa tuh?
2: Apa ya?
1: Aku nggak bisa bantuin ya, nggak lihat anime ya.
2: Iya.
3: Your Name. Yeah.
1: Oh Your Name, iya. Paham. Itu kalau nggak salah film ya?
3: Betul.
2: Film-filmnya
3: kan. Anime Jepang.
1: Anime Jepang, oke. Aku nggak lihat, tapi aku tahu lagi. Aku bilang nggak lihat anime, tapi aku tahu itu filmnya bagus banget lagi. Itu
2: bagus banget.
1: Itu ngambil dari sisi mananya sih? Kok lupa ya, ada bunga-bunga Wisterianya ya?
3: Aku lihatnya tuh dari apa? Kayak umurnya atau apa itu? Itu anak ya, lambang Wisteria kan?
1: Oh, oke. Okay.
2: Bunga.
3: Dari itu.
1: Oh bisa gitu ya. Jadi dari anime bisa lihat gambar rural kayaknya nih bunga nih apa nih arti bunganya gitu. Berarti ini Mas Ahong ya tadi namanya ya?
2: Iya betul.
1: Ini suka banget sama anime ya sampai akhirnya muncullah ide bunga yang Wisteria ini ya.
2: Coba ikutin aja Kak.
1: Iya. Cocok lagi masuk banget sih tapi apa namanya back before it gitu ya. Ini sebenarnya Sunkid sendiri tuh dibentuk di tahun berapa sih teman-teman?
2: Di tahun 2023. juga, dan di tahun 2023 itu juga
3: langsung rilis
2: single satu.
1: Oh.
2: Yaitu ke
1: Iya, itu apa? Agak keputus, mohon maaf apa?
2: Kekasih Mimpi, Kak.
1: Oh, Kekasih Mimpi. Oh, luar biasa. Ini BTW ketemu di mana tiba-tiba langsung, oke, kita ngeband bareng yuk. Background-nya apakah satu band-bandan mungkin dulu di kampus dan lain sebagainya. Dan keren banget karena pertama kali dibentuk udah langsung rilis karya. Walaupun cuma satu, tapi kayak wow banget sih.
2: Iya. Ini Kak, apa tuh, kita semuanya temen nongkrong dulu deket. Itu kita bareng-bareng kan sebenarnya satu ini, satu kecamatan Kak di Mojokerto.
1: Oh, dari
2: ya sering ini, sering apa itu main bareng, ngejam-ngejam. Terus kenapa kita gak bikin band baru aja, pop gitu lah, band sendiri pop. Terus ya udahlah kita nyoba untuk single pertama, cocok. Terus lanjut tahun kedua, yaitu yang 9-10, cocok juga. Nah, untuk 9-10 di tahun kedua itu Elang masuk Kak untuk ngisi, ngebantu apa itu melodi.
1: Pas
2: kita.
1: Oke. Berarti sebelumnya terus.
2: Bagaimana?
1: Mohon maaf, lanjutin dulu aja deh.
2: Nah, ya sorry ya Kak.
1: Iya, iya.
2: Nah, yang itu jadi ini apa itu kekuatan baru bagi Sunkit buat ngedapetin apa-apa saja yang diharapkan dari Sunkit sendiri Kak.
3: Warna baru,
2: lebih tepatnya lebih megah juga, lebih eksplor untuk nada-nadanya, begitu sih Kak.
1: Oke, berarti sebelum Kak Elang masuk cuma ada bertiga ya, ini ya aku baca ya, ada Kak Evan, Kak Firman, sama Kak Haryadi, Kak Ahong.
2: Iya, dan tiga kemana?
1: Tiga apa?
2: Masih melempem-melempem.
1: Dan ternyata masuknya Kak Elang ini benar-benar jadi warna baru dan semangat baru ya berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baiklah. Tapi ini nama Sunkit sendiri nih, kalau misalnya boleh tahu terinspirasi dari mana nih? Sun, matahari, kit. Apaan coba kit? Aku gak ngerti. Ya Allah. Mencoba menerjemahkan sendiri. Gimana? Apa? Kalau filosofinya Sunkit itu apa?
3: Sebenarnya nama awal itu menifokus.
2: Iya, dulu waktu kita main pertama banget tuh. Jadi kita itu udah punya lagu nih, maksudnya udah record, udah mixing mastering.
1: Iya. Yeah.
2: Terus kita bawain ke teman kita yang di Mojokerto, yang maksud kita ya kayak abang-abangan gitulah, yang udah punya band gitu. Nah, dari situ mendadak kita diajak main, maksudnya diajak nge-gigs, perform.
1: Yes.
2: Dari situ sebenarnya kita belum punya nama band sih waktu itu. Kita mutusin untuk namanya Mini Focus.
1: Oke.
2: Mini Focus itu waktu pertama kali itu main sama Drizzly, sama Escape juga langsung pertama kali langsung. Terus waktu mau rilis eker-ekeran lagi nih Kak. Kurang cocok sama Mini Focus gitu. Jadi akhirnya waktu itu tuh nemu, yang kebetulan yang nemu ini tuh Ahong. Diambil dari
3: nama
2: dia,
3: iya
2: nama gua waktu dia beli gitu loh. Sunkiss sebetulnya kan.
1: Sunkiss.
2: Nah, kita presetin tuh dari situ.
1: Okay. Sunkiss. Jadi Sunkit ya, oke. Ini kayaknya Mas Ahong banyak ide ya, berarti ya memang ya.
2: Iya. Di balik layar paling ide Ahong emang.
1: Cukup kreatif banget ya. Gimana?
2: Di Cina tapi nggak punya toko.
1: Oh Cina, ya. Karena by phone aku nggak bisa lihat nih appearance-nya gimana nih.
2: Ya nanti ketemu ya kayak di radio RRI Pro Malang.
1: Iya, semoga next time bisa hadir ke Malang ya. Berarti ini lagi di Mojokerto ya teman-teman ya.
2: Benar, Kak.
1: Oke, luar biasa. Jadi seperti itu Otopon Pro 2 sejarahnya dari 2023 dari 3 orang, terus masuk lagi Kak Elang, habis itu juga Kak Filzah ya. Ini Kak Filzah yang ya, lagi tidak bisa hadir Otopon Pro 2 ya. Jadi seperti itu ceritanya dan bertahan sampai sekarang udah hampir 3 tahun berarti ya, dari 2023 ke 2026. Dan keren banget 3 tahun udah bikin mini album seperti itu. Nah, aku juga penasaran ini, mini album ini aku baca kan konsepnya kayak five stage of apa ya, grief ya, rasa sedih gitu, berduka. Kenapa memilih sesuatu yang kayaknya galau banget nih untuk mini album pertamanya nih, Sun Kid?
2: Simpel Kak, karena ini pengalaman pribadi kita masing-masing.
1: Oh gitu ya. Jadi
2: betul, Kak.
1: Jadi
2: wong kalah. Iya.
1: Jadi ini satu lagu mewakili satu pribadi masing-masing atau gimana nih?
3: Iya, betul. Masing-masing.
1: Oh iya, saling satu pribadi masing-masing memang. Oh begitu. Dan ternyata teman-teman ini melihat kayaknya, oh kisah kita berlima sedih banget nih. Yaudah deh, kita membuat ini album. Kok bisa sapa kemarau di atas kesedihan? Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya.
2: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Astagfirullah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi seperti itu teman Pro 2. Tapi berarti bisa dikatakan lima-lima orang ini yang menulis lagunya masing-masing ya?
2: Yes, yeah. Betul, betul Kak. Kebanyakan Ahong itu kebanyakan yang nulis.
1: Oke, okay, berarti ini ya, Mas Ahong mendengarkan cerita teman-teman habis ditulis ke lagu ya?
3: Kalau memori.
1: Oh, ini masuk ke memori. Gimana?
3: Kalau memori.
1: Oh, iya. Baiklah. Berarti Mas Ahong juga cukup lama ya sebelum ikut ke Sun Kid ini juga sering nulis lagu-lagu gitu gak sih Mas? Atau Mas Ahong adalah tipe orang yang puitis banget mungkin?
4: Oh, yang
2: dia sampai punya blog sendiri buat tulisannya dia di Medium.
1: Wah, keren banget. Berarti ini benar-benar ini ya, apa namanya, udah terbiasa menulis ya. Jadi enggak heran teman Pro 2 ya kalau misalnya beberapa lagu ini yang nulis juga Mas Ahong kayak gitu. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, ini kan teman-teman Pro 2 juga enggak ngerti nih, aku cuma bilang doang kalau misalnya Investoria ini menceritakan five stages of grief gitu kan. Mungkin bisa dong diceritain ke teman Pro 2 apa sih maksudnya five stages of death, of grief? Sabar, belibet banget. Aku yang mulai, aku yang belibet. Oke, silakan. Mas, siapa nih yang mau menjelaskan?
2: Mas Firman.
1: Boleh, Mas Firman.
2: Lalu.
1: Lanjutkan.
2: Jadi waktu itu sebenarnya ini record itu udah dari beberapa tahun yang lalu Kak. Kita kayak nabung lagu gitu loh. Hmm. Kita nabung lagu satu-satu-satu, terus kekumpul 5 nih.
1: Oke.
2: Okay. Dari 5 itu aku pengen untuk menjadi satu konsep.
3: Betul.
2: Jadi ada ceritanya juga kalau bisa. Nah, terus nemu nih yang apa? Teori Elizabeth ya. Mm-hmm. Elizabeth Ross itu Fifth State of Grief itu langsung wah kayaknya ini cocok nih buat dimasukin buat konsepnya sakit. Okay. Nah, dari situ aku ambil apa aja sih tema itu, ada denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Dan dari situ yang memang cocok sih kalau dilihat dari ceritanya, ada yang dari awal itu kayak denial banget, misalkan habis putus kayak proses kosong. Iya, proses penerimaannya tuh kayak apa ya, kayak sebenarnya ini nih
3: bisa
2: diungkapkan gitu. Enggak bisa aku terima gitu loh. Mm-mm. Siapa sih terima diputusin gitu.
1: Penyangkalan lah ya lebih cepat lebih tepatnya ya. Jadi kayak enggak kok aku enggak diputusin kok gitu ya mungkin ya. Iya.
2: Kita masih lanjut kok gitu.
1: Oke. Okay. Enggak terima sih lebih tepatnya.
2: Yes, enggak terima denial.
1: Oke, terus.
2: Terus lanjut setelah denial, tapi kita akhirnya mikir kayaknya memang enough. Terus ya terus, like arah siapa sih yang nggak marah sama situasi kayak seperti ini diputusin, nggak lepas lagi sayang-sayangnya.
1: Asik ya Allah, kok asik sih, kok sedih banget maksud Safa, mohon maaf. Oke, terus yang ketiga?
2: Ya, terus ada yang ketiga itu bergening, bisa disebutin itu kayak apa ya, tanda tanya lah. Bisa tanda atau bisa kayak sebenarnya sih bisa nih kita lanjutin lagi, ayo kita ulang dari awal yuk gitu.
1: Oke, negosiasi ya berarti ya.
2: Tapi ternyata dia tetap nggak mau. Oke lah, kita juga nggak maksa. Terus depresi. Ini yang paling kelam sih.
1: Kenapa depresi? Langsung ketawa sih.
2: Dari apa, liriknya Aung juga, wah memang oke banget. Kalau menurut aku pribadi, itu ngelang ke tiap-tiap anggota sakit. Pada gak bisa tidur.
1: Aduh.
2: Habis berutai.
1: Oke.
2: Terus baru rilis kemarin juga banyak yang apa, banyak yang komen, misalnya banyak yang suka, alhamdulillah.
1: Aduh, belum dengar lagi aku yang Usai. Ntar deh aku bakal dengerin habis talk show ini ya, teman Pro 2, bareng sama Pro 2 ya. Oke, terus yang terakhir
2: acceptance.
1: Oke. Okay.
2: Penerimaan Kak.
3: Itu ya nulis Elang.
2: Kebetulan waktu itu kalau yang liriknya yang nulis Elang.
1: Oke. Okay.
2: Full nadanya juga.
1: Full nadanya gitu. Juga. Luar biasa ya. Berarti Mas Elang udah benar-benar ikhlas ya, menerima ya, Mas.
4: Masih ikhlas tapi masih menyimpan rasa.
2: Ya sih.
1: Berarti sebenarnya dari overall kesimpulannya dari Five Stages of Grief ini, dari masing-masing lagu tadi gitu ya, kelimanya yang mempunyai pesan-pesan tadi gitu, apa yang sebenarnya pengen disampaikan dari mini album ini ke pendengarnya Sunkid sendiri?
2: Ayo apa,
1: jadi tiba-tiba hending, aku mikir ini teleponnya mati apa gimana nih.
3: Ya, semua sisi penerimaannya masing-masing juga
1: asik.
3: Ya, mungkin awalnya tidak bisa kita terima, pasti ada pelajaran, ya suatu saat bisa kita terima.
1: Mantap banget. Oke, memang ya Mas Ahok luar biasa memang kalau mengolah kata ya. Begini teman Pro 2, jadi memang di saat kita lagi bersedih atau apa namanya kita belajar untuk menerima, pasti ada suatu hal atau pesan yang bakal kita ambil dari sebuah kejadian seperti itu teman Pro 2. Itu yang pengen disampaikan sama teman-teman Sunkid ya di mini album In Wisteria sendiri. Tapi kalau misalnya boleh tahu, berarti bisa dikatakan dua lagu kan ini udah selesai ya, dibuat di tahun 2023-2024. 2025 itu berarti lagu yang ketiga tadi apa judulnya?
2: Aku mau.
1: Berarti ini setiap tahun satu lagu, bisa dikatakan seperti itu, enggak juga ya?
2: Betul.
3: Harusnya.
2: Tapi insya Allah tahun depan pengennya kita di masuk album, tapi kemungkinan terburuk mungkin tetap masih rilis.
1: Yap.
2: Mungkin di
1: Baiklah, oke. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, ini kan pasti prosesnya kan bisa dikatakan lumayan panjang ya untuk menuju ke satu mini album ini sendiri. Proses apa sih yang menurut teman-teman ini cukup menantang ya sampai akhirnya bisa membuat mini album ini rilis?
4: Waktu sih ya.
2: Yes, kalau menurut aku waktu.
4: Waktu untuk kita kumpul, waktu untuk kita latihan, waktu untuk kita aransemen lagu itu ya nggak satu orang aja kalau main ya. Kita kan butuh semua orang kumpul ini, semua band kumpul untuk membuat band yang baik menurut kita.
3: Masing-masing pada kerja semua.
4: Ya, sulitnya di itu di waktu. soalnya masing-masing dari kita juga punya pekerjaan sendiri-sendiri gitu.
1: Alright, balik lagi ya, karena memang kan punya pekerjaan masing-masing gitu ya, dan band ini bisa dikatakan adalah apa nih, sampingan kah atau tempat hiburan? Kok tempat hiburan sih? Gimana sih bahasanya, enak banget. Atau escape lah intinya. Ini bisa dikatakan seperti itu ya, teman Pro 2. Akhirnya tantangannya adalah lebih ke waktu untuk kumpul, teman Pro 2 ya. Berarti satu lagu sendiri bisa berbulan-bulan ya untuk menyelesaikannya ya, Mas?
3: Iya. Yeah.
4: Kalau kita
3: 2 bulan.
4: Paling cepat 2 bulan.
1: Paling cepat 2 bulan. Oke, tapi untuk itu lumayan sih kalau menurut aku ya, paling cepat 2 bulan karena emang dengan pekerjaan yang cukup padat ya, masih bisa diluangkan seperti itu ya waktunya. Tapi untuk proses yang paling menyenangkan nih di mini album ini sendiri apa nih yang kayaknya paling berkesan banget nih untuk teman-teman Sunkid?
3: Ya paling enak sih. Karena teman-teman ya, dengerin itu pas awal-awal belum merilis kan kita coba-coba dengerin ke teman-teman di luar, semuanya tuh pas mes gitu sama, wah ini itu banget gitu.
1: Oke, berarti reaksinya teman-teman ya yang rasa mes banget sama apa namanya karya dari teman-teman ini ya?
3: Iya, kita puas banget tuh itu ya.
4: Sangat ditunggu-tunggu rilisnya.
1: Oke, sangat ditunggu-tunggu rilisnya teman Pro 2 ya. Jadi ini adalah apa namanya yang nungguin tuh cukup banyak, dan ternyata lirik-liriknya juga oke, banyak banget juga yang relate gitu ya. Oke, baiklah. Nah, terus abis itu kalau misalnya boleh tahu nih, mungkin bisa dong diceritain yang paling favorit banget nih. Inilah, boleh dong pilih yang paling favorit banget lagunya yang mana nih dari masing-masing personil. Mungkin bisa dari Mas Vokalis dulu, Mas Evan. Yang paling
2: kalau aku suka lebih cocok ini malah, apa itu tahun lalu, Kak?
1: Oh, tahun lalu.
2: Lebih. Iya.
1: Kenapa menurut, tuh?
2: Menurutku. Karena di situ apa itu cara penyampaiannya lebih ngena juga sih. Ada tahun lalu di apa itu di akhir, seperti dari 1 sampai 4 tadi kita lagi ada masalah atau apa ya Kak Yana, untuk penyelesaiannya poin 5 di lagu kelima.
1: Oke. Okay.
2: Kita ikhlas di situ, kita benar-benar menerima kalau memang ya ya udah, kita itu udah beneran udahan gitu loh.
1: Iya. Oke, berarti ya intinya adalah di stage yang terakhir ya, yang udah kayak ya udah menerima apa yang benar-benar terjadi gitu ya, Mas Evan ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, ya, baiklah. Kalau dari Mas Firman nih, apa nih lagu mana yang kayaknya paling menantang bahkan atau mungkin disukain banget sama Mas Firman?
5: Kalau disukain banget sebenarnya, kalau di sini, kalau di Investor itu, menurut aku pribadi itu ada dua, Kak.
1: Oke, apa tuh?
5: Di yang onsite, yang intro yang, nomor okay. satu, nah yang
1: yang apa? Salwi?
5: Yang usai.
1: Oh usai, yang empat ya?
5: Iya, yeah, yang empat. Itu paling ngena sih di aku dari musiknya, terus liriknya. Itu waktu aku jujur ya Kak ya, waktu dengerin pertama, waktu habis mixing mastering yang usai itu nangis aku.
1: Oh iya. Oh my god. Apa karena relate? Ini apakah ini cerita relate dari Mas Firman?
5: Iya, relate. Okay. Mungkin kan teman Sunkid itu enggak ada yang tahu, tapi ini baru tahu. Cerita ini hanya ada di Pro 2 Malang ya, Kak.
1: Mantap. Akhirnya ya kita bisa mengorek satu informasi yang sangat-sangat rahasia.
5: Jadi terbongkar
1: gitu. Oh berarti karena relate banget, dalam banget, sampai akhirnya nangis ya.
5: Yes. Oh, kalau menurut aku tadi seperti itu Kak.
1: Okay. Yang unsaid sama usai, tak terkatakan dan juga selesai. Aduh sedih banget sih. Dari judulnya aja udah sedih ya, teman Pro 2 ya. Okay, terus kalau dari Mas Elang sendiri nih, apa nih yang paling suka di Investoria?
4: Kalau aku yang paling suka intro Kak.
1: Yang intro unsaid.
4: Iya.
1: Kenapa
4: kayak itu komposisi musiknya itu dari kita semua. Kayak keluar banget emosional dari masing-masing personil gitu. Okay. Kayak aransemennya kuat banget, kayak deep banget. Okay. Terus untuk yang aku lebih kena ke Usai.
1: Okay. Lebih kena ke Usai ya, feel-nya ya.
4: Ya, dalam sekali. Aduh. Memang kayak kayak orang enggak pernah kejadian itu tapi kayak ngerasa kejadian itu.
1: Usai. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya Usai ini juga apa ya, dari liriknya terus habis itu aransemennya ini benar-benar kena banget ya. Bahkan orang yang enggak ngerasain pun ngerasa kayak yang sedih banget, teman produk sedepresi itu gitu. Wih, kita ntar bakal dengerin deh. Mantap. Jadi tambah penasaran ya kita ya.
4: Iya, bahkan saya pun nggak pernah ngerasakan gitu ya. Tapi ya ngerasakan banget lirik dari Usai ini.
1: Wih, luar biasa.
4: Ini komposisi musik aku yang unsaid itu.
1: Oh, dari komposisi musiknya di unsaid ya, karena semuanya totalitas banget dan kayak yang emosionalnya kena banget ya.
4: Iya.
1: Oke, baiklah. Dan yang terakhir nih, Mas Ahong, yang nulis Mas lagu nih, gimana nih? Ini yang paling suka banget, ini seperti apa, yang mana nih? Atau mungkin yang paling suka adalah sesuatu yang menantang banget nih?
3: Kalau aku sih lucu ya, unsek ya. Menurut Atta Elang, kalau gak bisa diatakan, tapi bisa dirasakan.
1: Asik.
3: Ya. Saya tersampaikan semua lewat nada-nadanya itu.
1: Oke.
3: Kalau penulis hari ini Dutung si Usai. Bukan sama aku ini ya, tapi karena ada pesan yang tak sampaikan.
1: Oke, berarti seperti itu ya. Jadi Usai sendiri ini juga apa, ada pesan yang apa tadi tidak tersampaikan?
3: Ya, pesan saya sampaikan.
1: Oh, yang disampaikan diri lewat Usai. Berarti Mas Ahong nulisnya benar-benar dari perasaan banget ya, Mas?
3: Iya. Ya, aku lihat tuh awalnya dari cerita teman-teman kan. Kayak ya, mampu aku bertahan gitu. Lewat sampai akhir.
1: Aduh.
3: Nyaris. Ya, itu. Itu sebenarnya bisa temenku ya, ini meninggal itu.
1: Oh ya, teman Mas Ahong yang tadi udah keceplosan tadi kan?
3: bukan,
1: yang satunya ya. Oke, baiklah. Berarti bisa dari dengerin aja, tapi bisa benar-benar mengolah kata-katanya dengan yang luar biasa. Ini keren banget sih Mas Ahong. Dan juga selain itu adalah unsaid ya, dimana tidak bisa dikatakan, tapi feelnya tuh kerasa, teman pro 2 kalau menurut Mas Ahong. Jadi apa namanya, kayaknya bisa dikatakan yang mayoritas yang paling disukai adalah unsaid sama Usai ya. Oke, iya. Cuma vokalisnya doang yang ikhlas kayaknya ini.
5: Iya, saya doang yang ikhlas kak.
1: Baiklah kalau seperti itu. Dan apa namanya, ini kan berlima gitu kan. Kadang-kadang ada gak sih dari diantara berlima ini punya ide sendiri-sendiri, sampai akhirnya tuh apa ya, bentrok ide, habis itu cekcok dan lain sebagainya gitu, ada gak sih?
3: Masih belum ada.
1: Oke, baiklah. Berarti sampai saat ini alhamdulillah lancar teman pro 2 ya, seperti itu.
5: Betul.
1: Karena memang kalau menurut aku tuh lima kepala tuh kan pasti punya apa ya, ide masing-masing, perfeksionisnya juga beda-beda gitu. Pasti akan ada crash sedikit. Tapi nampaknya teman-teman Sunkid, teman Pro 2 ini udah bisa menanggulangi perbedaan ini dengan cukup baik, seperti itu ya. Alright. Terus-terus ini enggak ada, karena aku lihat YouTube tadi masih belum ada video musik ya, cuma ada live doang kalau nggak salah sekitar 1 menitan, yang lainnya official lyric, is that right? Ada rencana nggak ini untuk bikin video musik nih teman-teman?
3: Ini di YouTube-nya Alpha ya, Usai itu.
1: Oh, di Alpha Records yang udah. Oh, baiklah. Karena tadi aku lihatnya di YouTube-nya si Sankit gitu.
3: Oh, iya.
1: Oh, baik-baik. Oke, di Alpha Records ya. Oh iya, udah ada 3 hari yang lalu. Sungguh aku tidak tahu. Luar biasa. Di Alpha Records, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang penasaran sama video musiknya. Yang lainnya masih belum ya? Masih proses kah? Atau rencana masih pengen bikin lirik video aja?
3: Masih proses ditunggu saja.
1: Oke, masih proses, ditunggu aja teman Pro 2 ya. Terus ke depan ini rencana dari Sankit apa aja nih kalau boleh tahu?
3: Rencana sih alat teratur ya.
1: Oh ya?
4: Rencananya 4 titik.
1: Tur di 4 titik ya. Apakah di Jawa Timur atau Jawa Tengah ke arah sana kah?
3: Ditunggu saja.
1: Asik, bisa-bisa promonya betul-betul ditunggu aja teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu penasaran bisa tonton Sankit di kota-kota tersebut nanti ya. Ditunggu aja, berarti update-nya akan ada di sosial medianya Sankit?
3: Benar.
5: Di Instagram sih Kak, lebih apa itu, lebih update-nya.
1: Boleh-boleh. Instagramnya apa nih namanya, Mas?
5: @sankit_3 Kak.
1: Oh, Sankit underscore 3 kali ya.
5: Iya, betul.
1: Oke, baiklah seperti itu. Bisa langsung follow Instagramnya teman Pro 2 dan juga kepoin aktivitas dari teman-teman Sankit, dan juga ditungguin turnya di 4 titik yang nanti bakal di spill di Instagram tersebut kayak gitu. Nah, mungkin ada gak ini yang ingin disampaikan juga untuk para pendengar yang juga mungkin udah mendukung perjalanan dari Sankit sampai dari 2023 sampai 2026?
5: Ya kalau saya pribadi, terima kasih banyak buat apa itu teman-teman di luar sana yang mengikuti Sankit dari awal kita 2023. Bahkan ada salah satu teman saya dari anak Sidoarjo Kak, itu walaupun kita jarang ketemu tapi setiap kali kita bikin bikin konten, bikin apapun itu pasti sering di ini dibantu repost, dibantu menyampaikan ke teman-teman Sidoarjo yang lainnya supaya Sankit juga dikenal dari teman-teman yang di Sidoarjo tadi sih Kak. Dan itu menurutku sudah ngena di hati saya, dalam artian kita usaha ini itu dibantu sama teman-teman tersebut. Sankit enggak gede tanpa bantuan teman-teman tadi Kak, begitu sih Kak.
1: Luar biasa, saling support satu sama lain ya, keren banget sih ini. Dan ini juga masih bertahan sampai 2026, bahkan udah mengeluarkan mini album juga. Next time ini bakal ngeluarin album teman Pro 2, ini juga berkat dukungan dari teman-teman semuanya kayak gitu. Oke, kalau gitu mungkin bisa dong ajakin teman Pro 2 untuk request lagunya Sankit di Pro 2 Malang.
5: Gimana Kak, sorry?
1: Ajakin teman Pro 2 supaya request lagunya teman-teman di Pro 2 deh.
3: Ayo.
1: Bisa yuk. Ayo, siapa nih yang mau ngomong nih? Yuk, diajakin yuk teman Pro 2 supaya request banyak-banyak nih lagunya nih.
3: Untuk yang di patah hati ataupun terpuruk sama cinta ya.
5: Iya.
3: Jangan lupa dengan
5: Usai. Terus langsung saja usai, dengerin usai itu hancurnya manusia, hancurnya hancur itu Kak.
1: Benar-benar Kak. Hancurnya hancur udah ya teman Pro 2 seperti itu ya. Jadi request lagunya di sini karena ada di Pro 2 ya. Apa kenapa?
5: Hashtag mengkalahan.
1: Mengkalahan. Oh contoh, ya Allah. Oke deh kalau gitu, thank you banget ya sudah menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Teman-teman Sankit, sehat selalu. Thank you juga sudah menghadirkan karya yang luar biasa ya. Walaupun sedih, tapi ini benar-benar bisa menemani teman-teman yang lagi galau. Apalagi usai kayaknya ya.
5: Terima kasih untuk Pro 2 Malang.
1: Yes.
5: Bikin Sankit juga dikenal banyak lah
3: Udah mengundang kita.
2: Bisa mengundang kita ke Malang juga boleh.
1: Boleh, boleh.
2: Barangkali apa itu secepatnya juga boleh, Kak. Monggo.
1: bisa ya. Jangan lupa langsung follow Instagramnya Sunkit ya. Underscore-nya 3 kali teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, see you again next time teman-teman. Aku tunggu next time mungkin bisa ke RRI Malang ya.
2: Terima kasih.
1: Oke. Baik. Selamat malam. Tetap happy. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Thank you. Iya teman, Pro 2 sudah kita ikutin ya untuk talk show kali ini. Seru banget barengan sama teman-teman Sunkit ya. Dan kita bakal dengerin nih salah satu lagu andalannya yang tadi bolak-balik disebutin. Katanya lagunya sehancur itu, teman Pro 2. Untuk kamu yang kayaknya rasanya hancur banget ya, apakah lagu ini akan relate? Apakah lagu ini akan bisa bikin kamu nangis? Kita akan dengerin bareng-bareng. Here is it, Sunkit with Usai. Enjoy.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malang-malang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Selamat malam teman Pro 2. Kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih barengan sama Safa di sini. Well, teman Pro 2, untuk kamu yang lagi stay tune, ada enggak sih yang kamu ini orangnya tuh kreatif banget ya? Jadi emang kreativitas tuh sering banget dianggap jadi kemampuan yang cuma berguna untuk menghasilkan karya menarik atau bahkan menyalurkan hobi gitu. Padahal ternyata di tengah perkembangan ekonomi digital dan industri kreatif, teman Pro 2, ide kamu yang unik ini dapat bisa dikatakan bisa jadi modal berharga gitu untuk menciptakan sumber penghasilan. Banyak banget peluang yang muncul dari kemampuan sederhana seperti menulis, menggambar, membuat video, merancang produk, hingga menciptakan konsep yang belum terfikirkan orang lain. Ya, walaupun begitu teman Pro 2, kreativitas aja juga belum cukup sih untuk menghasilkan pendapatan yang konsisten. Dibutuhkan juga cara yang tepat untuk mengubah ide kamu jadi karya bernilai dan mengenali kebutuhan pasar serta membangun kepercayaan dari orang yang bersedia membayar hasil karya tersebut. Jadi, bisa dikatakan jangan biarin kreativitas cuma berhenti sebagai hobi aja. Ada beberapa cara teman Pro 2 untuk mengubah kreativitas tadi jadi sumber penghasilan kamu ya. Informasi yang satu ini aku dapat juga dari IDN Times, teman Pro 2. Yang pertama adalah kenali kreativitas yang paling kuat di diri kamu, teman Pro 2. Jadi bisa dikatakan gitu ya, setiap orang tuh punya bentuk kreativitas yang beda, mulai dari kemampuan menciptakan tulisan, visual, musik, kerajinan, sampai konsep bisnis yang menarik. Nah, dengan mengenali kelebihan inilah arah pengembangan karya bakal terasa lebih jelas dan gak mudah terpecah ke terlalu banyak hal. Setelah mengetahui bidang yang paling dikuasai, coba juga nih untuk melihat gimana sih kemampuan tersebut dapat menjawab kebutuhan orang lain. Kreativitas akan memiliki nilai ekonomi ketika mampu memberi solusi, hiburan, informasi, atau bahkan pengalaman yang dibutuhkan oleh pasar. Dan dari sinilah, hobi yang awalnya hanya dilakukan untuk kesenangan pribadi dapat berkembang, teman Pro 2, jadi keahlian yang punya nilai jual. Jadi yang pertama memang harus diketahui dulu nih, apa sih main creativity yang kamu punya, teman Pro 2, terus cari nilai ekonominya tuh apa? Apakah solusi, hiburan, informasi, atau pengalaman yang pengen kamu jual, teman Pro 2?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan di Besti ada beberapa cara lain nih teman Pro 2 untuk mengubah kreativitas kita jadi sumber penghasilan yang potensial. Setelah kita udah tahu nih teman Pro 2 apa sih potensi kita dan kita mau cari ekonomi kemana nih gitu. Bisa juga untuk mengubah ide jadi produk yang punya nilai ya. Jadi ide kreatif yang hanya tersimpan di kepala, for sure belum tentu dapat pendapatan gitu. Karena itu diperlukan keberanian untuk mengubah gagasan jadi sesuatu yang bisa dinikmati, digunakan, atau dibeli oleh orang lain. Bentuknya dapat berupa karya digital, jasa kreatif, produk fisik, kelas, atau berbagai jenis karya lain sesuai kemampuan yang dimiliki. Hal pentingnya perlu dipahami itu adalah produk kreatif gak harus selalu sempurna sejak awal ya. Banyak karya berkembang melalui proses uji coba, evaluasi, dan masukan dari orang yang melihatnya. Semakin sering sebuah ide diwujudkan menjadi karya nyata, semakin besar juga peluang untuk menemukan bentuk produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan selain itu juga bangun identitas yang mudah dikenali, teman Pro 2 ya. Di mana di tengah kebanyakan orang yang menawarkan karya serupa, identitas kreatif dapat jadi pembeda yang sangat penting. Gaya bisu, cara komunikasi, sudut pandang, atau ciri khas tertentu, ini dapat jadi membuat sebuah karya tadi lebih mudah diingat oleh orang lain. Identitas yang kuat juga membantu membangun kesan profesional ya, meskipun usaha kreatif tersebut masih berada di tahap awal. Konsistensi juga jadi kunci utama teman Pro 2 dalam membangun identitas tersebut. Gak perlu selalu mengikuti semua tren yang lagi ramai jika hal tersebut justru membuat karakter karya kita gak jelas. Dengan mempertahankan ciri khas sekaligus tetap terbuka terhadap perkembangan zaman ya, kreativitas dapat punya posisi yang lebih kuat teman Pro 2 di tengah persaingan yang ada.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: dikit mental health, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

teman Pro 2 beberapa hal lain yang bisa kamu coba gitu ya. Kalau misalnya kamu adalah seorang yang suka banget untuk menulis dan lain sebagainya gitu ya, menggambar bla bla bla ya, banyak banget, dan ingin menjadikan hobi kamu atau kreativitas kamu dapat penghasilan, itu adalah memanfaatkan platform digital untuk memperluas jaringan. Jadi emang perkembangan platform ini kan membuat orang kreatif dapat diperkenalkan ya kepada lebih banyak orang tanpa harus memiliki tempat usaha yang besar. Nah, media sosial, pasar digital, dan juga berbagai platform berbasis internet ini dapat jadi ruang buat memamerkan karya sekaligus menemukan calon pelanggan. Peluang kayak gini ini teman Pro 2 membuat kreator dari berbagai latar belakang ya punya kesempatan untuk membangun pasar sendiri. Tapi penggunaan platform digital juga tetap butuhin strategi yang terarah. Karya yang bagus juga disertai penyajian yang menarik, komunikasi yang jelas, dan juga jadwal publikasi yang cukup konsisten ya. Ini akan jadi salah satu kuncinya. Dan dengan begitu, kreativitas gak hanya terlihat oleh orang dekat aja teman Pro 2, tapi juga dapat menjangkau audiens yang benar-benar butuh atau menghargai karya tersebut. The last one, teman Pro 2, adalah terus kembangin kemampuan dan berani beradaptasi. Jadi emang dunia kreatif ini selalu berubah gitu ya. Jadi kemampuan yang relevan ini belum tentu tetap memiliki daya tarik di masa depan, teman Pro 2. Jadi perubahan tren, terus teknologi ya, dan kebiasaan konsumen ini membuat seseorang kreator juga terus belajar tanpa kehilangan identitas utamanya. Sikap terbuka terhadap pengetahuan baru ini dapat membantu kreativitas tetap berkembang dan punya nilai ekonomi yang lebih panjang gitu. Jadi selain belajar, keberanian untuk melakukan evaluasi juga penting banget nih dalam perjalanan pembangun penghasilan dari kreativitas kayak gitu. Dan for sure teman Pro 2, semoga informasi yang satu ini bisa bermanfaat untuk kamu. Dan for sure terus semangat teman Pro 2, karena siapa tahu nih dari karya-karya kamu ini akan jadi salah satu penghasilan yang cukup menjanjikan gitu ya di masa depan. Jangan kemana-mana, karena aku masih bakal nemenin kamu di Jaka Malam sampai jam 11 nanti ya.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

your street. Baru aja teman Pro 2 udah aku hadirin ya salah satu single yang enak banget dari Olivia Rodrigo with Driver's License. Kita masih ada di Jaga Malam teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu yang lagi stay tune dan lagi menikmati malam hari kamu ya. Semakin malam dengerin lagu-lagu kayak gini tuh enak banget ya. Ya, jadi pasti single yang satu ini teman Pro 2. Ini as we know ya, lagu ini dirilis di tahun 2021. Dan for sure bisa dikatakan lagu ini langsung narik perhatian karena liriknya tuh emosional banget dan deket dengan pengalaman banyak orang gitu teman Pro 2 ya. Dari album Soar ya, lagu ini mengusung genre balada pop teman Pro 2. Dan dari pengamatan lirik dan juga narasi, lagu ini tuh menggambarkan tentang perjalanan emosional seorang remaja setelah putus cinta. Cinta sederhana ini justru jadi kekuatan utama ya, membuat terus berputar sampai saat ini. Apakah kamu juga teman Pro 2 ngerasa seperti itu? But yeah, I think like it's hard teman Pro 2 di saat kita sudah apa ya, barengan sama seseorang tapi ternyata gak sama dia juga gitu. Jadi memang lagu ini memberikan pesan tentang pentingnya melepaskan, let it go gitu ya. Walaupun sulit menerima kenyataan, jadi langkah yang harus diambil. Tokoh di lagu ini berharap suatu hari tuh bisa ngerasain cinta yang baru. So untuk kamu juga yang kayak lagi so hurt about love ya, sakit banget karena cinta, semoga aja next time bisa nemu ini ya teman Pro 2, cinta yang baru, Cila. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pastikan terus kamu station. Kita bakal move dulu ya ke single yang satu ini. So hope you like it teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 single yang cukup lama ini di tahun 2016 ya, rilis lagu dari Sia dengan Unstoppable. Kita masih ada di Jaga Malam. Selamat malam untuk kamu teman Pro 2 ya, yang lagi santai-santai aja, lagi istirahat maybe. Semoga aja malam hari ini teman Pro 2 segera lelah kamu terbayarkan ya di masa depan nanti. Iya, teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin tentang singlenya Sia yang Unstoppable 1 ini ternyata artinya juga cukup dalam ya. Ini pemberdayaan diri yang nyampein pesan kalau misalnya tentang survivor, tentang ketahanan, kepercayaan diri yang tinggi, dan juga semangat pantang nyerah dalam menghadapi tantangan hidup kita. Hal ini pun tentunya juga sejalan dengan konsep belajar gitu ya teman Pro 2 ya, dimana ini menggambarkan seorang yang menyembunyikan kerentanan di balik fasad kekuatan gitu ya, menolak untuk menunjukkan kelemahan dan ngerasa gak terkalahkan teman Pro 2 ya. So yang pasti poin-poin utama makna lagu yang satu ini adalah empowerment tadi, memotivasi kita teman Pro 2 supaya jadi lebih kuat lagi terlepas dari segala macam rintangan yang kita hadapi. Yes, soalnya teman Pro 2 kayaknya semakin hari itu tuh pasti gak akan selalu mudah gitu ya, pasti banyak banget tantangan, halangan yang kita semua hadapi ya, but ya kita akan bisa jadi orang yang lebih kuat. Banyak banget hal-hal yang kita pelajari dalam semua hal teman Pro 2, jadi ya just be tough ya, dan juga percaya diri aja, karena kita harus punya high hope, harapan yang cukup baik kita ke depannya teman Pro 2 ya, karena I do believe that semuanya bakal indah gitu ke depan ya teman Pro 2, jadi kita harus saling mendoakan satu sama lain. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, I think that's all untuk malam hari ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune dari tadi di jam 8 ya sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana karena jam 11 malam ini nanti bakal ada single-single easy listening untuk menemani kamu beristirahat malam hari ini teman Pro 2 ya. Have a great night teman Pro 2, udah gak usah mikirin besok-besok, yang penting istirahat dulu aja sekarang malam hari ini. Semoga aja badan kamu besok bangun-bangun udah kembali fresh. Apalagi untuk kamu yang agak kurang enak badan gitu ya beberapa hari ini, semoga juga dengan istirahat besok udah bakal enakan lagi ya. Alright, so Safa undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Have a great day teman Pro 2. Let's move ke single yang satu ini, Juicy Lucy dengan Terjebak Persahabatan.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Hariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Hariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Network.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin 27 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Good morning teman Pro 2. Pagi ini barengan sama Vira bakal menemani kamu gitu ya di Spada hingga pukul 10 nanti. Dan yang pasti aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi terup to date untuk kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi pastinya tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dilansir dari situs Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bahwa Indonesia akan menikmati suatu era langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana hal tersebut akan menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan ketersediaan pemuda yang handal dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun hadirin yang perlu kita ketahui, jika melihat perkembangan pemuda kita, baik di majalah, berita media maupun lainnya, masih banyak sekali dari pemuda-pemuda kita yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan yang lebih berbahaya hadirin adalah lemah moralnya. Karena hal inilah yang menjadikan penyebab kemunduran potensi bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pentingnya Karakter Pemuda Sebagai Aset Kekuatan Bangsa. Sebagai landasan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 135.

0: صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Maroghi di dalam tafsirnya Al-Maroghi juz 8 halaman 64 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan isyarat bahwa nasib bangsa itu ditimbulkan dari akidah dan karakter pemudanya. Ironisnya hadirin, kita tidak mungkin dapat menutup mata bahwa saat ini karakter bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sangat memprihatinkan. Gadget di tangan mulai mengikis budaya saling sapa antar sesama. Senyum ceria ketika berjumpa kini sudah tiada. Berita hoaks yang semakin marak di media massa, bahkan pertikaian antara pemuda sering terjadi di mana-mana. Sebagai buktinya hadirin, pada tanggal 20 Februari 2023, Persada Nusantara telah digemparkan oleh berita viral yang disebabkan oleh perilaku seorang pemuda di Jakarta yang menganiaya korban hingga tak berdaya dan harus menjalani koma. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan tersebut? Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama asal Arab Saudi, menghadirkan buku karya terbarunya yang berjudul Muhammad Sang Inspirator Dunia. Sebab apa hadirin? Sebab Rasulullah merupakan manusia yang telah dijaminkan syurga oleh Allah karena sifat dan akhlaknya yang luar biasa baik, namun tidak menghentikannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, Masya Allah. Hadirin, ada orang, Nabi bukan, Rasul bukan, syurga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan, bangun tidur matanya bengkak, tahajud tidak, subuh lewat, namun cita-cita mau masuk syurga Firdaus, astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa karakter pemuda merupakan hal yang sangat bernilai bagi masa depan bangsa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan. Jika hal tersebut diterapkan hadirin, maka saya yakin akan senantiasa tercipta generasi muda yang handal, tidak hanya tangguh secara intelektual, tetapi juga anggun secara moral. Sepakat hadirin? Neng tengah alas sanggu telo, ketemu mbok rondo mangan koro, cukup semanten atur kawulo, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun agunging pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian pagi dengan tema Sifat Aneh Manusia oleh Ustaz Adi Dayan.
3: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja.
4: Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Flow I like that.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free enggak? Pantai yuk.
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa. Kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, BPBD Kabupaten Probolinggo terus memantau kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Ringgit, Desa Sapi Kerep, Kecamatan Sukapura hingga Minggu malam. Kepala Kepelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Omar Syarif, mengatakan kebakaran diduga dipicu cuaca panas, vegetasi yang kering serta angin kencang sehingga api cepat meluas. Api membakar rumput kering, semak belukar dan pepohonan, namun pemadaman belum dapat dilakukan karena lokasi kebakaran berada di medan yang curam dan berbahaya. Lahan yang terbakar masih dalam proses pendataan oleh Perhutani, sementara BPBD bersama TNI, Polri, Perhutani, pemerintah daerah dan masyarakat terus memantau perkembangan titik api. BPBD menghimbau masyarakat tidak menyalakan api di kawasan hutan maupun lahan selama musim kemarau karena kondisi vegetasi sangat rentan memicu kebakaran. Informasi selanjutnya, sebanyak 18 mahasiswa KKN tematik kelompok 56 Prodi Perpajakan FIA Universitas Brawijaya mendampingi Bappenda Kota Batu dalam edukasi pajak daerah dan pemetaan potensi pendapatan asli daerah selama Juli 2026. Bidang pendataan dan pelayanan bertugas mencari objek pajak baru seperti villa, homestay, restoran, dan reklame menggunakan aplikasi SIP Mobile SAE di sejumlah wilayah Kota Batu. Bidang penilaian dan penataan menganalisis kesesuaian NJOP dengan zona nilai tanah. Hasilnya ditemukan beberapa objek pajak yang kondisi lapangannya sudah berubah dan menjadi bahan tindak lanjut Bappenda. Sementara itu, bidang penagihan, pengawasan dan pelaporan mendampingi masyarakat dalam pelayanan PBB serta mengawasi kepatuhan pajak hotel, restoran dan validasi data pembayaran. Ketua Kelompok Claudia Erma mengatakan ketiga bidang saling mendukung untuk meningkatkan akurasi data dan kepatuhan pajak. Melalui program ini, mahasiswa berharap kesadaran masyarakat membayar dan melaporkan pajak daerah semakin meningkat demi mendukung pembangunan Kota Batu. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
2: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama aku Fira Putri ya, yang bakal menemani pagi hari kamu kali ini gitu ya, edisi Selasa 28 Juli 2026. Teman Pro 2, aku bakal menemani kamu mengawali hari ini gitu ya, yang mungkin di jam 6 ini kamu lagi siap-siap gitu ya, lagi masak-masak mungkin untuk sarapan kamu bawa ke sekolah, ke

ini gitu ya, untuk membangun semangat kamu teman Bro 2 yang pastinya gitu ya, dengan informasi-informasi terup to date yang sudah aku siapkan ya untuk aku berikan ke kamu di pagi hari ini teman Bro 2. Oke, nah kalau gitu tanpa berlama-lama gitu ya, sebelum aku memberikan kamu informasinya, kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Jennie dengan Less Than a Lover. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Rp50.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotoh.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Espada kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi menarik nih, especially buat kamu yang kemarin udah sempat nonton gitu ya. Ada salah satu film keluaran dari tangan-tangan anak muda Indonesia teman Pro 2, yaitu film Jumbo ya, yang sukses banget filmnya, yang gak cuman di Indonesia aja tapi di luar negeri juga sukses teman Pro 2. Dan rumah produksi Visinema yang memastikan lagi mengembangkan nih sequel film animasi Jumbo ini setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya teman Pro 2. Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema ya, untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Dan sequel Jumbo ini masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan oleh Visinema bersama sejumlah film dan juga animasi lainnya nih. Meski belum mengungkap jadwal penayangannya, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utamanya nih. Pendiri Visinema Angga Dwima Sasongko mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang tahun 2027 gitu ya. Selain itu, Visinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang bakal tayang di tahun 2028 nanti nih. Dan gak hanya itu, Visinema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang emang udah dikenal publik gitu ya, yakni Nusa dan juga Jumbo. Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual atau IP lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional nih. Keberlanjutan Jumbo juga gak lepas dari pencapaian film pertamanya yang sukses menjadi salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Kesuksesan itu juga mendorong Visinema untuk melanjutkan kisahnya melalui film berikutnya nih. Angga juga menegaskan strategi Visinema tidak hanya berfokus pada pendanaan, tapi juga membangun kerjasama jangka panjang dengan mitra internasional. Karena menurutnya kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan film Indonesia ke pasar global nih teman Pro 2. Dan saat ini Visinema juga berupaya gitu ya, memperkuat kerjasama dengan sejumlah negara di kawasan Asia seperti Tiongkok, Thailand, Vietnam dan juga Filipina nih. Dan menurutnya pengembangan cerita yang berakar pada budaya lokal harus berjalan seiring dengan strategi untuk menjangkau penonton lokal maupun global.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Kita ngobrol dulu masih barengan sama Vira di pada kali ini gitu ya. Dan informasi selanjutnya masih seputar dari dunia perfilman ya, yaitu ada Ryan Gosling yang resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai Ghost Rider, teman Pro 2. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026 sekaligus mengkonfirmasi film solo Ghost Rider pada tahun 2028 nih. Dan melansir dari Screen Rant ya, film tersebut akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah yang ditulis oleh Jonathan Tropper, dan proyek ini menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU, teman Pro 2. Dan dalam acara tersebut juga Gosling mengaku udah lama gitu ya menginginkan kesempatan memerankan karakter Ghost Rider ini. Kolaborasi ini juga menjadi kerjasama besar kedua antara Gosling dan juga Shawn Levy ya. Di bawah naungan Disney, teman Pro 2, sebelumnya keduanya akan bekerja sama dalam film Star Wars Starfighter yang dijadwalkan bakal rilis di tahun 2027. Meski demikian, Marvel Studios belum mengungkapkan jadwal produksi film Ghost Rider ini maupun karakter lainnya yang akan tampil dalam film tersebut. Detail ceritanya juga masih dirahasiakan ya. Dan Ghost Rider sendiri terakhir kali hadir di layar lebar melalui dua film yang dibintangi oleh Nicolas Cage di era 2000-an gitu ya. Setelah itu karakter tersebut sempat muncul di serial Agents of S.H.I.E.L.D. melalui sosok Robbie Rice yang diperankan oleh Gabriel Luna. Marvel Television juga sempat mengembangkan serial Ghost Rider buat platform Hulu dengan Gabriel Luna gitu ya, teman Pro 2. Namun proyek tersebut dibatalkan nih pada September 2019 sebelum memasuki tahap produksi. Dan bergabungnya Gosling ke MCU sekaligus mengakhiri spekulasi panjang gitu ya mengenai keinginannya memerankan Ghost Rider. Dan dalam beberapa kesempatan wawancara sebelumnya dia mengaku tertarik gitu ya memerankan karakter supernatural tersebut, teman Pro 2. Dan hingga kini belum diketahui apakah Ghost Rider yang akan diperkenalkan lebih dulu dalam film MCU Phase 6 sebelum film solonya dirilis. Namun sejumlah pengamat menilai Marvel ini berpeluang menghadirkannya dalam salah satu film Avengers mendatang sebelum film solonya tayang nih, teman Pro 2. Kehadiran Ghost Rider juga membuka peluang terbentuknya tim Midnight Suns di MCU. Tim superhero bertema supernatural itu udah lama dinantikan para penggemar gitu ya untuk diadaptasi ke layar lebar, teman Bro 2. Aktor Oscar Isaac, pemeran Moon Knight di MCU, sebelumnya mengungkapkan bahwa Marvel ini pernah mendiskusikan proyek film Midnight Suns, dan menurutnya kisah tim tersebut memiliki pendekatan yang unik nih karena memadukan unsur supernatural dengan tema yang lebih serius, sama Bro 2. Sementara itu untuk Ghost Rider sendiri menjadi proyek kedua Shawn Levy barengan sama Marvel Studios ya, setelah menyutradari Deadpool and Wolverine di tahun 2024, teman Pro 2. Dan film tersebut sukses meraih pendapatan lebih dari 1,3 miliar US dollar di box office global.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.